mana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi. Bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol, terlepas dari penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Ozil.

0: Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah dari sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang menggunakan Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
1: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya. Dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Waktu waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang. Kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
0: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Pemain dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz, menatap ke depan, kembali siapakah diberikan. Mencari sektor sebelah namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek. Caceres menguasai bola. Pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Canobio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi kepada Caceres. Masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez, kirimkan umpan crossing lagi kepada Canobio di sisi kiri. Berbahaya, Canobio di arah kotak mati, berputar-putar, Canobio kirimkan bola ke tengah. Bagaimana David Nunes tadi, terjadi betul, melakukan back heel, berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjadi pemain. Oh, sayang sekali kemelut yang terjadi. Bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh, dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dari Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Rosell, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Rosell membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi, bagaimana Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Ceres di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rosset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez, kini Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay, melebar ke sisi kanan tadi maksudnya. Oh, dapat dibaca oleh Kukurea, kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan, angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah, namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel di udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. Nomor 21 tadi, Canobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio, kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Terjadi ketegangan antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Canobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, dilakukan Canobio, jelas memang tidak mengarah kepada bola. Dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Canobio, kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir. Namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan Ferran Torres, kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang. Dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur. Kapten kesebelasan sodorkan kepada De La Cruz maksudnya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat musuh pelanggaran yang terjadi. Ada Kukurea, kini menguasai bola, pemain di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Kukurea. Ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini.
0: Iya.
1: Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman. Karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola.
0: Artinya
1: saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol, memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
1: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara 3 pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di babak grup, dan tiket babak ke babak besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina di babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana Bung Jupri?
1: Ya betul, ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit.
0: Karena
1: terlihat memang para pemain Spanyol mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai begitu.
1: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kita lihat Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu menghadapi Argentina, strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, Spanyol akan menghadapi runner-up
0: di
1: grup J. Artinya Argentina kan hampir sudah pasti juara grup lah, bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Austria ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina,
0: tapi
1: ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak 32 besar sebagai debutan ya, ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, dan terlihat memang Uruguay tidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang, bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Bung.
0: Nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kalau ya tidak memuaskan begitu ya.
1: Itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang, ya itu saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua,
0: karena blunder itu begitu ya.
1: Blunder dilakukan karena ini bukan yang pertama, Bu Jenny.
0: Ya.
1: Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
0: kesalahan. Blunder juga sama kan?
1: Iya. Ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, okay, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi di Jembrana Bali.
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat. Selamat untuk Spanyol.
0: Ya.
2: Ya, buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Ya.
2: Ya. Ya, ya terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, ya, Pak. Ya. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
0: Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Spanyol dan Tanjung Pede.
0: Iya.
3: Ke-32.
0: Iya.
3: Saya juga nggak nyangka itu Tanjung Verde itu bisa Spanyol juga ya.
0: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh namanya itu kalau untuk Argentina atau ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya, ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Punya beri ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi ya, memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3.
4: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada di minggu tadi sudah kita ikuti bersama ya pertandingan bola antara Uruguay melawan Spanyol. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, selanjutnya kita ikuti bersama Talk Show dengan topik untuk pagi hari ini tentang pendidikan masa kini menumbuhkan kecerdasan akademik dan juga karakter anak. Bersama host kita Seliwati Daimanampa.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali di Talk Show RRI Toli-Toli. Untuk kesempatan kali ini bersama saya Seliwati Daimanampa akan menemani Anda. Dan untuk di Talk Show kali ini kita mengusung tema terkait dengan pendidikan masa kini menumbuhkan kecerdasan akademik dan karakter anak. Tentunya di Talk Show kali ini saya tidak sendiri, sudah ada beberapa narasumber yang hadir bersama kami dan yang nantinya akan membahas terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan kecerdasan akademik dan juga karakter terhadap anak. Saya akan menyapa untuk narasumber kita ya yang sudah hadir. Ini sepertinya cantik-cantik semua untuk siang hari ini. Oke, ada Ibu Sofi Evi selaku dosen prodi 3 keperawatan Toli-Toli. Ya, selamat siang Ibu, mungkin bisa diambil mic-nya. Bisa langsung disapa untuk pendengar dan juga penonton RRI Net yang sedang dengarkan RRI saat ini, silakan.
6: Ya, selamat siang. Saya Ibu Sofa Evi, dosen dari Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Senang bisa berada bersama dengan ibu-ibu yang cantik-cantik pada pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Jaya, selaku dosen psikolog pendidikan Universitas Madako Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, baik. Untuk di pagi hari ini, saya juga sudah bersama dengan Johanna, penggerak literasi pendidikan Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Johanna. Ya, mungkin mic-nya bisa di-on-kan dulu. Oke, sedikit ada gangguan, mungkin sebentar akan kita coba perbaiki.
7: Waalaikumsalam.
5: Oh, oke, okay. Alhamdulillah terdengar juga ya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam okay. Sehat selalu,
5: Dan juga di sini kita bukan cuma berempat tetapi ada audiens juga yang hadir di sini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu yang almamater kuning ini dari mana? Dari Universitas Madako. Tepuk tangannya mana? Luar biasa sekali adik-adik ini. Terus ini biru navy ini dari mana? Poltekkes, luar biasa calon-calon masa depan ini, calon-calon generasi masa depan, calon-calon pemimpin di masa depan. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, berikan dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Seperti kita ketahui bersama bahwa di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan, di mana nilai prestasi akademik dan juga karakter anak ini tidak kalah penting. Kita harus bahas di mana bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan atau membentuk karakter anak agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, untuk itu saya dengan ketiga narasumber untuk siang hari ini akan membahas seperti apa menumbuh kembangkan kecerdasan akademik dan juga karakter anak. Sebelumnya saya ingin sekali lagi tepuk tangannya dong untuk audiensnya. Baik, saya ke Ibu Sofi Evi selaku dosen Prodi D3 ya. Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Iya, ini seperti kita ketahui bersama kan saat ini pendidikan sangat penting sekali untuk lebih ditingkatkan, terutama kita mau menuju Indonesia emas di tahun 2045. Tetapi ada saja hambatan, ada saja tantangan. Nah, ini tantangan terbesar sebenarnya apa di bidang pendidikan sendiri, khususnya di bidang akademik, sehingga ini agak sulit untuk diterapkan dari sejak dini maupun di tingkat lebih tinggi lagi nih, Bu Sofi.
6: Ya, terima kasih. Pertanyaannya ini ataupun tanggapan ini akan saya sampaikan bahwa memang kalau melihat saat ini ya, kita berbicara tentang dunia pendidikan itu tidak hanya berjalan searah, artinya bukan hanya tentang kecerdasan akademiknya saja menjadi hal yang penting, tetapi adalah menumbuhkan bagaimana karakter itu terbentuk. Sebab sudah banyak pengalaman atau contoh yang nyata yang kita dapatkan bahwa ada anak yang kecerdasan akademiknya di atas rata-rata, tetapi karakternya itu tidak terbentuk dengan baik. Artinya kalau kita berbicara kecerdasan akademik, kita berbicara tentang intelektual, ya, artinya kemampuan kognitif. Tapi ketika kita berbicara tentang karakter, itu kita berbicara tentang bagaimana sih sikap-sikap atau nilai-nilai yang membentuk kebiasaan anak di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika anak itu hanya dibatasi dengan kecerdasan intelektual, maka mungkin dia bisa pintar. Artinya dia bisa pintar ketika dia ujian, dia mendapatkan nilai yang baik, tetapi belum tentu dia bisa menjadi orang yang sukses atau orang yang berhasil. Jadi harus diimbangi dengan kemampuan kecerdasan atau dalam pendidikan atau dalam karakternya. Jadi dia harus pandai di karakternya, karena karakter ini menyangkut bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bertanggung jawab, kemudian bagaimana dia bekerja dalam suatu tim, sehingga menurut saya bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kita cenderung mengutamakan kepandaian secara akademik, mengukur kemampuan anak itu lewat nilai. Artinya juara berapa, indeks prestasi yang berapa, tetapi mengesampingkan dari karakter bahwa bertanggung jawab dia tidak. Kemudian bagaimana dia ke depannya dia bisa berkoordinasi dengan orang lain. Sebab kalau kecerdasan akademik kan itu saat ini Bu sangat mudah ya, kita dapatkan dengan kecanggihan AI saat ini, dimanapun, kapanpun, tanpa guru ataupun kami dosen yang mengajar, mereka bisa tahu, bahkan bisa lebih pandai. Tapi apakah mereka bisa sukses ke depannya ketika karakter mereka tidak dibentuk? Jadi tantangan saat ini kita lebih mengutamakan kecerdasan akademik dibandingkan karakter, padahal menurut saya itu harusnya sejalan, sehingga bisa menghasilkan generasi muda nanti yang bisa berdampak dan bisa membawa manfaat bagi Indonesia.
5: Iya, berarti harus ada keseimbangan sebenarnya ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Baik, berbicara mengenai keseimbangan, kita ke psikologis. Nah, ini tadi seperti dikatakan bahwa memiliki prestasi tetapi agak sulit untuk mengontrol emosi itu sendiri. Dari psikologi sendiri seperti apa pandangannya?
8: Baik, betul sekali, Bu. Di sini ya, banyak yang terjadi seperti yang sudah dikatakan ya tadi, bahwa sekarang ini anak-anak banyak cerdas secara akademik saja, tetapi minus dalam soal karakter, Bu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kanan maksud saya. Nah, otak kiri di sini apa? Ya, berfungsi untuk kognitifnya anak, akademiknya gitu. Nah, sementara yang terjadi saat ini ya, otak kiri ini ya lebih difokuskan gitu. Nah, mengabaikan fungsi otak kanan. Otak kanan ini apa? Fungsi emosional anak, Bu. Nah, saat anak terlalu dipaksa untuk belajar, menghafal, mengejar nilai, maka apa yang terjadi? Ya, kecerdasan emosionalnya bisa terabaikan, Bu. Nah, disinilah letak ketidakseimbangannya. orang tua, guru ya, banyak ya fokus pada nilai anak ya, berapa nilai rapor kamu ya. Kalau orang tua dapat nilai berapa matematika kamu, bahasa Inggris kamu, tanpa menanyakan gimana kamu bersosialisasi tadi, berteman di sekolah gimana gitu. Nah, kemudian di sini menurut pendapat ahli ya, Volkman tahun 1995 ya, di sini kecerdasan IQ atau kecerdasan intelektual ya, ini hanya berperan 20% untuk kesuksesan hidup anak. Ya, sementara sisanya 80% ya, itu ditentukan oleh apa? Kecerdasan emosionalnya. Nah, tentu saja di sini kita harus memperhatikan ketika anak tidak dilatih untuk mengenali dirinya sendiri ya, atau self awareness ya bahasa Inggrisnya. Ketika anak tidak dilatih untuk mengenali dirinya sendiri ya, maka apa yang terjadi ya? Di sini anak bisa sorry to say ya, egois ya, mudah marah ya. Kemudian daya tahannya atau resilience-nya lemah gitu. Nah, karena tidak diajari bagaimana meregulasi emosinya sejak dini. Ya, seperti itu, Bu.
5: Oke, okay, baik. Berbicara tentang aspek psikologis, kemudian dari akademis. Nah, dari pegiat literasi sendiri, apakah ini ada keterkaitannya? Ataukah literasi ini bisa mampu membantu dari segi psikologis maupun dari segi akademis terkait dengan bagaimana caranya menumbuh kembangkan kecerdasan anak dan juga terhadap karakter anak itu sendiri?
9: Iya, sangat berpengaruh. Bagaimana kami sebagai pegiat literasi membantu orang tua dan masyarakat mengupgrade kemampuan anak. Nah, kebanyakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Jaya tadi, bahwa anak-anak itu kita mengenal mereka hanya dari kemampuan IQ-nya saja. Nah, bagaimana mereka bisa menyelesaikan sebuah masalah lebih ke akademik, kemudian emotional questions-nya itu terabaikan. Padahal anak-anak itu memang harus seimbang antara EQ dan IQ-nya, meskipun memang pengaruh untuk EQ sendiri itu 2 kali lipat daripada IQ anak sendiri. Nah, tapi kita jangan lupa nih teman-teman, ada yang namanya kecerdasan majemuk lainnya, kecerdasan linguistik, di mana anak itu lebih suka ke tata bahasa, kecerdasan matematika, kecerdasan ini nih, kinestetik yang paling kita kenal, terutama pada anak laki-laki. Mereka lebih suka yang gerak-gerak, bersepeda, bermain, menulis sambil jalan.
5: Lebih aktif ya?
9: Lebih aktif. Kemudian kecerdasan natural, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Itu semuanya berpengaruh ke anak itu sendiri. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi di lingkungan dan tidak hanya mengandalkan akademiknya saja. Nah, disitulah peran kami sebagai pegiat literasi untuk mengingatkan kembali nih kepada orang tua bahwa jangan memandang anak hanya dari nilai akademis seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofa tadi. Jangan hanya melihat nilai kamu berapa, tapi kita tidak bisa, mereka ternyata 5S-nya itu sopan, santun, sapa, salamnya itu tertanam di hati mereka. Karena IQ anak itu lebih berpengaruh karena lingkungan. Dibandingkan IQ itu mereka bisa belajar sendiri nantinya, gitu.
5: Baik, saya kembali ke Ibu Sofi. Ibu Sofi tadi dikatakan bahwa banyak orang tua yang memandang hanya melihat anaknya dari hasil nilai raportnya saja, tetapi ternyata dari psikologisnya sendiri atau mungkin dari pihak dari berbagai karakter pun harus juga didalami untuk anak itu sendiri. Nah, lantas dari segi akademik, ini seperti apa? Masih relevankah pandangan orang tua seperti ini yang hanya menilai anaknya itu dari nilai raportnya saja atau nilai akademisnya saja nih, Bu Sofi?
10: Sebelum saya menyimpulkan pertanyaannya ya, saya bawa dulu bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa kecerdasan akademik itu tidak terlalu dipentingkan dibanding karakter. Artinya seperti ini, evaluasi atau nilai rapor itu sangat, sangat penting. Evaluasi kapan kita mengetahui bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, terus anak memahami tidak kemampuan itu, ada tidak anaknya paham selama kita proses pembelajaran, itu perlu dievaluasi. Dan bentuk evaluasi itu pembuktiannya tentu dalam tanda kutip salah satunya adalah nilai raport. kembali lagi tadi Ibu sampaikan, apakah masih relevan? Kalau saya menyatakan bahwa tidak relevan jika hanya dilihat dari satu aspek saja, yaitu aspek dari nilai raport. Artinya, kamu juara berapa? Terus kamu mendapatkan predikat apa dan sebagainya. Tapi kita juga harus melihat dan bertanya. Kadang kalau orang tuanya bertanya ketika anak pulang, kamu ranking berapa? Kamu belajar apa tadi? Tapi pernahkah orang tua ketika pulang anak dari sekolah terus tanyakan, apa yang bisa kebaikan yang kamu lakukan di sekolah? Adakah bantuan yang sudah kamu berikan kepada temanmu? Bagaimana tadi kondisi kamu ketika bercakap-cakap, ketika kamu bergaul? Jadi menurut saya harus dua-duanya. Jadi kalau hanya satu, menurut saya secara pribadi itu masih kurang relevan. Bukan berarti itu tidak baik. Artinya perlu adanya evaluasi melalui nilai rapor, tetapi perlu juga bagaimana kita memandang atau menilai anak itu dari karakter adalah dengan bertanya bagaimana kondisimu saat ini, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tanggung jawabnya, karena akademik, karena menilai seseorang itu bukan hanya dari nilai akademik, tapi ada non akademik. Mungkin dia pintar tadi saya sampaikan, tapi belum tentu dia bisa contohnya berbicara di depan umum. Ketika dia diberikan kepercayaan mungkin untuk menjadi seorang pemimpin di dalam skup organisasi dalam suatu sekolah, kalau kami di kampus itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau lebih sering disebut BEM, karena kami adalah cabang dari Poltekkes Palu. Kalau di Palu BEM, kemungkinan seperti apa sih mereka nanti memimpin? Belum tentu yang menjadi ketua HMJ, ketua BEM, nilai akademiknya itu di atas rata-rata 4, IPK ya. Rata-rata anak-anak yang banyak berorganisasi, dalam tanda kutip, bukan berarti saya bilang anak-anak organisasi itu akademiknya kurang, tidak. Rata-rata mereka itu karakternya terbentuk ketika mereka berorganisasi. Justru bisa dilihat mungkin calon pemimpin-pemimpin yang sudah ada saat ini lebih banyak adalah mereka yang orang-orang yang sudah mampu berorganisasi. Jadi nilai raport itu janganlah dijadikan satu patokan atau satu panduan mengukur kemampuan anak, tapi dia harus seimbang selaras dengan karakter anak.
5: Baik, saya kembali ke Ibu Jaya. Ibu Jaya tadi sudah seperti dijelaskan bahwa ada yang orang tua masih menilai dari nilai raportnya saja, tetapi tidak menilai dari karakter itu sendiri. Dan bahkan biasanya ada orang tua yang menekankan kepada anak, jika tidak juara, ibu tidak kasih ini, ayah tidak kasih ini, ada iming-iming. Nah, ini apakah berdampak pada mental itu terhadap anak itu sendiri? Seperti apa pandangan psikologisnya, Ibu Jaya?
8: Di sini kita berbicara tentang tekanan akademik ya. Nah, di sini apa sih dampak tekanan akademik ya terhadap karakter anak seperti itu ya. Nah, di sini ya, tekanan akademik yang melampaui batas adaptasi anak ya. Nah, ini akan membuat anak itu ya sampai pada stres kronis, Bu. Ya, yang memicu pertama kecemasan atau anxiety ya, depresi, bahkan sampai burnout. Nah, di sini saat anak itu tertekan, nah itu dia udah gimana ya? Karena karakter itu ya sebenarnya diproses ya melalui ketekunan, kesabaran. Nah, saat anak itu diketekan ya, dia berpikir gimana ya bisa dapat nilai bagus? Saya harus belajar, belajar, belajar sampai burn out ya. Bahkan ya bisa sampai sampai menghalalkan berbagai cara gitu ya agar nilainya tinggi, misalnya menyontek gitu ya. Jadi seperti itu, dan juga pendapat beberapa ahli ya bahwa ya saat tekanan akademik itu ya dinilai lebih ya tinggi daripada kemampuan anak untuk coping atau mengatasi ya, maka apa yang terjadi? Anak itu bisa ya beranggapan bahwa ya proses pembelajarannya itu yang seharusnya menyenangkan, nah itu menjadi sumber ancaman, Bu.
5: Ya, ibaratnya
8: saat, ya, ini saat anak itu tertekan gitu.
5: Baik, ibaratnya seperti karena ingin membahagiakan kedua orang tua, jadi lebih mengikuti kemauan orang tua bukan kemauan diri sendiri, seperti itu.
8: Iya, benar sekali. Padahal anak itu juga punya keinginan. Nah, misal untuk bermain ya, untuk hanging out dengan kawan-kawannya, sekedar untuk ketawa ketiwi gitu loh. Tapi karena tekanan akademik yang berlebihan, nah membuat anak ini sampai stres ya, mengalami kecemasan. Nah, seperti itu, Bu, dampak dari tekanan akademik yang terlalu tinggi pada psikologis anak ya.
5: Oke, baik. Saya kembali ke Ibu Johana. Ini terkait dengan literasi, dan seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini perkembangan media sosial, teknologi saat ini luar biasa sangat pesat. Tentu ini akan berdampak juga terhadap anak-anak yang mungkin sering menghabiskan waktunya dengan gadget ketimbang harus literasi. Nah, ini seperti apa pandangannya nih Ibu Johana?
9: Perkembangan teknologi memengaruhi proses belajar anak. Sebenarnya begini, kita tidak bisa pungkiri perkembangan teknologi itu. Teknologi ini sangat membantu dunia pendidikan. Apalagi sekarang kan banyak nih, adik-adik ya, aplikasi pembelajaran yang mana anak-anak itu bisa mendapatkan materi dan jawaban dari situ. Namun yang dikhawatirkan adalah ketika mereka menggunakan aplikasi AI itu, apakah ada, mohon maaf, ilmunya yang mampir di kepala? Karena jawaban-jawaban yang kita dapatkan dari aplikasi pembelajaran itu, Gemini, AI, ChatGPT, CC, semuanya itu instan. Apakah adik-adik yakin tetap mau membacanya secara kritis, meskipun jawabannya sudah sangat tertera? Dan kemudian nih, mohon maaf, ketemu dengan tenaga pendidik yang tidak memberikan asesmen personal ke murid tersebut atau mahasiswa itu, maka ini yang terjadi di lapangan. Anak-anak tetap naik fase, anak-anak lulus, anak-anak selesai kuliah, tetapi tidak ada ilmu yang mampir di kepalanya. Mohon maaf, banyak SMA yang dikatakan tidak hafal perkalian. Karena kenapa? Jawaban saya yakin banyak yang didapatkan hanya dari media pembelajaran. Sebentar, saya selalu bawa buku yang kalau saya terima undangan dari RRI itu saya dapat apa? Cari yang relevan dengan tema. Adik-adik, teman-teman RRI, lihat buku ini. Tebal, tidak berwarna. Adakah anak-anak ketika kita sodorkan, baca yuk, apa sih filsafat resource ini? Saya yakin, Mina tidak mau baca. Tapi coba lihat, coba buka ChatGPT. Lihat apa sinopsis dari filsafat resource. Pasti cepat didapatkan kan? Tetapi dari pembelajaran di media aplikasi AI itu, dia sangat singkat. Kalau di buku ini sekian halaman, kenapa dia panjang? Karena ada banyak pembahasan, mungkin mulai dari kenapa dia ingin berpikir jauh. Mungkin mengapa dikatakan dia filsafat resource ini? Kalau di sinopsis kan sangat singkat, hanya tentang apa isi dari filsafat si resource ini. Jadi media aplikasi digital itu memang sangat memengaruhi, membantu anak, tetapi kita harus jaga pembimbingannya. Seperti itu, Desely.
5: Oh iya, artinya memang kalau hanya di mengandalkan AI, sekedar disalin saja, asal Bapak senang, asal Ibu senang, ya.
9: Apa jawaban?
5: Asal Bapak senang, asal Ibu senang, jawabannya ada, selesai.
9: Iya, benar. Apalagi sekarang, bayangkan pertanyaan matematika hanya berupa gambar, di-scan di sisi, semua rumus-rumusnya keluar. Tetapi yakin adik-adik bisa tahu mengapa angka ini muncul, dari mana sama dengannya,
5: betul,
9: kenapa harus jadi dibagi.
5: Ada kalau prosesnya baca, yang harus dilalui ya.
9: Dibaca, 8
5: kali 8 beda. Sama dengan sekian itu belum tentu hasilnya seperti itu, belum tentu jalannya seperti itu. Ada lika-likunya sama dengan kehidupannya. Oke, baik. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, sebentar akan kita lanjutkan lagi terkait dengan perbincangan di siang hari ini di talk show RRI Toli Toli. Saya akan jeda sejenak tentunya dengan beberapa pariwara berikut ini.
11: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
12: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
11: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
13: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
14: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
15: Berikut tugas Anda.
14: Buat lebih ringkas lah.
15: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
14: Oh, singkat, padat, pulang.
15: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
14: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
15: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
14: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
15: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
14: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
15: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
14: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
15: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Terima kasih masih terus bersama kami di Talk Show RRI Toli Toli, hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tentunya masih dengan tema kita, pendidikan masa kini menumbuhkan kecerdasan akademik dan karakter anak, dengan ketiga narasumber saya yang sudah hadir di Auditorium Patriot Bawalan RRI Toli Toli. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebentar juga saya akan coba untuk buka pertanyaan dengan audiens yang ada di auditorium. Tapi kita lanjutkan dulu perbincangan kita dengan ketiga narasumber untuk siang hari ini. Baik, saya kembali ke Ibu Sofi. Baik, Ibu Sofi, dengan kemudahan akses informasi yang didapatkan saat ini, apakah memang menurut Ibu Sofi ini paling penting yang ditanamkan kepada anak sejak dini ini apa, seperti yang diinginkan terhadap anak-anak, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa juga, jangan sampai seperti tadi disampaikan oleh Ibu Johanna, lebih mengandalkan AI itu sendiri daripada harus mencari tahu yang lebih prosesnya seperti apa ini.

0: bahwa sangat baik, yang paling utama adalah tanamkan nilai karakter atau integritas pada anak-anak di dunia pendidikan. Sebab tadi kalau hanya berbicara tentang nilai intelektual atau nilai akademik, disampaikan Ibu Yohana tadi bahwa Ibu Yohana ya disampaikan tadi bahwa mereka kan bisa mendapatkan di mana saja, kapanpun, bahkan mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai A ya, atau mendapatkan nilai terbaik. Tapi ketika mereka mempunyai karakter, artinya mereka mau mencapai nilai yang baik itu, tentu mereka adanya kejujuran, artinya bertanggung jawab. Saya berhak tidak mendapatkan nilai terbaik ini, tentu dengan jalan apa? Belajar, menyelesaikan segala sesuatunya sesuai proses yang ada, tidak mengambil nilai instan. Nah, jadi kembali lagi bahwa yang paling utama adalah tumbuhkan nilai karakter, nilai integritas di dalam anak. Ketika integritasnya baik, bahwa dia pasti akan mengejar nilai akademiknya juga dengan baik. Tapi kalau kita hanya memberikan, menekankan mereka ke nilai akademik, mereka tidak ditanamkan integritas, mereka akan mencapai hal itu, bisa mereka capai, tapi apakah mereka mencapai dalam tanda kutip sejalan dengan nilai-nilai yang ada. Nah, sehingga di kampus kami itu ketika penerimaan ya mahasiswa baru itu sekarang bukan hanya melihat nilai akademiknya. Jadi membuka beberapa gelombang. Yang pertama dibuka adalah adanya gelombang yang prestasi. Prestasi itu kami bagi atas dua bagian, yaitu prestasi yang akademik dan non akademik. Sehingga itu memberikan peluang atau membuka kembali bahwa sekarang memang kita harus aware atau terbuka untuk selain prestasi akademik, adanya prestasi non akademik. Kemudian di mata kuliah juga itu sudah menjadi mandatori, kebetulan kan saya sebagai narasumber dari institusi pendidikan tinggi, bahwa di mata kuliah itu kami ada mata kuliah pendidikan berkarakter, dan itu menjadi mandatori. Artinya wajib ada. Kenapa? Karena mungkin dilihat situasi saat ini karakter anak itu sudah kurang menjadi perhatian. Nah, sehingga itu menjadi dasar bahwa kita bisa berhasil ke depannya, itu adalah yang paling mendasar adalah karakter. Sehingga itu ditanamkan adanya mata kuliah pendidikan berkarakter, meskipun sudah di bangku perkuliahan. Padahal karakter itu kan dibentuk dari masa kanak-kanak, tetapi tidak ada kata terlambat. Artinya bahwa melihat situasi zaman sekarang, karakter anak itu bukan berarti saya bilang anak sekarang tidak baik ya, masih baik semuanya, tapi perlu ditingkatkan lagi, karena egoisme itu sudah terlalu tinggi. Duduk dengan orang tua saja mungkin semua sibuk ya dengan gadgetnya masing-masing, rasa hormat atau komunikasi itu tidak ada lagi. Itu terbentuk dari mana? Dari karakter. Kami dosen mengajar, kadangkala mahasiswa sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Apakah kami harus mengambilnya satu persatu? Itu kan hal yang mustahil. Mahasiswa diberikan kebebasan. Jadi intinya adalah tanamkan karakter. Ketika mereka berkarakter dengan baik, mereka akan sadar bahwa saya sedang berbicara dengan siapa, kemudian gadget ini perlu enggak saya gunakan dulu. Jadi kembali lagi satu kata, karakter. Ya.
1: Baik. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Sofi bahwa kebanyakan anak-anak sekarang kurang lagi memahami, atau mungkin karakternya agak kurang, di mana banyak anak-anak sekarang agak susah lepas dari gadget. Nah, dari pandangan psikologis ini berdampak sekalikah gadget ini?
2: Baik, bagaimana sih dampak dari gadget ini ya terhadap mental atau karakter anak itu sendiri? Nah, di sini pertama-tama yang perlu kita sadari, yang perlu orang tua dan guru aware adalah gadget ini yang memberikan kepuasan instan ya kepada anak-anak kita, atau instant gratification, melalui pelepasan ya dopamin di otak anak setiap kali anak ini bermain gadget, Bu ya. Setiap kali anak menonton ya reels yang pendek-pendek ya, ya dari YouTube ya, dari media sosial lainnya, nah ini akan terus ya terjadi yang namanya pelepasan dopamin ya dari otak anak kita. Nah, di sini tentu sangat berdampak pada mental atau psikologi anak kita. Kenapa? Karena karakter itu membutuhkan yang tadi saya katakan, kesabaran ya. Nah, anak-anak kan kalau kita tahu saat dia nonton tuh tidak sabaran, apalagi kalau udah loading tuh wifi-nya. Anak saya suka ini biasanya. Umi, umi, umi. Dan nangis tuh kalau biasanya loading lama. Nah, sebab apa itu tadi? Kepuasan instan tadi atau instant gratification. Nah, kemudian ya dari teorinya Volkman, ya Kobelhug, tentang dampak gadget ini ya. Di sini dampaknya betul-betul luar biasa ya terhadap karakter anak ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Anak itu ya saat dia bermain gadget, Bu, dia akan terlalu fokus. Fokus sehingga tidak memperdulikan yang lain ya. Sementara

0: menurut ahli ya, tahap belajar anak ini ada dua ya, adik-adik, ada dua tahap belajar kita manusia. Yang pertama dari memperhatikan ya, melihat ya, kemudian menirukan ya, peniruan atau modeling. Nah, apa yang terjadi saat anak-anak kita hanya fokus dengan HP-nya saja, gadget-nya saja? Nah, di sini tidak ada proses yang namanya pengamatan, Bu, dari lingkungan sekitarnya ya, apalagi peniruan. Nah, hal-hal yang baik, nah saat anak fokus bermain gadget ya, dia kehilangan momen terbaik dia ya, dari proses melihat dan menirukan perilaku positif dari orang tuanya.
1: Kiblatnya hilang ya.
0: Iya, kiblatnya hilang ya. Hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya dia udah enggak tahu. Dampaknya apa menurut para ahli? Yang pertama dampaknya anak menjadi tidak peka ya, atau krisis empati ya. Yang kedua, anak jadi egois ya. Kemudian yang ketiga, anak jadi tidak sabaran ya. Kemudian daya juangnya rendah. Gagal sedikit tuh udah enggak mau lagi coba. Nah, resilience-nya lemah di sini. Nah, kemudian tantrum yang sering kita lihat, anak kalau dikasih HP ya, dia suka tantrum. Ya, intinya bad mood terus ya. Karena itu, karena apa? Ya, kepuasan instan tadi yang diberikan oleh gadget, Bu. Nah, itu dia.
1: Oke, saya ke Ibu Johana lagi. Ada kepuasan instan, kemudian ada cara instan mendapatkan informasi. Ini bagaimana caranya dari pegiat atau penggerak literasi itu sendiri, bagaimana caranya sebenarnya untuk membiasakan kepada anak, terutama dari sejak dini sampai dengan di bangku perkuliahan, sehingga mereka lebih kritis dengan lingkungan sekitar mereka?
2: Ya, baik. Sebenarnya begini ya, mohon maaf teman-teman, sahabat RRI dimanapun berada, tentu kami berada di depan bukan untuk menggurui, lebih ke berbagi pengalaman. Untuk hal itu, kami sebagai pegiat literasi itu sangat menyarankan penguatan literasi digital yang dimulai dari rumah. Penguatan literasi keluarga, terutama mohon maaf ibu-ibu, bermedia sosial yang bijak. Jangan menjadi pengujar kebencian di media sosial. Ketika ada isu-isu, cari tahu dulu kebenarannya. Cari tahu dulu berita ini benar atau tidak. Hati-hati AI, sekarang kita duduk bersampingan bisa jadi berpelukan loh. Iya, jadi dikuatkan literasi digitalnya, yang mana itu bisa mereka dapatkan dari rumah. Orang tua memberikan contoh bermedia sosial yang baik, karena tentu anak-anak kita, teman dari anak kita, keluarga itu lihat, ih lihat nih mamamu posting ini kan. Jadi penguatan itu dari orang tua. Contoh-contoh itu dari orang tua. Ketika ada anak nih, misalnya yang kelas rendah, kelas bawah ya, sekolah bawah, itu ada PR-nya. Kemudian mereka meminta bantuan orang tua, dibimbing. Jangan keluarkan bahasa, cari saja di Google. Buka saja ChatGPT, jangan. Kita bimbing. Kendati kalau misalnya nih ya, saya dapat pertanyaan pernah, bagaimana dengan orang tua yang mohon maaf, buta aksara? Kita bimbing saja, Bu. Di pedesaan sekarang saya yakin, di desa bahkan di tempat-tempat saya berliterasi, di Eseli, itu anak-anak sekarang sudah pakai HP semua. Tetapi pembimbingannya harus intens ke mereka. Penggunaan TikTok bagaimana, kemudian seperti yang disampaikan De Jaya tadi, itu jangan hanya berpengaruh ke video-video pendek itu. Karena begitu mereka dapatkan video pendek itu, jangankan loading, pindah saja itu mereka sudah stres. Karena kenapa? Pembimbingannya tidak ada. Jadi dibimbing dari rumah, dari orang tua.
1: Oke, okay. Yeah. Ini PR besar bagi orang tua sebenarnya, yeah. Juga ya. Oke, okay, saya kembali ke Ibu Sofi. Ibu Sofi, menurut Ibu Sofi sendiri, karakter yang efektif itu bisa didapatkan dari sekolah atau memang harus dari rumah, dari lingkungan keluarga?
3: Iya, yeah. Kalau berbicara tentang karakter, kan kita tahu bersama bahwa karakter itu dibentuk ketika mulai dia kecil. Artinya dari mulai dia lahir, ketika dia mulai memahami, karakter itu sudah perlu dibentuk. Jadi sampai ketika dia bersekolah, sampai ketika dia dewasa, bahkan sampai saat ini selama kita masih hidup, itu masih kita perlu belajar tentang karakter. Jadi kalau berbicara di mana tepatnya sih pendidikan berkarakter itu ada, kalau menurut saya itu kontinu dari rumah ke sekolah dan ke lingkungan. Artinya sekolah terbatas memberikan pendidikan berkarakter itu dalam bentuk teori. Artinya, oh seperti ini ya, namanya berkarakter, disiplin dan sebagainya. Tapi kondisi implementasinya itu, penerapannya kan di rumah dan di lingkungan. Nah, sementara kita banyak berpikir bahwa sekolah itu tumpuan orang tua, sudah bawa ke sekolah berarti urusannya guru, urusannya dosen yang mencerdaskan, yang membentuk karakter, padahal tidak. harus sejalan antara karakter itu dari orang tua, kondisi di rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan pergaulan. Sebab pendidikan itu tidak bisa hanya searah atau berfokus pada satu, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi. Tapi anak-anak akan lebih memahami ketika adanya demonstrasi. Nah, kalau kita berbicara kembali di karakter, demonstrasi itu dalam bentuk apa? Di rumah, perlakuan sehari-hari. Anak itu lebih mudah mencontoh. Kalau karakter itu lebih mudah dibentuk dari contoh. Orang tua memberikan contoh, artinya teladan adalah ketika menghargai dalam tanda kutip yang kecil. Mengucapkan terima kasih ketika anak atau orang yang lebih muda dari kita membantu kita. Hal yang sepele, tolong dong ambilkan bunda air minum. Ketika dibawa itu, anak itu merasa akan lebih berbeda ketika ada kata tolong dengan tidak ada. Coba seperti contohnya, ambilkan air minum dibanding dengan tolong. Mahasiswa di sini juga pasti akan lebih senang ketika dosennya, gurunya menyuruh mereka dengan kata tolong. Kemudian ada feedback lagi, ada kata terima kasih. Hal itu, hal yang kecil itu sangat membentuk karakter anak untuk menghargai. Menghargai orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia berkata bahwa saya ini ketika mau sesuatu saya harus memandang orang lain itu sama seperti saya, ada kata tolong. Ketika orang lain membantu saya harus ada reward dong ke orang lain, ada terima kasih dalam bukan bentuk uang. Jadi saya sampaikan bahwa betul-betul kita ini pendidikan berkarakter tidak lepas dari bangku sekolah, tetapi yang mendominan adalah bagaimana pembentukan karakter. Karena bisa dilihat, mungkin nanti bagian psikologis bisa paham ya, anak yang terbentuk dalam karakter lingkungan di rumah dengan penuh kekerasan, artinya contohnya yang sepele, ditanamkan kamu harus juara, kamu harus lebih baik dibanding orang lain. Lihat saja ketika dia di sekolah, dia akan menjadi biasanya anak yang apa? Yang keras. Artinya yang keras dan mau berjuang, menjadi lebih egois. Artinya saya harus lebih dibanding dia karena saya dituntut dari rumah. Nah, ketika di rumah diberikan lingkup yang ada kebebasan, dalam tanda kutip kebebasannya itu adalah kebebasan yang baik. Artinya membawa dia lebih baik. Artinya kamu berjuang demi kemampuan kamu. Bunda tahu bahwa kamu punya kemampuan yang bisa kamu asah semaksimal mungkin. Itu akan memberikan penghargaan, membentuk karakter bahwa dia merasa dihargai. Dengan dihargai begitu dia akan berjuang. Berjuangnya bahwa bukan berdasarkan tekanan tapi kesadaran. Itu akan jauh lebih baik. Kita tidak perlu mengawasi anak. Jadi pendidikan berkarakter itu kontinu dan dilakukan oleh keluarga, rumah, dan lingkungan sebagai pembentuk di mana dia bergaul. Karena ada pepatah yang mengatakan ya, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kamu berteman, itu akan sebagian besar 90% akan mendominasi bagaimana karaktermu, bagaimana pergaulanmu. Bergaul dengan anak yang rajin, tentu akan menjadi rajin. Bergaul dengan orang yang suka pembangkang, akan menjadi anak pembangkang karena sifat anak adalah peniru.
1: Baik, penjelasan yang luar biasa sekali. Tepuk tangannya dulu dong. Audiensnya sampai pelangak-pelongo ini. Baik, saya ke Ibu Jaya lagi. Ibu Jaya, fenomena anak takut gagal ini sekarang lagi banyak didapatkan. Sehingga apa sebenarnya yang harus ditekankan kepada orang tua maupun guru sehingga anak-anak yang takut gagal ini semakin terminimalisir dan semakin berkurang? Jangan sampai tren-tren yang ada semakin meningkat dan anak-anak juga semakin mengikuti hal tersebut ini, Ibu Jaya. Apa yang lebih ditekankan terhadap orang tua maupun guru sehingga anak-anak ini tidak takut gagal?
0: Baik, Bu. Nah, di sini menurut saya ya, kita perlu sebagai orang tua ya, juga sebagai guru ya, perlu merubah pola pikir kita bersama ya dalam memandang apa itu kegagalan ya. Kegagalan itu ya kita harus tanamkan kepada anak-anak kita ya, anak-anak didik kita ya, bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Melainkan sebuah proses bertumbuh ya, sebuah evaluasi diri yang baik. So it's okay, enggak apa-apa kamu gagal gitu. Yang penting adalah terus berusaha. Nah, kita perlu menanamkan ini pada diri kita sebagai orang tua, sebagai guru, bahwa ya kegagalan itu tak mengapa gitu. Nah, kalau menurut para ahli nih ya, di sini ada yang namanya growth mindset ya, orientasi pendidikan kita saat ini berfokus pada growth mindset atau pola pikir bertumbuh ya. Nah, di sini kita harus menanamkan pada anak-anak ya, jangan memiliki kepercayaan ya, fixed mindset ya, yang mana ya anak-anak ini percaya bahwa kecerdasan itu adalah takdir ya, padahal ya kecerdasan itu adalah hasil dari sebuah usaha. Ya, bukan lahir langsung jadi pintar. Saat anak-anak percaya bahwa kecerdasan ini takdir, apa yang terjadi? Anak-anak takut gagal. Kenapa takut gagal? Takut dibilang bodoh, gitu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai guru? Kita harus menanamkan ya pada diri kita ya growth mindset. Growth mindset itu adalah pemikiran bahwa ya kita tidak harus menilai anak, mencecar anak dari hasil akhirnya, nilai akhirnya gitu loh. Ya, tapi kita harus ya menanamkan bahwa proses ya yang paling penting itu adalah sebuah proses, proses belajar. Contoh konkretnya adalah misal begini. Saya sebagai orang tua nih, ya anak saya pulang, saya tidak perlu menanyakan tadi dapat nilai berapa, bukan itu pertanyaan saya yang pertama, ya. Tadi adik Aisyah ya belajarnya bagaimana, ya? Seperti apa tadi usaha yang sudah kamu lakukan ya untuk memahami pelajaran, apa yang kamu lakukan ya supaya kamu paham misalnya. Nah, kita tanamkan ke hal-hal yang bersifat proses ya. Jadi seperti itu, kita harus menciptakan suasana rumah ya, sekolah yang hangat ya, menanamkan pada anak bahwa mereka dicintai tanpa syarat. Ya, bukan karena mereka punya nilai yang tinggi di matematika atau bahasa Inggris, ya. Tetapi karena mereka sudah berusaha yang terbaik yang mereka bisa. Itu dia.
1: Oke, baik, saya kembali ke penggerak literasi. Ini kalau kita melihat sudah banyak kontribusi yang dilakukan di setiap-setiap desa. Sudah banyak kontribusi yang dilakukan di setiap-setiap sekolah. Nah, apakah kontribusi yang dilakukan ini bisa membantu membentuk karakter anak itu sendiri sehingga dapat menumbuhkan kecerdasan dari anak itu sendiri?
2: Iya, tapi sebelum saya jawab itu saya mau sampaikan sesuatu dulu.
1: Apa itu?
2: Dari tadi saya menyimak penyampaian dari dua narasumber ini, teman-teman, saya memposisikan diri saya sebagai guru kelas 1 SD, dapat orang tua seperti ini, wow, enaknya.
1: Ada ya, pembelajaran
2: karena
1: juga
2: memang
1: ya.
2: Itu ya, yang masya Allah tekanan kami di sekolah itu, Mbak, bayangkan guru kelas 1 SD itu antara baru dibentuk transisi PAUD ke SD, kemudian juga harus mengejar modul ajar, harus tercapai akademiknya anak ini, masya Allah.
1: Cobaannya luar biasa.
2: Ke pertanyaan kontribusi okay. Ya, untuk saya pribadi, saya merasakan kontribusi dari kegiatan literasi, maksudnya ke kegiatan anak-anak, kecerdasan ke sekolah.
1: Dalam membentuk karakter.
2: Iya, saya merasa pribadi ya, saya memuji diri sendiri, boleh enggak ya? Saya merasa itu alhamdulillah ada pengaruhnya. Karena begini, saya rasakan itu, teman-teman, di beberapa desa bimbingan kegiatan literasi saya pernah dapat chat dari orang tua murid yang kebetulan beliau juga adalah guru. Dia sampaikan bahwa, Bu, kapan sih ke Sabang lagi? Ini anak saya sudah tunggu-tunggu ibu, karena semenjak ibu mengajar di kegiatan literasi itu, dia mulai berani untuk tampil di depan kelas. Karena memang di kegiatan literasi saya itu, saya membimbing anak-anak untuk bisa berbicara sendiri di depan. Setidaknya memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan kalau misalnya saya memberikan mereka tugas kelompok, hai, kami dari kelompok satu, ini adalah kegiatan kami, ini adalah jawaban kami. Sehingga ketika saya tidak turun ke desa Sabang lagi, orang tuanya cari. Kemudian di Labuan Lobo juga, saya pernah juga dapatkan chat bahwa, Bu, kapan ke Labuan Lobo lagi, anak-anak ingin berkegiatan lagi karena bimbingan yang saya berikan itu bisa mereka terapkan di sekolah. Namun tentunya sebagai tenaga pendidik saya sangat menjaga ya komunikasi dengan teman-teman sesama guru sehingga komunikasi kami juga di sekolah formalnya bagus. Jadi apa yang saya terapkan di kegiatan literasi itu mereka implementasikan di sekolah dan itu memengaruhi nilai dan juga kegiatan akademik mereka di sekolah formalnya.
1: Oke, kontribusi yang luar biasa, tepuk tangannya dulu dong untuk penggerak literasi kita di Toli-Toli. Baik, sebelum kita ke closing statement, saya membuka audiens untuk bertanya kepada ketiga narasumber. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya ambil di sebelah sini satu, di tengah satu, di sebelah kanan satu. Baik, mungkin bisa langsung dikasih mic-nya di sebelah kiri saya terlebih dahulu. Sebutkan namanya siapa, jurusannya apa, dan ingin bertanya apa. Silakan, mungkin bisa berdiri. Silakan. Baik, silakan. Namanya siapa, jurusannya apa, kemudian pertanyaannya apa?
4: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Rahma dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Jadi jurusan saya keperawatan tingkat 2. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara membentuk karakter anak di era modern di mana anak-anak itu cenderung lebih cepat menyerap informasi, terutama dari teknologi dan lingkungan digital. Apalagi saat ini banyak anak-anak sejak usia dini sudah menggunakan gadget. Karena kita ketahui di era sekarang, ini anak-anak yang masih berusia 1 tahun pun sudah diberikan gadget untuk menonton kartun. Bahkan ada yang bisa membuka sendiri YouTube ataupun sosmed. Terkadang pun tanpa pengawasan orang tua, apakah kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan nilai moral dan perilaku anak di masa yang akan mendatang? Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya, ini pertanyaannya lebih diarahkan kepada siapa ini?
4: Kepada Ibu Pit Johanna.
1: Oke. Baik, silakan, tepat sasaran sepertinya.
2: Sebenarnya sayang, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Tetapi saya rasa tadi kita sudah membahas itu sih. Namun bisa saya ulangi lagi. Kalau untuk hal itu, saya meminta untuk itu penguatan literasi dari keluarga. Ya, jadi orang tua bisa membantu anaknya dalam proses belajar tentang gadget itu sendiri. Apa sih fungsi dari gadget? Bagaimana teknologi bisa membantu kita dalam pembelajaran dan juga pembentukan moral dan etika? Dan jangankan berpengaruh ke masa depan, ke sekarang saja adik membuka sebuah fitur, itu bisa memengaruhi kalian bertindak. Misalnya begini, kamu buka fitur film yang dia lebih ke antagonis. Saya rasa sedikit banyak, pasti kamu emosinya naik. Itu sangat memengaruhi. Jadi kalau penguatan literasi digital adik dan keluarga itu ditata dengan baik, kamu tidak akan terpengaruh. Hanya menjadikan itu sebagai media hiburan saja. Kemudian untuk ke akademik. Kalau kita misalnya nih mencari jawaban dari pembelajaran media-media ya atau aplikasi pembelajaran itu, kita fungsikan itu dengan sangat baik, tetapi kamu serap informasinya. Misalnya, saya minta adik untuk buka ChatGPT, apa itu membaca? Nah, adik buka, membaca adalah proses mencari informasi dari sebuah bacaan. Save itu. Ketika ada nanti berikutnya, apa itu membaca? Jadi adik bukan hanya bilang, membaca? Tidak, tapi kamu menyerap bahwa, oh membaca itu adalah mencari informasi. Jadi aplikasi itu sangat membantu dan memang sangat memengaruhi. Untuk positif dan negatifnya dikembalikan ke diri kita. Bagaimana kita bisa menghadapi dan juga menyerap informasi yang ada.
1: Oke, tepuk tangan lagi dong. Oke, bisa diterima ya jawabannya. Baik, saya ke tengah. Karena kita dibatasi oleh waktu, saya ke tengah, silakan perkenalkan diri, terus jurusannya apa, pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada siapa.
5: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi, saya dari Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli tingkat 2. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Johanna. Maaf Ibu, seperti tadi yang bisa dijelaskan bahwa anak-anak sekarang itu lebih banyak menggunakan AI daripada membaca buku.
2: Benar.
5: Jadi pertanyaan saya, jika AI mampu menyajikan informasi secara instan, bagaimana tenaga pendidikan itu bisa menumbuhkan minat baca anak-anak tanpa harus melarang menggunakan AI? Terima kasih.
1: Oke, luar biasa pertanyaannya.
2: Ya, benar sekali ya. Adik-adik, terutama juga ada mahasiswa calon guru nih ya di sini ya. Ini Kemendikdasmen, saya sangat salut loh sama pemerintahan kita. Mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama yang ada di dunia pendidikan. Kurikulum Merdeka memang benar-benar berpatok ke kemampuan anak, seperti yang kami bahas tadi ya. Akademik, kemampuan mereka, kecerdasan majemuk, IQ dan EQ-nya itu harus kita perhatikan. Anak-anak yang jago matematika belum tentu loh bisa loncat-loncat dan salto-salto di PJOK. Ya enggak? Anak-anak yang vocabulary-nya sangat bagus, mohon maaf, belum tentu dia bisa hafal surah-surah pendek di pelajaran agamanya. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat bagus. Nah, bagaimana dengan sekarang AI, perkembangan teknologi itu bisa menjadi tugas guru untuk menyeimbangkan? Sebenarnya begini, dikembalikan juga ke tenaga pendidiknya teman-teman. Saya meskipun di sekolah-sekolah ya, terima kasih kepada presiden kita, donasi IFP itu sangat bagus, bahkan sampai ke pelosok, itu kita tetap menggunakan itu. Sebagai juga, itu sebagai kayak apa ya, untuk menarik perhatian anak, terutama kami ya di SD, anak-anak itu lebih suka yang kayak berwarna-berwarna, bentuk-bentuk. IFB itu sangat membantu, misalnya kita ke layar. Tapi setelah di layar itu, kita ajak lagi mereka ke buku. Adek, di kegiatan literasi saya, baik di sekolah maupun informal, saya bisa membimbing anak sampai bermenit-menit hanya dengan satu kalimat dari buku. Apa yang bisa dibahas dalam satu kalimat? Kita bisa ajak mereka, mengapa huruf besar di awal kalimat? Mengapa setelah koma hanya huruf kecil, bukan huruf besar? Mengapa setelah titik, kemudian kalimat berikutnya, huruf besar lagi? Itu mereka bisa dapatkan di buku. Jadi AI itu sangat membantu, tetapi tidak juga menghilangkan kecerdasan yang ada di buku. Justru dengan adanya AI kita bisa kayak komunikasi lebih aktif lagi dengan anak-anak dengan memberikan mereka pembelajaran di EFP atau di AI itu, di teknologi, di gadget biasanya ya yang paling umum, tetapi tetap juga di buku. Nanti jalan-jalan ke sekolah saya ya, di SDN Pembina ya, di kelas 1B, itu full buku. Iya, full buku. Padahal sebenarnya kalau di EFP itu sangat bagus, kita bisa main game, anak-anak bisa satu kali touch, pindah, tapi kita kembali lagi ke buku, kita bandingkan lagi. Seperti itu deh.
1: Iya, mungkin ada pembatasan ya.
2: Iya.
1: Jadi tetap kembali kepada tenaga pendidiknya bagaimana caranya.
2: Iya, dikembalikan ke tenaga pendidiknya juga. Iya. Karena kalau tenaga pendidiknya tetap berfokus di digital, otomatis buku itu mati. Tapi kalau kita aktifkan, dari satu buku saya bisa membimbing kegiatan literasi dibandingkan adik hambur 1000 buku di depan anak-anak. Kalau tidak ada komunikasi dua arah, buku itu tidak tersentuh. Seperti
1: itu. Oke, bagaimana? Sudah menerima jawabannya? Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Oke, pertanyaan terakhir dari sebelah kanan diwakilkan oleh siapa? Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa, dari universitas mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa?
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfia dari Universitas Madako Tolitoli, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, saya ingin bertanya kepada narasumber, apa pesan narasumber untuk kami para mahasiswa agar dapat menjadi agent of change atau agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Terima kasih.
1: Oke, sepertinya ini pertanyaan bagi ketiga narasumber. Baik itu dari segi akademik, dari segi psikolog, dan dari segi literasi. Seperti apa? Mungkin Ibu Sofi dulu, di awal Ibu Sofi.
7: Ya, pertanyaan yang bagus ya. Artinya bagaimana mau menjadi agen perubah. Mau merubah itu memang tidak mudah. Artinya mau merubah orang, dalam tanda kutip karakter orang yang malas, kemudian menjadi rajin, itu bukan hal yang mudah. Kemudian mau yang skup yang lebih besar lagi, mau merubah lingkungan yang biasa-biasa saja menjadi lingkungan yang luar biasa, yang penuh dengan prestasi. Apalagi mau merubah sebuah negara. Artinya merubah, artinya dalam yang biasa. Kemudian saudara membawa perubahan yang luar biasa, negara ini lebih maju. Jadi bagaimana sih kita bisa menjadi perubahan-perubahan dulu dari diri kita sendiri? Yang pertama, tanamkan dulu bahwa saya ini sudah berubah enggak dari kebiasaan. Kan setiap manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. Tidak mungkin kami yang duduk di sini kelihatannya bisa menjawab semua pertanyaan mahasiswa yang ada, terus kami adalah orang paling sempurna. Kami punya kekurangan. Begitu juga adik-adik mahasiswa, semua orang punya kekurangan. Jadi perhatikan dulu, perubahan dulu dari kekurangan kita. Kita sudah bisa enggak merubah? Contohnya, oh saya suka datang terlambat. Contoh kedua, oh saya suka mengerjakan tugas numpang nama. Itu kan yang paling tren ya di dunia pendidikan. Apalagi yang bertanya ini calon-calon guru ya. Saya suka menumpang nama. Itu mungkin bukan adiknya ya, tapi artinya banyaklah ada beberapa mahasiswa. Kemudian mungkin saya ini menjadi orang yang artinya ketika di kampus yang terima apa adanya, asal dosen senang, asal guru senang, yang penting saya mengerjakan tugas, saya paham dengan tidak, saya kumpulkan tugasnya, asal ibu dan bapak senang. Jadi perubahan itu dulu ada, muncul dari diri sendiri, bahwa saya mengerjakan itu, saya harus tahu isi yang saya buat. Kan banyak mahasiswa lebih banyak mengumpulkan tugas, ketika direspon tidak tahu isinya, karena AI tadi, AI yang menjawab. Jadi boleh selaras antara AI dengan kita, tapi kita mencari tahu seperti apa sih maksudnya. Jadi perubahan dulu kekurangan dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa merubah orang lain yang di sekitar, dan kemudian kita bisa menjadi perubah yang besar. Kalau kita sudah berubah ke hal yang lebih baik, artinya saya yang awalnya malas menjadi rajin, saya yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa, saya yakin dan percaya masa depan adik-adik kedepannya adalah bakal menjadi agent perubah untuk di segala bidang.
1: Baik, terima kasih Ibu Sophie. Kalau dari Ibu Jaya sendiri bagaimana dilihat dari segi pandangan psikologis, bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini, calon-calon generasi masa akan datang ini menjadi agen perubahan dari segi psikologisnya seperti apa?
0: Baik, nah tadi kita sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Sofa, dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofa adik-adik ya, bahwa berubah itu mulai dari diri kita sendiri ya. Mulai dari diri kita sendiri, yang paling simple saat bangun tidur kita merapikan dulu tempat tidur kita sendiri ya. Ada sebuah ya ahli yang mengatakan bahwa bagaimana saya akan mengubah dunia ya kalau tempat tidur saya di pagi hari saja masih berantakan gitu ya. So start from yourself adik-adik, mulai dari dirimu sendiri ya. Kemudian hal yang paling sering saya temukan ya saat saya mewawancarai anak-anak ya, saat mengikuti PPG Prajabatan, yang paling krusial adalah mereka ya minus di building positive working relationship, BPWR-nya, bagaimana mereka bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu masih sangat kurang. Adik-adik ya, mumpung kalian masih di kampus ya, mumpung pendidikan kalian masih didanai, masih punya sponsor orang tua ya atau beasiswa, manfaatkanlah sebaik mungkin ya, bangun koneksi ya untuk menjadi agent of change. Kalian tidak boleh sendiri soalnya. Kalian butuh orang-orang, kalian butuh koneksi ya. Bangun ya. Bangun positive relation ya, hubungan positif dengan orang lain ya. Bagaimana kalian membangun hubungan yang positif kalau kalian diri kalian sendiri tidak menjadi orang yang positif ya, artinya memberikan dampak yang baik terhadap orang lain. Nah, kemudian kalian semua yang berada di sini akan menjadi orang tua. Pesan saya adalah ya, sebaik-baik pendidikan, sebagus apapun sistem pendidikan itu, sekompeten apapun guru itu adik-adik ya, tidak akan mengalahkan yang namanya peran orang tua. Karena orang tua kita semua ya, kalian akan menjadi orang tua, kalian akan menjadi pondasi awal adab, karakter dan kecerdasan generasi berikutnya sejak dini ya. Jadi seperti itu, diperhatikan pergaulannya. Mohon maaf saat ini ya saya katakan, lagi viral yang namanya LGBT ya. Orang tua tidak lagi fokus pada anak perempuannya, tetapi anak laki-lakinya. Ada beberapa laki-laki di sini ya. Kalian harus lurus ya. Kita harus memperhatikan itu ya. Jangan jeruk makan jeruk ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Di sekolah-sekolah sudah ada MBG ya. Setiap anak pulang sekolah ditanya, bukan nilainya berapa, bagaimana sosialisasi sekarang apa? MBG-nya apa tadi nak di sekolah ya. Nah, jangan seperti itu adik-adik ya. Kalian adalah agen perubah ya. Dari sejak pikiran kalian harus lurus ya, tidak boleh bengkok-bengkok ke sana kemari. Oke? Okay? Itu dari saya, Bu. Makasih.
1: Oke. Okay. Dari penggerak literasi seperti apa? Apa yang seharusnya dilakukan sehingga menjadi agen perubahan?
2: Saya begitu mendengar pertanyaannya tadi ini sebenarnya menusuk jantung hati ya. Saya flashback ke masa-masa pertama saya berkegiatan. Sayang, untuk menjadi agen perubahan itu kita harus tergerak, menggerak dan menggerakkan ya, dan berpengaruh ke orang-orang, dan itu tidak mudah. Dikembalikan ke diri dulu, bagaimana kita mau memengaruhi seseorang kalau kita, mohon maaf, minim ilmu. Sekarang banyak sekali yang bisa kita pelajari, AI sangat membantu. Saya pernah ditanya loh, DSLI, sebagai pegiat literasi tentu relevansi dengan buku. Berapa buku yang saya punya? Saya punya buku dari penulis ternama itu bisa dihitung jari. Karena kenapa? Saya lebih suka membaca dan menyesuaikan keseharian itu dengan isu yang sedang panas saat ini. Jadi misalnya kayak kemarin, saya mendengar DP3A sedang mencanangkan KLA. Saya cari tahu nih, apa itu KLA? Oh, Kabupaten Layak Anak. Apa itu Kabupaten Layak Anak? Apa yang harus dipenuhi di instrumennya? Oh, ada 4 klaster. Apa itu klaster? Jadi seperti itu. Kemudian di lingkungan, DLH sedang mengimbau pilah sampah. Apa itu pilah sampah? Kenapa harus ada kata pilah sampah? Apa yang dipilah? Oh, ada jenis-jenis tong sampah ternyata. Jadi untuk memengaruhi sebuah lingkungan seperti yang disampaikan Ibu Sofa tadi, sangat tidak mudah nak masuk ke sebuah circle. kebiasaan atau kebudayaan seseorang. Saya pernah berkegiatan, ya saya cerita sedikit, mohon waktu sedikit, saya berkegiatan di salah satu desa, di situ nilai angka pernikahan dininya sangat tinggi. Bahkan bayangkan sekarang, anak yang saya ajar di desa itu adalah anak-anak dari anak yang saya ajar dulu. Kalau misalnya saya orang tuanya, ada yang bahkan saya sudah neneknya, begitu ya. Tapi saya terus memberikan contoh bahwa jangan dinikahkan dini anak-anak, bisa berpengaruh ke kesehatan, bisa berpengaruh ke pendidikan, meskipun ya mohon maaf mungkin rezeki dan pendidikan itu tidak memengaruhi rezeki seseorang ya, tetapi tentunya ada aspek-aspek lain yang mana ketika mungkin mereka bisa berpendidikan lebih tinggi lagi, bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi daripada sekarang, tetapi tetap nilai pernikahan dininya tetap tinggi. Tapi tetap juga saya berkegiatan terus, saya memberikan edukasi terus, saya memberikan contoh-contoh terus. Jadi dirinya kita dulu yang kita contohkan ke masyarakat yang ingin kita harapkan nih ada perubahan sedikit di situ. Jadi bagaimana kita mau memengaruhi kalau kita sendiri tidak punya ilmu atau materi yang mau disampaikan? Bagaimana kita mau memengaruhi kalau kita sendiri tidak mau bergerak, terutama mohon maaf, kalau diajak bergerak, ada amplopnya tidak? Bergerak, volunteer dulu. Sukarela dulu, nak. Dari kita berkegiatan sukarela, ketika kita sudah ada branding sendiri ke diri kita, orang akan lihat, oh ada potensi di sini. Kemudian kita akan diajak untuk yang kemudian berbayar. Jadi untuk mempengaruhi, menjadi agen perubahan itu, diri kita dulu yang kita berikan contoh ke orang. Jangan mengajari, jangan menggurui. Berikan contoh saja dulu. Nanti insya Allah mereka akan setidaknya pasti mengikut, saya rasa. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Tepuk tangan lagi dong untuk ketiga narasumber saya untuk siang hari ini di Talk Show RRI Toli Toli. Kita sudah di penghujung waktu untuk siang hari ini. Saya langsung saja ke closing statement dari ketiga narasumber. Diawali dari Ibu Sofi dulu ya.
7: Awal ya.
1: Closing statementnya dari sisi akademi seperti apa untuk menjadi generasi muda di masa depan?
7: Ya, untuk menjadi generasi muda, artinya generasi muda yang berdampak, yang pertama adalah saudara tanamkan nilai-nilai karakter. Karakter itu yang paling utama adalah integritas. Apa yang diucapkan selaras dengan yang dijalankan. Jadi nilai akademik itu penting, dia akan membuka peluang. Tetapi nilai karakter itu yang akan menjalani hasil dari peluang itu. Artinya menjalani peluang terbuka, tapi kalau tidak dijalani dengan baik, maka itu juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi pesan kami adalah tetap memikirkan nilai akademik, tetapi tetap juga mengutamakan nilai karakter sebagai dasar saudara ketika nanti saudara akan bekerja, ketika berintegritas baik atau tinggi, maka saudara akan menjadi contoh dan agen perubahan dimanapun saudara berada. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Sofi. Saya ke Ibu Jaya. Iya, Ibu Jaya, dari segi psikologi sendiri, apa yang menjadi perhatian kita sehingga anak-anak itu udah bisa tumbuh sehat secara mental, tetapi juga bisa lebih berprestasi lagi?
8: Baik, di sini sebagai orang tua dan juga guru ya, kita harus percaya bahwa kecerdasan itu tidak tunggal ya. Kecerdasan itu majemuk seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Johanna ya. Ada kecerdasan interpersonal ya, kecerdasan linguistik ya, visual dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua dan juga guru ya, agar kita mengetahui nih anak kita baiknya di mana, yaitu dengan mengamati fokus anak kita di mana ya, apa yang membuat dia berlama-lama ya senang melakukan sesuatu seperti itu. Dan kita harus memberikan dukungan emosional kepada anak dengan tidak menilai dia berdasarkan nilainya saja ya, tetapi memberikan dukungan secara emosional, memberikan kehangatan kepada anak dimulai dari rumah ya, kemudian ke sekolah, bahwa mereka dicintai tanpa syarat, bahwa mereka disayangi bukan hanya karena nilai mereka bagus. Kemudian bagaimana kita mendorong anak-anak kita untuk terus mau berusaha apapun hasilnya. Jadi seperti itu.
1: Oke, saya ke Ibu Johanna sebagai penggerak literasi. Apa yang menjadi pengharapan sehingga anak-anak di Kabupaten Toli-Toli ini bisa menjadi anak-anak yang tentunya menjadi generasi penerus di masa depan?
2: Iya, saya berharap ke pemerintah untuk pendidikan itu diratakan, baik kota ya, pedesaan, bahkan ke pelosok sana. Dan untuk kita anak-anakku, masyarakat, ayo terus belajar kita bisa mempelajari banyak hal tanpa harus keluar dari kamar kita. Mari membaca. Tidak punya buku, gunakan AI. Takut dengan efek-efek negatif, tanamkan penguatan literasi digital dan keluarga pada diri kita dan keluarga. Demikian dari saya.
9: Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber di siang hari ini dalam program acara Talk Show RRI Toli Toli dengan topik kita yaitu menumbuh kembangkan kecerdasan anak dan juga karakter pada anak. Nah, satu garis penting yang kita ambil bahwa pendidikan itu sangat penting, di mana pendidikan bukan hanya tentang membuat anak menjadi pintar, tetapi bagaimana caranya anak bisa menumbuhkan karakter mereka dari sejak dini, sehingga apa yang sudah diberikan di sekolah ini juga bisa terkolaborasi dengan orang tua di rumah. Dan tentunya dapat nilai akademisnya, dapat nilai juga dari segi psikologisnya maupun dari kontribusi-kontribusi yang akan diberikan nantinya terhadap lingkungan sekitar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya untuk adik-adik dari Poltekkes. Terima kasih, tepuk tangannya dulu dong untuk Poltekkes dan juga Universitas Madako Toli Toli. Tepuk tangannya juga dong untuk Umada. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya untuk di talk show siang hari ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda dengan ketiga narasumber. Selamat siang dan kembali ke Studio Pro 1.
10: Iya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama talk show dengan topik pendidikan masa kini menumbuhkan kecerdasan akademik dan karakter anak. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pro 1 RRI Toli Toli.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih?
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Oke, mana pengen?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekaligus juga saya, Sally, pamit dari ruang dengar Anda. Setelah saya, ada rekan saya, Andi Nur Samsu, yang akan temani Anda, pendengar, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya akan ditemani oleh Andi Nur Samsu di pukul 12 sampai dengan pukul 18 dalam rangkaian acara Toli-Toli siang ini. Saya pamit, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pro 3 RRI Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerintah

0: Pendengar, Osman Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Osman Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan

0: dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Oh, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu, aduh sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

0: hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang disita oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Uang Palembang, Panjang juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.

0: 103 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Hega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Hega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kan foul, but still he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kini kami hadir di program Zona Musik Indonesia untuk menemani Anda ya, menikmati lagu-lagu Indonesia yang telah kami siapkan. Dan tentunya juga selain itu, di kesempatan ini Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memilih lagu Indonesia yang Anda sukai di line telepon 0853-4383-1230. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mbak Gaby.
0: Gaby?
1: Iya.
0: Di Lalos, kah?
1: Iya.
0: Oke, Gaby di Lalos. Bisa menjauh dulu Gaby dari radio monitor. Kayaknya bergema.
1: Iya.
0: Oke. Gaby.
1: Halo?
0: Ya, halo. Gaby.
1: Iya.
0: Ya, lagunya bohong.
1: Lagunya John Cera.
0: John Cera yang mana?
1: Satu perahu.
0: Di tahu je ada perahumu.
1: Iya, mau kasih naik perahu sama temanku sebentar sore.
0: Beli lagi.
1: Eh, ini belum beli.
0: Beli lagi tadi kemarin juga beli. Bilang mau masuk kota padahal tidak.
1: Temanku mau kemari.
0: Kapan?
1: Sebentar sore.
0: Iyo, lagu mau coba lek.
1: Ah?
0: Lagu mau coba lek.
1: Iya, itu lagu satu perahu.
0: Satu perahu.
1: Satu
0: perahu dua kapten.
1: Iya. Saya dengan temanku.
0: Satu kalau perahu.
1: Kalau Bung Ancuk mau ikut ya boleh.
0: Malam pi baru saya selesai.
1: Nanti
0: malam pi barusan sama-sama.
1: Malam bisa naik perahu kalau malam.
0: Boleh. No. Apa lagi?
1: Mau saya pesan dulu.
0: Silakan.
1: Ada Syara, ada Rahma, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Sakit apa Rahma?
1: Sakit kepala dengan batuk.
0: Oh.
1: Ada Bunda Ama, ada Fatima, ada Lois, ada Pak Hamzah, semua pendengar persatu. Depannya Matia buat Bang Ancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Okay.
1: Makasih Bang Ancu, Assalamualaikum.
0: Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Gaby, halo Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Halo. Iya, Anda tidak bisa mendengar suara kami, halo. Iya, kita... Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Iya.
2: Zona Musik Indonesia.
0: Ibu.
2: Iya, Bapak.
0: Madinalu, Ibu?
2: Masih.
0: Oke.
2: Belum pindah-pindah, belum ada yang ngajak.
0: Kemarin diajak enggak mau.
2: Enggak suka diajak, pengennya

0: judul dari Monica Kristiana. Untuk semua ya, untuk Mbak Gigi tadi yang udah gabung, Papa saya juga di Lalos, semua pendengar RRI Solo 1, untuk teman-teman para pekerja yang lagi liburan, selamat berhari libur, adik-adik pelajar juga yang lagi libur, selamat berakhir pekan, untuk yang lagi tugas juga, selamat berakhir pekan, semangat melanjutkan tugas, dan semuanya yang lagi mendengarkan, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia.
1: Iya, saya,
0: ya, terima kasih.
1: Saya selalu semangat untuk menemani Ibu.
0: Terima kasih ya, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
2: Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia, Andi.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Sumanti sakit katanya ya? Lagi sakit Sumanti? Halo Sumanti.
2: Halo.
1: Udah sehat?
2: Sudah.
1: Oke. Iya, tadi Gaby katanya selamat, semoga cepat sembuh.
2: Era
1: sakit itu mandi. Oh, oke. Okay. Ya, mau jumpai siapa? Lagu apa ini?
2: Lagunya dari Sula, judulnya Cintaku Terbatas Waktu.
1: Cintaku
2: Tak Terbatas Waktu.
1: Tak Terbatas Waktu.
2: Iya.
1: Cinta dari siapa?
2: Asisla.
1: Oh, ini anu ya, versi yang dibarukan ya?
2: Ya.
1: Miliknya John Seran atau Ani Carrera? Halo.
2: Halo.
1: Ini lagu kan, lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu, ini milik Ani Carrera yang itu. Halo.
2: Andi.
1: Yang mana?
2: Ani Carrera, Bu. Andi.
1: Ani Carrera kan? Ya, oke.
2: Okay. Iya.
1: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Nah, dikirim buat siapa?
2: Kirim buat Kak Rahma, semoga cepat sembuh, ada Kak Adi, ada Mbak Gendi.
1: Aha.
2: Ada Budang yang berpikir dari teman-teman yang ada di komunitas, semoga saya selalu dan bahagia.
1: Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di belakangnya Sumanti. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia. Iya. Oke. Okay. Kayaknya lagi bermasalah ya. Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum, Bung Andi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mas Ni, Bungan di Tinigi.
1: Mas Ni di Tinigi, oke. Mas Ni, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, lagi happy.
1: Oke, lagi happy. Bantu lagunya juga happy.
3: Lagunya, kalau boleh ikut lagunya, sama yang sehari harus malam ini.
1: Harus malam ini?
3: Iya, harus malam ini sama yang sehari.
1: Iya, karena harus malam ini. Harus malam ini. Oke.
3: Iya.
1: Mayang Sari. Kenapa harus malam ini?
3: Malam ini nonton bola.
1: Oh, saya kira malam minggu.
3: Nonton bola malam minggu.
1: Saya kira mau datang karaokean harus malam ini.
3: Kalau sudah sore hujan.
1: Ya berdoa toh jangan hujan.
3: Kayaknya tidak bisa nih bakar kalau semalam-malam pasalnya sering kali hujan.
1: Oh, ya berdoa supaya tidak hujan kok.
3: Berarti Bung Andi menyanyi sebentar malam dua kali.
1: Ya, enggak ada masalah kita menyanyi.
3: Request dari sini saja Bung Andi, ini sama telepon.
1: Oh, siapa yang nyari? Oh, Jasmine. Bentar
3: Jasmine.
1: Malam. Ya.
3: Oh, disuruh menyanyi dia itu lima kali satu malam.
1: Ah, boleh. Suaranya indah juga. Boleh.
3: Iya.
1: Ah, ah. Oke.
3: Jam kiri.
1: Ah, ah.
3: Ada Bunda Ama, ada Shirley.
1: Aha.
3: Ada Nirdika Beta, Nur Eni, Bung Andi.

0: Selamat bertugas, bagian keluarga. Makasih Bung Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang, oke, mau udah terputus. Yang ada di belakangnya, Sumanti, Mas Ni ya, di belakangnya Mas Ni. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk musik ini saya bantu.
1: Iya, Rocker. Paham Pak di Kabul.
2: Halo.
1: Halo, paham Pak di Kabul. Bagaimana kabarnya?
2: Iya, di Kabul.
1: Lagu apa ini? Boleh menjawab
2: lagu lama.
1: Karena
2: di sekolah, Om Yusak.
1: Iya, boleh Anda menjauh sedikit karena bergema.
2: Kisah kasih di sekolah.
1: Oke, okay. Obi Mesa, kisah kasih di sekolah.
2: Iya, Obi Mesa.
1: Kisah kasih di sekolah.
2: Kirim dulu.
1: Oke. Kisah kasih di sekolah ini lagi ingat mantan ya?
2: Iya.
1: Lagi ingat mantan berarti ya?
2: Seperti.
1: Aduh, mau marah di belakang.
2: Mudah-mudahan dia dengar.
1: Mudah-mudahan dia didengar ya. Iya. Oke, Pak. Aha, Pak. Mau kirim buat siapa?
2: Ada Pak Arifin dengan istrinya di Sulawesi. Ada Sawal, ada Manti, ada Fatima yang di Ogomoli. Ya, ada Arianti, ada Dian. Ada Rahma, mudah-mudahan ada pun lagi Abi. Iya, semoga kita ketemu semua sehat selalu. Begitu Bang Ancu, moga sehat selalu.
1: Oke.
2: Baca ada orang mau nyambung ini.
1: Ya, siapa lagi nih main nyambung, main samping. Nah, halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan disambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
1: Iya, tapi sambung menyambung ini mencurigakan.
0: Keringungan ini.
1: Oke, dengan siapa dan di mana?
0: Dengan Fatima di Ogomoli, masih boleh lagu Pak Bingandin.
1: Fatima, oke, silakan. Setelah ini
0: lagunya langsung... lagunya Obi Mesa penyesalan, tapi lagu ini spesial, mudah-mudahan cuma lagunya menyesal dan Rahma.
1: Kenapa penyesalan?
0: Tidak hubungan di itu kan lagu judulnya saja si maknanya bagus dengan di
1: begitu kah
0: iya jadi ada spesial apa? Untuk
1: menyesal
0: Adin dan Rah
1: menyesal karena melepas
0: kurang kali juga saya hubungan di
1: okay.
0: Di mana kita dapat Gaby untuk Adin dan Rahma selalu diberikan kesehatan, ketabahan untuk menghadapi di Adin Siratura. Kapan Siratura menjadi
1: poli-poli? Kau tunggu jo Adin.
0: Itulah supaya kita ke ya Bung Andi.
1: Saya cuma bahagia. Saya cuma Pak Iyo kalau Adin.
0: Pak Iyo, Jo. Ada Gaby, Gita, Bunda Ama, Fasya, Mas Yara, dan semua-sama tanpa terkecuali Bu Mandi. Bu Mandi siap bersama keluarga.
1: Makasih.
0: Siapa yang sebentar malam di studio Bu Mandi?
1: Bung Jasmine.
0: Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, untuk lagu-lagu untuk request ya kita cukupkan dulu karena sudah ada beberapa lagu ya yang tentunya yang sudah request ini tidak sabaran untuk mendengarkan lagunya. Ada John Seran dengan Satu Perahu.

Pendengar di manapun Anda berada, ya masih dalam zona musik Indonesia. Ya, serangkaian lagu-lagu yang sudah Anda rekus di kesempatan ini. Ya, tunggu waktu yang akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kini tentunya akan hadir sebuah lagu yang sudah cukup lama, ya, dari milik Ani Carrera di kesempatan kali ini dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu.

Iya benar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabung bersama kami dalam program Zona Musik Indonesia. Dan tentunya untuk yang lagu-lagunya yang belum sempat terputarkan, ya nanti kita carikan waktu ya kita klip lagu-lagu Anda. Dan kini kita akan pamit dari undur diri dari Zona Musik Indonesia dan kita beralih ke acara selanjutnya.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda zona musik tradisional dan budaya untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu yang beberapa pesan yang mau lewat berikut ini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Iya benar, di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di kesempatan kali ini di depart ke-2 ya, dalam musik tradisional dan budaya. Salam budaya dan salam lestari. Pendengar, di tengah arus zaman yang tentunya terus bergerak, di siang hari ini kita berhenti sejenak untuk menoleh ke akar, ke jati diri. Kita bergerak ke suara leluhur, menoleh ke akar ya, ke jati diri kita, ke suara-suara leluhur yang tentunya telah bercerita lebih dahulu tentang siapa kita sebagai bangsa. Nah, pendengar, musik tradisional tentu bukan hanya sekedar bunyi, tetapi juga merupakan warisan dari generasi ke generasi. Melalui acara musik tradisional dan budaya yang kali ini mengangkat tema, yakni musik tradisi sebagai identitas bangsa. Tentu di siang hari ini kita tidak hanya akan mendengarkan lagu-lagu daerah, tetapi juga tentu bisa merayakan keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan pemersatu. Karena inilah wujud cinta kita pada Indonesia. Bangga akan budaya sendiri. Dan sekaligus kita berkomitmen untuk menjaganya untuk tetap hidup. Dan mari kita buka kebersamaan kita di siang hari ini dengan hati yang terbuka, telinga yang peka, dan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan tradisi. Pendengar, tentunya di siang hari ini mari kita mulai perjalanan musikal Nusantara ini dari timur Indonesia. Ya, tanah yang kaya akan ritme, keberanian, dan semangat kebersamaan. Perjalanan budaya kita akan mulai dari Papua melalui lagunya yang berjudul Yamko Rambe Yamko.

Iya, setelah kita membuka siang ini dengan semangat kebudayaan, ya, lagu-lagu kebudayaan, ya, tentu energi dan semangat kebersamaan baru saja kita rasakan bersama. Dari irama yang penuh kekuatan, kini kita beralih ke sisi lain dari tradisi Papua. Kali ini lebih lembut, lebih emosional, namun sama dalam makna. Inilah lagu tentang perpisahan dan kasih sayang. Apuse.

Pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta acara musik tradisional dan budaya. Ya, tentu dari tanah Papua, kini kita akan berlayar menyusuri lautan Nusantara. Kali ini kita menuju ke Maluku. Di negeri rempah ini, ya, musik menjadi bahasa persatuan, persaudaraan, saling sapa, dan rasa sayang antar sesama. Karena itu, mari kita dengarkan dengan kehangatan lewat lagu Rasa Sayangi.

Kehangatan persaudaraan Nusantara membawa kita lebih jauh. Kali ini kita ke Sulawesi Selatan. Di sana, musik tradisi tidak hanya berbicara tentang kebersamaan, tetapi juga tentang kerinduan dan keteguhan hati. Selanjutnya kita dengarkan Angin Mamiri.

Iya, pendengar di manapun Anda berada dari Sulawesi, kita akan menyeberang ke Pulau Kalimantan. Pulau dengan hutan yang luas dan budaya yang kaya akan kearifan lokal. Musik menjadi cerminan kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Karena itu mari kita nikmati lagu Cik Cik Periuk.

lanjut ke tanah Melayu, Riau. Di sini musik tradisi hadir sebagai penasehat, ketua, dan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Inilah lagu yang lembut namun penuh dengan makna.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, dari Melayu kita menuju ke Pulau Jawa. Tradisi Jawa mengajarkan bahwa musik hidup dalam keseharian. Ya, tentu dengan lagu tersebut ada dalam permainan canda dan kebersamaan. Karena itu mari kita dengarkan lagu dolanan yang tentu sudah akrab di telinga kita. Sue Ora Jamu.

Ya, masih dari Tanah Jawa. Ya, kita lanjutkan dengan lagu yang menyimpan pesan mendalam tentang kepemimpinan dan tentunya juga pesan mengenai bagaimana tentang tanggung jawab. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan ini harus diiringi dengan kebijaksanaan. Nah, pendengar, inilah Gundul, Gundul Pacul.

Ya pendengar, di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini untuk mendengarkan suara Nusantara harus berakhir, dan tentu suara yang lahir dari tanah, laut, dan jiwa masyarakat Indonesia. Setiap lagu yang mengalun bukan hanya hiburan ya, melainkan pengingat bahwa kita adalah bangsa besar dengan warisan budaya yang tak ternilai. Ya, musik tradisi adalah identitas kita yang tentunya tidak boleh hanya dikenang, tetapi harus terus dimainkan, diwariskan, dan dibanggakan dari generasi ke generasi, dari panggung ke kehidupan sehari-hari. Semoga melalui acara ini akan tumbuh kembali rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia, serta tekad bersama untuk menjaga musik tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Mari kita pulang dengan hati yang hangat, telinga yang masih bergetar oleh nada-nada Nusantara, dan tentunya semangat untuk terus mencintai Indonesia melalui budayanya. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Petani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Tol-Toli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi.
1: Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI merupakan organisasi resmi yang diakui pemerintah sebagai tulang punggung komunikasi kebencanaan.
2: Jangan ada lagi narkoba, penggunaan narkoba, ataupun pengkhianatan dari pegawai untuk warga binaan.
3: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sebanyak 334 siswa-siswi dari 7 jurusan keahlian SMK Negeri 1 Tol-Toli melaksanakan praktek kerja lapangan PKL dengan penempatan Tol-Toli dan Kota Palu. Warta berita daerah siang ini diakhiri dengan informasi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Saudara, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 27 Juni 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu.

0: Sebanyak 334 siswa, siswi dari 7 jurusan keahlian SMK Negeri 1 Toli-Toli melaksanakan praktek kerja lapangan PKL dengan penempatan Toli-Toli dan Kota Palu. Sardono melaporkan.
1: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK pusat keunggulan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan PKL. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut, sebagai SMK pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Toli-Toli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri sesuai jurusan yang dipilih oleh masing-masing siswa. Salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi adalah melalui praktek kerja lapangan. PKL mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar para lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan dunia industri. Selaku kepala sekolah atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas, semua biaya ditanggung pemerintah sehingga tidak membebani siswa dan orang tua wali murid.
2: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya prakerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Berani Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Berani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Toli-Toli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Berani Cerdas adalah biaya judika, karena ada beberapa judika, Pak, yang memang ada pembiayanya yang sudah tertuang dalam setiap perda, itu seperti rumah sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari rumah sakit Mokopido. Dan alhamdulillah semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
1: Sementara itu Bupati Toli-Toli yang diwakili Asisten 3 Mukti mengatakan SMK sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan lulusan yang siap kerja melalui PKL, siswa-siswi dapat terus meningkatkan skill atau kemampuan dengan mempraktekkan langsung teori yang didapat di bangku sekolah untuk dipraktekkan di tempat PKL atau tempat kerja, selain membiasakan diri dengan dunia kerja sehingga nantinya dapat menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional untuk bersama membangun dan mengembangkan Toli-Toli.
3: Praktik kerja lapangan ini menjadi jembatan penting antara ilmu yang dipelajari di kelas dengan penerapannya langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa akan belajar memahami budaya kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta membangun profesionalisme yang sangat dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli sangat mendukung penuh program ini dengan adanya kerjasama antara sekolah, dunia usaha, dunia industri, dan instansi terkait adalah kunci agar lulusan SMK dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga keahlian yang dimiliki dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Toli-Toli.
1: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli akan menjalani PKL selama 4 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli hingga 1 November 2026. 79 dudika di Toli-Toli dan 9 dudika di Palu. 334 peserta terdiri dari jurusan akuntansi keuangan lembaga 60 siswa, jurusan keahlian perkantoran dan manajemen bisnis 67 siswa, program keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi 87 siswa, jurusan keahlian pemasaran 28 siswa, jurusan keahlian usaha perjalanan pariwisata 22 siswa, jurusan keahlian layanan kesehatan 33 siswa, dan jurusan keahlian farmasi 33 siswa.
0: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Mukti secara resmi membuka kegiatan musyawarah wilayah Muswil 04 Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
4: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Mukti secara resmi membuka kegiatan musyawarah wilayah Muswil 4 Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Kabupaten Toli-Toli. Kegiatan tersebut menjadi forum penting bagi anggota RAPI untuk mengevaluasi program kerja sekaligus menyusun arah kebijakan organisasi pada periode mendatang. Pembukaan Muswil berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dihadiri jajaran pengurus anggota RAPI serta sejumlah tamu undangan. Agenda ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai keputusan strategis yang mendukung penguatan organisasi dan peningkatan pelan RAPI di tengah masyarakat.
5: Pembinaan dan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian terbaik kepada bangsa, negara, dan daerah Kabupaten Toli-Toli yang kita bangga. RAPI Toli-Toli semakin jaya.
4: Sementara itu, Ketua RAPI Toli-Toli Demisioner Anjas Mara mengatakan, kontribusi RAPI yang selama ini berperan aktif dalam mendukung komunikasi masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat, bencana maupun berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Menurutnya, keberadaan RAPI menjadi mitra penting pemerintah dalam penyebar luasan informasi yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
6: Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI merupakan organisasi resmi yang diakui pemerintah sebagai tulang punggung komunikasi kebencanaan, di mana saat jaringan seluler dan internet lumpuh akibat bencana, maka RAPI menjadi sasaran cadangan vital untuk koordinasi darurat dan penyebaran informasi ke berbagai wilayah.
4: Melalui pelaksanaan musyawarah wilayah 4 ini, RAPI Kabupaten Toli-Toli diharapkan semakin memperkuat eksistensinya sebagai organisasi komunikasi masyarakat yang siap mendukung program pembangunan daerah serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
0: Memastikan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 Buol bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Manajemen lapas intens gelar tes urin baik untuk warga binaan maupun petugas lapas. Setiadi melaporkan.
7: Saudara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok Kabupaten Buol Ahmad Adrian mengemukakan hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peredaran narkotika di lingkungan lapas. Ia mengatakan beberapa kali melakukan tes urin, pihaknya belum menemukan hasil tes yang menyatakan reaktif narkoba baik sampel urin dari warga binaan maupun sampel urin dari petugas lapas. Hal ini menurutnya sudah sejalan dengan komitmen mulai dari tingkat kementerian di mana tidak ada lagi pengkhianatan dalam hal ini peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.
8: Ya, kita tes urin. Jadi kalau pegawai tetap kita surin. Selama saya di sini, alhamdulillah tidak ada yang melakukan pelanggaran itu, karena kita sudah berkomitmen dari awal kita melaksanakan tugas di sini, jangan ada lagi narkoba, penggunaan narkoba, ataupun pengkhianatan dari pegawai untuk warga binaan seperti itu.
7: Terkait seberapa intens pemeriksaan urin dilakukan, Ahmad Adrian mengakui langkah antisipasi ini cukup intens, tidak terkecuali dalam situasi urgen atau ditemukan hal-hal yang mengarah pada penggunaan narkotika di lingkungan lapas kelas 3 Leo.
9: Ini bisa urgensi, bisa seminggu sekali atau sebulan dua kali. Ya, urgensi itu kalau ada pergerakan-pergerakan yang menyimpang, jadi langsung kita ambil langkah. Pertama razia, kedua kita lakukan tes urin.
7: Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan komitmen kuat seluruh jajaran, Lapas Kelas 3 Leok Kabupaten Buol terus berupaya menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan situasi yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan bagi seluruh warga binaan.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buol saat ini tengah melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026 bagi seluruh partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Buol melalui aplikasi Sipol. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
11: Saudara, pemutakhiran data partai politik adalah proses pembaharuan administrasi partai secara berkala yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik Sipol. Pembaruan ini mencakup susunan kepengurusan, domisili kantor, keanggotaan, serta pemenuhan kuota keterwakilan perempuan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buol Nanang saat diwawancara RRI mengungkapkan, proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing tahap pertama pada periode Januari sampai dengan Juni 2026, dan tahap kedua periode Juli hingga hingga Desember 2026, di mana proses pemutahirannya dilakukan langsung partai politik dalam aplikasi Sipol. KPU Kabupaten Buol hanya mengingatkan serta mengecek kesesuaian dokumen yang dimasukkan oleh masing-masing partai politik, terutama yang ada di Kabupaten Buol. Untuk saat ini, sejumlah partai politik di Kabupaten Buol sudah melakukan pemutahiran dan ada beberapa partai politik yang mengalami pergeseran pengurus internal partai yang harus diurus kembali dalam akun Sipol partai politik yang bersangkutan.
12: Alhamdulillah untuk Kabupaten Buol, beberapa partai politik itu sudah menjalankan. Hanya memang ada beberapa pergeseran pengurus internal partai itu yang kemudian mereka harus mengurus kembali akun Sipol mereka. Nah, kita kan bukannya per semester. Jadi kita mulai dari awal Januari sampai dengan akhir Juni untuk semester 1. Sudah akhir semester 1, nah nanti setelah bulan Juli kita akan masuk lagi pemutahiran di tahap 2.
11: Menurut Ketua KPU Kabupaten Buol, partai politik yang berkompetisi pada pemilu legislatif sebelumnya, ada beberapa yang telah melaporkan ke KPU Kabupaten Buol terkait pemutahiran data partai politiknya, di mana mekanisme pemutahiran itu dilakukan partai sendiri melalui aplikasi Sipol, sehingga KPU hanya menerima serta melihat apa yang telah diperbaiki oleh masing-masing partai politik. Namun jika mendapat kendala, KPU diakui siap memberikan bantuan atau pelayanan terkait kendala yang dihadapi.
12: Jadi kami hanya menerima atau melihat apa yang mereka perbaiki, atau ketika mereka ada kendala kita siap untuk memberikan bantuan atau pelayanan untuk menyelesaikan trouble yang mereka ada. Kalau untuk pemutaran real time sih Pak, tergantung apa yang berubah. Jadi tidak ada batasan satu kali, dua kali. Tetapi yang kita buka adalah rentan waktu dari Januari sampai dengan Juni untuk semester 1 dan Juli sampai Desember untuk semester 2.
11: Pemutahiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026 didasarkan pada PKPU nomor 4 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penerapan partai politik, serta keputusan KPU digunakan sebagai pedoman teknis rinci proses penambahan, perbaikan dan penghapusan data.
0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Alfiansah melaporkan.
13: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Buol, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mencipta destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal berharap keberadaan Pokdarwis dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Buol.
14: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwis secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung.
13: Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
14: Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
13: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Disporapar Buol optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
0: Berita yang terakhir. Pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia FIFA 2026 kembali menghadirkan sejumlah hasil menarik dari grup G dan grup H hingga grup I. Beberapa tim memastikan langkah ke babak 32 besar, sementara tim lainnya harus mengakhiri perjuangan di turnamen Piala Dunia 2026. Saudara, berikut rangkuman hasil pertandingan yang berlangsung di Toronto, Boston, Guadalajara, Houston, Vancouver, dan Sydney, yang tentunya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Dor Samsu bersama rekan Ika di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Saudara Senegal tampil luar biasa saat membungkam Irak dengan skor telak 5-0 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium. Sejak awal pertandingan, Senegal langsung mengambil kendali melalui gol cepat Habib Diarra. Pada menit keempat, situasi semakin menguntungkan setelah Irak harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Rebin Sulaka pada menit ke-13. Meski baru unggul 1 gol hingga turun minum, Senegal menunjukkan efektivitas tinggi di babak kedua lewat gol Ismaïla Sarr, 2 gol Pepe Gueye dan Liman Ndiaye. Dominasi Senegal juga terlihat dari statistik pertandingan dengan 69% penguasaan bola, 30 tembakan serta 12 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Berbanding jauh dengan Irak yang hanya mampu mencatatkan 6 tembakan dan 1 yang tepat sasaran. Kemenangan besar ini menjaga peluang Senegal untuk melaju ke babak gugur sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik, sekaligus menjadi kemenangan besar yang pernah diraih wakil Afrika di putaran final Piala Dunia. Sebaliknya, Irak gagal memberikan perlawanan berarti setelah kehilangan 1 pemain sejak babak pertama, sehingga kesulitan mengembangkan permainan dan terus berada di bawah tekanan lawan. Hasil ini menunjukkan kualitas Senegal dalam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sekaligus memperbaiki selisih gol secara signifikan. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup tanpa meraih 1 poin pun. Prancis memastikan diri sebagai juara grup I usai mendudukkan Norwegia dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga yang berlangsung di Boston Stadium. Les Blues tampil dominan sejak menit awal dengan penguasaan bola mencapai 57% dan mencatatkan 19 tembakan, 10 diantaranya tepat sasaran. Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan melalui hat-trick pada menit ke-7, 20, dan 32 yang membuat Prancis unggul nyaman sejak babak pertama. Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Telo Asgard pada menit 21, namun kesulitan mengimbangi intensitas permainan lawan. Di masa injury time, Désiré Doué menutup pesta gol Prancis dengan gol pada menit ke-90+4. Secara statistik, Prancis unggul hampir di seluruh aspek permainan dengan 536 operan dan akurasi umpan mencapai 90%. Jauh lebih baik dibandingkan Norwegia yang hanya membukukan 399 operan dengan akurasi 83%. Meski kedua tim sama-sama bermain disiplin tanpa kartu merah, efektivitas penyisian akhir menjadi pembeda utama dalam pertandingan ini. Kemenangan telak tersebut menegaskan status Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Sementara Norwegia harus mengakhiri fase grup di posisi kedua setelah gagal memendung ketajaman lini serang Les Blues. Spanyol meraih kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada laga terakhir grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Guadalajara. Satu-satunya gol dalam pertandingan dicetak Alex Baena pada menit ke-42 setelah memanfaatkan peluang dengan baik di penghujung babak pertama. La Roja tampil lebih dominan sepanjang laga dengan menguasai 68% penguasaan bola, mencatatkan 593 operan dengan akurasi umpan mencapai 91%, sehingga mampu mengontrol tempo permainan meski hanya melepaskan 5 tembakan dan 1 diantaranya tepat sasaran. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi kunci kemenangan Spanyol atas Uruguay. Di sisi lain, Uruguay kesulitan mengembangkan permainan karena minim menguasai bola dan lebih banyak mengandalkan serangan balik. Mereka sebenarnya mencatatkan 6 tembakan dengan 2 mengarah ke gawang, namun gagal menembus pertahanan disiplin Spanyol. Situasi Uruguay semakin sulit setelah Agustin Canobio diganjar kartu merah pada masa injury time babak kedua. Menutup peluang mereka untuk menyamakan kedudukan, kemenangan ini menegaskan kematangan permainan Spanyol dalam menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Sementara Uruguay harus menerima kekalahan meski sempat memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Pertandingan grup H Piala Dunia 2026 di Houston Stadium berakhir tanpa gol setelah Tanjung Verde dan Arab Saudi bermain imbang 0-0. Tanjung Verde tampil sedikit lebih dominan dengan menguasai 51% penguasaan bola dan menciptakan 15 tembakan, namun hanya 3 yang mengarah tepat ke gawang. Di sisi lain, Arab Saudi bermain lebih efektif dalam bertahan dan mampu meredam setiap peluang lawan. Meski hanya menghasilkan 6 tembakan dan 3 diantaranya tepat sasaran, laga berlangsung ketat dengan kedua tim saling menekan. Tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dari statistik pertandingan, Tanjung Verde unggul dalam jumlah operan dengan 433 umpan dan akurasi mencapai 87%, sedangkan Arab Saudi mencatatkan 421 operan dengan akurasi 82%. Pertandingan juga diwarnai permainan fisik di mana Arab Saudi melakukan 16 pelanggaran dan menerima 3 kartu kuning, sementara Tanjung Verde melakukan 10 pelanggaran dengan 1 kartu kuning. Hasil imbang ini mencerminkan kuatnya organisasi bertahan kedua tim, namun juga menunjukkan masih kurang tajamnya lini depan dalam memanfaatkan peluang yang tercipta. Satu poin yang diraih membuat kedua tim harus bergantung pada hasil pertandingan lain untuk menentukan nasib mereka di fase grup.
Belgia menutup fase grup G Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Selandia Baru di BC Place Vancouver. Setan Merah tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mencatatkan 55% penguasaan bola dan melepaskan 33 tembakan. 10 diantaranya tepat sasaran. Leandro Trossard menjadi motor serangan lewat 2 gol pada menit ke-28 dan 50 yang kemudian dilengkapi oleh Kevin De Bruyne di menit 66, Romelu Lukaku di menit 86 serta Alexis Sailemakers pada masa injury time 90+4. Selandia Baru hanya mampu membalas melalui gol Elijah Jus pada menit ke-84 ketika Belgia sudah unggul jauh dan mengendalikan jalannya pertandingan. Keunggulan Belgia juga terlihat dari kualitas distribusi bola dengan 522 operan dan akurasi umpan mencapai 88%, lebih baik dibandingkan Selandia Baru yang membukukan 401 operan dengan akurasi 87%. Meski Selandia Baru berusaha memberikan perlawanan melalui serangan balik, mereka hanya mampu mencatatkan 6 tembakan dengan 2 yang mengarah ke gawang, jauh di bawah intensitas serangan Belgia. Hasil telak ini menegaskan efektivitas lini depan Belgia dalam memanfaatkan peluang sekaligus memperkuat status mereka sebagai juara grup G. Sementara Selandia Baru harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dan finish di dasar klasemen. Mesir dan Iran harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada laga terakhir grup G Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Seattle Stadium. Mesir membuka keunggulan melalui gol cepat Mahmoud Saber pada menit ke-5. Namun Iran mampu merespon 9 menit kemudian lewat gol Ramin Razain pada menit ke-14 setelah 2 gol di awal pertandingan. Dua tim sama-sama gagal memanfaatkan peluang yang tercipta hingga laga usai. Hasil imbang ini mencerminkan ketatnya persaingan di grup G di mana kedua tim saling menekan namun tidak mampu menemukan gol penentu kemenangannya. Tambahan 1 poin tidak cukup untuk mengubah nasib kedua tim di klasemen akhir grup G. Belgia keluar sebagai juara grup disusul Mesir di peringkat kedua sehingga berhak melaju ke babak 32 besar. Iran harus puas finish di posisi ketiga dengan 2 poin, sedangkan Selandia Baru menempati dasar klasemen dengan 1 poin. Dengan hasil tersebut, Belgia dan Mesir memastikan tiket ke fase gugur. Sementara Iran terancam tidak masuk dalam 8 tim 3 terbaik sebab harus menunggu hasil dari 3 pertandingan besok. Sementara timnas Selandia Baru harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup. Berakhirnya rangkaian pertandingan di grup G, H dan I memastikan peta persaingan menuju babak gugur semakin jelas. Prancis, Spanyol, Belgia dan Mesir berhasil mengamankan tiket ke fase 32 besar, sementara Senegal masih membuka peluang lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Di sisi lain, Irak dan Selandia Baru dipastikan tersingkir, sedangkan nasib Iran masih bergantung pada hasil pertandingan grup lain untuk menentukan peluang mereka melaju ke babak berikutnya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
6: Setuju.
7: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
8: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
9: Bandaira.
10: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
8: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
11: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, benar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan di kesempatan kali ini kami hadir menemani Anda dalam sajian acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853438312 30, ya, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin merequest lagu dandut kesayangan Anda, ya silakan di line telepon 0853438312 30. Ya, sudah ada yang bergabung, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Tabe.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, Tabe, silakan Pak Kendi.
1: Saya mau request lagunya Peti Pera, judulnya Repot.
0: Repot. Kenapa? Apa yang bikin repot ini?
1: Ya repot karena kurang sehat ini.
0: Oh, lagi suaranya juga agak serak-serak.
1: Iya.
0: Tapi serak-serak basah ini.
1: Ya akibat begadang itu terat-terat lukul sepak bola.
0: Iya. Jadi tapi timnya menang kan?
1: Menang. Jagoan saya kan berhasil dengan Argentina.
0: Mantap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke. Ye, dikirim buat siapa nih?
1: Itu semua pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Mm-hmm.
1: Semoga pada sehat-sehat semua dijumpai.
0: Ya.
1: Oke.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di belakangnya Pak Kendi, siapa lagi yang ingin ikutan bergabung bersama kami di acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Ya, kita masih buka line telepon 0853438312 30. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita, Bu Mancu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini, Le?
2: Dengan Fatima di Ogomoli, Le.
0: Oh, Fatima di Ogomoli. Gimana kabarnya, Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, lebih cerah hari ini, seserah.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Seserah.
0: Fatima, kali ini hanya ingin menyapa?
2: Mau lagu dong, Bu Mancu. Kalau Fati- masih boleh.
0: Oke, okay, Fatima di Ogomoli ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Lagunya Rita Sugiarto Seinal.
0: Siapa?
2: Lagunya Rita Sugiarto Seinal.
0: Seinal. Enal mana ini? Oke.
2: Menyapa ada Abdurrahim di Kota Kertanegara, Haja Eli, Adin, ada Hamsa dan Ruslin, Kampung Bol Sawal, Pak Arif dan istri tercintanya, ada Ani dan Sumantu di Malangga, ada Gaby dan Lois, dan semua-semua tanpa terkecuali ada yang mau menyambung, Bu Mancu.
0: Ya, ini yang musibah ini, menyambung-menyambung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, ini dari Pak Rigi, main sambung saja.
1: Bukan Pak Rigi, tapi Sawal.
0: Oh, Pak Sawal.
1: Dari Kawinuang.
0: Oh, Sawal, Kabinuang ya, dekat sekali ya.
1: Iya, tetangganya Bunda Maria Nirau.
0: Oke, Kabinuang, Sawal, Kabinuang.
1: Iya, boleh lagunya, Bang?
0: Iya, lagu apa?
1: Kalau bisa, cita-cita apa itu?
0: Cita?
1: Cita-cita apa, bersyukurlah.
0: Iya. Saya konfirmasi dulu ke Fatima, ini tadi lagunya Seinal yang mana ini? Rita Sugiarto ya?
1: Iya, Seinal lagunya, Bang.
0: Oke, Rita Sugiarto, Seinal. Kalau kita, iya. Cita-cita
1: saya, cita-cita yang bersyukurlah.
0: Bersyukurlah, oke.
1: Ya, maunya kasih banyak buat teman-teman yang tadi gabung, oke. Ya, salam kenal semuanya, khusus juga warga Mul. Pokoknya gabung ya, orang Mul. Dan juga Pak Igi, dan khusus warga Tolis semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Tidak ada kekurangan atau apapun. Buat bang yang lagi tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan juga rezekinya selalu lancar.
0: Iya, bersyukurlah okay, cita-cita ya.
1: Iya, oke okay, bang. Semoga selalu kita bersyukur kepada Allah
0: Subhanahu
1: Wa Taala.
0: Amin.
1: Buat semuanya. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Syawal. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pasya, Bro, di Lalos.
0: Pak Pasya di Lalos. Bagaimana kabarnya, Pak Pasya?
1: Mapelah.
0: Oh, mapelah sih. Nah, oke, okay. Pak Pasya mau lagu apa?
1: Lagunya Berbaring Duka.
0: Berbaring Duka.
1: Berbaring Duka.
0: Ini milik?
1: Eli Arjuna.
0: Oke.
1: Okay. Eli Arjuna.
0: Mau dikirim untuk siapa ini?
1: Dikirim kepada Pak Masyara, Pak Rusli, Bunda Ahma, Ibu Kristin, Pekeri Arianti, Maya di Gorontalo, Ibu Gaby tetangga, ya, semua-semua saja Pak Anju, semoga Argentina menang nanti. Begitu Pak Anju.
0: Ya, berarti janjian dengan Pak siapa? Pak Candy
1: Nyalu. Ya, Pak Candy, mungkin Pak Candy juga ya kayaknya. Kami satu bersatu dengan Gentila gitu Pak Anju.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Anju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Papa Syah, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo. Silakan Maya.
1: Mau request lagunya Elvi Sukaisih, Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas. Oke.
1: Di Gorontalo panas banget ini, Bang.
0: Oke. Cuacanya. Mau dikirim buat siapa?
1: Menyapa pertama dulu buat Bung Andi yang lagi beraktivitas, sukses selalu selalu sebentarnya. Sehat selalu juga bareng keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Terus buat Bunda Ama, ada Ibu Fatimah, Mbak Semati, Bunda Clara, Mbak Gaby, ada Pak Samsu juga, Pak Rustin, Pak Nasron, terus ada Mbak Nama Sari, Bung Adin, Pak Masna juga, para sebenarnya Ibu Dina Nugra, Pak Pasa, Pak Roy, Ibu Nurmin, Pak Hamsa, Pak Lois, dan seluruh fans RRI Persatu Toli-Toli, santun sore aja semuanya. Insyaallah, sabar keluarga masing-masing.
0: Amin ya robbal
1: alamin.
0: Dan salam
1: kompak selalu di udara. Oke, makasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk line telepon kami cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena kita akan dengarkan dulu satu lagu yang hadir di kesempatan kali ini. Ya. Sebuah lagu dari Fethi Vera dengan Repot.

0: tidak tahu? Ini tengah malam. Apa kau tidak merasa bahwa tetangga kita terganggu dengan musik yang kau putar?
1: Ih, memangnya kenapa kalau tengah malam?
0: Kalau putar lagu di kompleks itu harus pakai aturan. Jangan seenak perut kamu saja. Apakah kamu tidak tahu kalau ada tetangga kita mau istirahat? Ada yang sakit?
1: Ini kan kita punya radio tape sendiri.
0: Semua orang punya radio tape sendiri, tapi mereka putar volume pakai aturan. Cukup untuk didengar sendiri.
2: Mari kita hargai tetangga dengan menjaga ketentraman lingkungan.
3: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut. Di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Ya, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor B garis datar 109 garing 02500 garing HM titik 310 garing 2026 tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujiastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konteks, bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan merupakan petugas sensus ekonomi. Ia adalah seorang konten kreator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Jus Piana yang berlokasi di RT1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan pendataan, serta pelemparan keranjang yang ditampilkan dalam video tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pendataan sensus ekonomi dan sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten. Informasi selanjutnya, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, Pemda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video tersebut, dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation. Hasilnya, analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence AI. Melansir dari laman bakeuda.purbalingga.kap.go.id, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk bantuan sosial, bansos. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui laman eppid.kemenq.go.id membantah klaim mencatut nama Purbaya yang menghimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi
2: dan inspirasi. Pro 1, Pro Dangdut.
3: dangdut adalah kita.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15.28 saatnya telah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Azan Asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau saat ini tengah beraktivitas, ya semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dangdut akan segera hadir setelah jeda yang singkat. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Buenas noches, mi gente. Tonight we light up the stage with fire and rhythm.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini, kami hadirkan sebuah lagu dari Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah.

0: RRI Toli-Toli.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
8: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
7: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
6: Waktunya kentongan.
9: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya Dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan.

RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz. Dan kami ucapkan selamat bergabung di program acara Green Radio, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi seputar lingkungan hidup, pelestarian alam, serta langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan demi menjaga bumi tetap lestari. Saya Andi Nur Samsu masih akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Pendengar Green Radio, kita ketahui Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di Indonesia, di dunia. Hutan kita ini menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan juga satwa. Bahkan menjadi penyimpan cadangan air, penghasil oksigen, sekaligus penyangga kehidupan jutaan masyarakat. Namun, di balik kekayaan itu, kita juga diperhadapkan pada kenyataan yang memprihatinkan. Deforestasi, kebakaran hutan, penebangan liar, hingga alih fungsi lahan, bahkan aktivitas pertambangan liar, ini terus mengancam keberadaan hutan Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Lalu, masih adakah harapan bagi hutan kita? Itulah yang akan kita bahas dalam Green Radio hari ini dengan tema Hutan Indonesia, Antara Harapan dan Kerusakan. Tetap bersama kami, karena tentunya kami masih akan hadirkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, ya, mari kita dengarkan sebuah lagu yang akan mengingatkan kita bahwa alam adalah warisan yang harus dijaga bersama. Pendengar, inilah Gomblo dengan lagunya Lestari Alamku.

Penyiar Green Radio, tahukah Anda bahwa sekitar sepertiga daratan Indonesia ini masih ditutupi oleh kawasan hutan. Hutan ini tentu memiliki banyak fungsi penting. Ya, di antaranya menghasilkan oksigen, menyerap karbon penyebab pemanasan global, menjaga sumber mata air, mencegah banjir, dan tentunya juga longsor, menjaga kesuburan tanah, menjaga habitat satwa liar yang ada di dalam hutan, dan tentunya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Nah, tentu dari fungsi penting hutan tersebut, tentu kita bisa menyadari bahwa tanpa hutan, keseimbangan alam ini tentu akan terganggu. Karena itu, menjaga hutan sejatinya adalah menjaga kehidupan manusia sendiri. Indonesia ini pernah digambarkan sebagai negeri yang begitu kaya akan hasil alamnya. Semangat itulah yang tergambar dalam lagu legendaris berikut ini. Mari kita dengarkan bersama Kus Plus, Kolam Susu.

Pendengar Green Radio, ya meski memiliki hutan yang luas, Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman. Beberapa penyebab kerusakan hutan ini antara lain penebangan liar, pembukaan lahan secara besar-besaran, pertambangan, kebakaran hutan, bahkan sampai pada perambahan kawasan konservasi. Nah, akibatnya tentu tidak hanya dirasakan oleh satwa liar, tetapi juga manusia. Dampak kerusakan hutan ini antara lain banjir yang sudah semakin sering terjadi, tanah longsor yang terus meningkat, udara yang menjadi lebih panas, sumber air yang berkurang, bahkan perubahan iklim yang semakin nyata. Selain itu, juga hilangnya keanekaragaman hayati. Ketika satu kawasan hutan hilang, ini tentu diperlukan puluhan, bahkan ratusan tahun ini untuk bisa mengembalikan ekosistem yang ada ini agar bisa kembali pulih. Alam mengajarkan bahwa kehidupan ini selalu berjalan berdampingan. Manusia dan alam seharusnya hidup dalam kemesraan, bukan saling merusak. Mari kita nikmati lagu dari Iwan Fals Jazz dengan kemesraan.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, meski menghadapi banyak tantangan, harapan bagi hutan Indonesia tentunya belum hilang. Berbagai upaya saat ini terus dilakukan, seperti rehabilitasi hutan, penanaman pohon, penguatan kawasan konservasi, pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, patroli pencegahan kebakaran, dan juga ada edukasi lingkungan kepada generasi muda. Semakin banyak anak muda yang ikut menanam pohon, mengurangi penggunaan kertas, hingga menjadi relawan lingkungan, ini membuktikan bahwa kepedulian terhadap hutan ini terus tumbuh.

Pendengar Green Radio, kadang sebuah lagu ini mampu mengajak kita untuk merenung tentang kehidupan dan tanggung jawab kita terhadap sesama, termasuk terhadap alam. Karena itu mari kita dengarkan karya dari Iwan Fals.

Pendengar di manapun Anda berada, khususnya pecinta acara Green Radio, tentu melestarikan hutan ini tidak harus menunggu menjadi pejabat atau aktivis. Ya, hal itu bisa kita mulai dari hal yang kecil, seperti menghemat penggunaan kertas, ikut dalam kegiatan menanam pohon. Sekaligus juga kita harus selalu berupaya untuk mengurangi sampah, tidak membakar lahan, membeli produk yang ramah lingkungan, mendukung upaya pelestarian kawasan hutan, serta juga kita bisa mengedukasi keluarga dan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam. Pendengar, ada satu hal yang kita harus ingat. Bumi bukan warisan nenek moyang. Bumi ini adalah titipan bagi anak cucu kita. Lagu berikut akan menjadi pengingat bahwa alam selalu memberi tanda ketika manusia mulai melupakan keseimbangannya. Mari kita renungkan bersama melalui lagu dari Ebit GAD.

Pendengar Green Radio, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara hari ini. Hutan Indonesia ini adalah paru-paru kehidupan. Di dalamnya terdapat jutaan makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain. Kerusakan hutan bukan hanya kehilangan pohon, tetapi juga kehilangan sumber air, udara yang bersih, keanekaragaman hayati, bahkan masa depan generasi berikutnya. Namun tentunya harapan tetap ada selama masih ada rasa kepedulian. Mari kita memulai dari langkah yang sederhana, menanam satu pohon, mengurangi sampah, menghemat penggunaan kertas, dan mengajak lebih banyak orang untuk mencintai alam. Karena menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan. Menjaga hutan ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Green Radio. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan tema-tema lingkungan yang inspiratif. Salam lestari. Karena ketika hutan tetap hijau, masa depan Indonesia akan tetap tumbuh.

0: Tolly.
1: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita jelang penyampaian Gemah Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tolitoli dengan Gemah Saripati Maju.
3: Berikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang tadi, yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
4: Perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
5: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diingini dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas, tiba-tiba banyak bayaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Tolitoli di program Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Andi Nur Syamsu. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran Bate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Imran.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi Nur Syamsu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baju-baju aja ya.
6: Alhamdulillah, baiklah. Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone sore ini adalah puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
7: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar, menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
8: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih, wah di Poten Bu.
7: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Kita kembali ke rekan-rekan dari RRI Tolitoli bersama Andi Nur Syamsu, silakan.
1: Terima kasih rekan Andi Imran Bate di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Rizna. Rekan Rizna. Ya. Di Makassar, bagaimana? Rekan Rizna? Ya, silakan. Untuk halo. Bagaimana untuk informasinya? Ya, sepertinya audionya belum terima. Ya, kita menuju ke Kendari. Ya, oke, kita sapa kembali rekan Risna di RRI Makassar. Oke. Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Ini selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia, reporter RRI Makassar.
9: Makassar Munafri Arifuddin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
3: Di pulau itu sudah ada PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
9: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
1: Demikian informasi dari Makassar. Selanjutnya kami ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Riko.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi.
1: Ya, silakan informasi yang ingin disampaikan dari Kendari.
10: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore hari ini, untuk informasi dari Kendari, di mana alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit, yaitu 10.000 unit rumah. Di mana selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari dengan Laras Ayuning Tias.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
12: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
11: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
10: Demikian informasi dari Kota Lulo, dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Riko di RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan LM Syahribul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syahribul.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
1: Silakan informasi yang Anda akan sampaikan.
13: Baik. Kembali ke alam, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau antusias ikuti pelatihan dasar panjat tebing. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
14: Siap, Kakak. Tidak keluar-keluar. Siap. Ucapan di selain laman ini, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar di Kota Bau-Bau, saya buka.
15: Puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kota Bau-Bau antusias mengikuti pelatihan dasar panjat tebing bertema Back to Nature yang digagas oleh Saka Pradipta bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bau-Bau serta sejumlah mitra. Kegiatan ini digelar dari Jumat sampai Minggu yang terpusat di kawasan Tebing Labuan Tai, Kelurahan Waborobo. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan olahraga panjat tebing alam sekaligus pembinaan karakter melalui aktivitas di alam terbuka dan camping bersama. Ketua Panitia Suladin Ladea mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan teknik dasar panjat tebing, tetapi juga dirancang untuk membentuk karakter peserta. Melalui kegiatan di alam terbuka, para pelajar diajak belajar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta membangun rasa percaya diri. Menurutnya, tema Back to Nature dipilih untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai selama masa libur sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen kebersamaan antara orang tua dan anak melalui pengalaman positif di alam bebas.
16: Kita kuota buka sampai 30 orang. Ada yang dari sekolah dasar, dan ada yang SMP, ada juga yang SMA.
17: Sebagai langkah kegiatan perkenalan, ya perdana.
16: Jadi tujuan dari kegiatan pelatihan dasar panjat tebing pelajar satu kelompok ini diantaranya itu adalah untuk meningkatkan karakter generasi muda, terutama kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab.
15: Sementara itu, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bau-Bau, Hafidz Sirman, mengatakan pelatihan dasar tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Hafidz mengakui selama ini panjat tebing masih belum dikenal masyarakat. Karena itu, FPTI bersama Saka Pradipta berinisiatif menggelar kegiatan ini sebagai awal pembinaan atlet usia dini. Berbeda dengan latihan yang umumnya dilakukan di dinding panjat buatan Wall Kota Mara, pelatihan kali ini dilaksanakan langsung di tebing alam agar peserta dapat merasakan pengalaman memanjat di alam terbuka sesuai tema kegiatan.
14: Berikutnya, kegiatan ini berkesinambungan terus, tidak berhenti sampai sini saja. Buat adik-adik peserta, sudah siap bermalam dua malam di sini? Siap.
18: Siap, Kakak.
14: Tidak keluar-keluar?
18: Siap.
14: Dengan ucapan di sebelah yang lemah lain, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar Kota Bau-Bau, saya buka.
15: Melalui pelatihan ini, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai olahraga panjat tebing, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta tumbuh menjadi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Bau-Bau di masa depan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, kami sampaikan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora Park Kabupaten Buol, terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Informasi tersebut selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Alfiansa.
18: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kabupaten Bul terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Park Bul, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bul hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal berharap keberadaan Pokdarwis dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Bul.
19: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwis secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung.
18: Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
19: Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
18: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Dispora Park Bul optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Bul dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
1: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
20: Ya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsul.
1: Ya, selamat sore. Silakan informasi baik yang akan Anda sampaikan.
20: Baik, rekan-rekan sekorwil 4 dan juga pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Manakara yang dapat kami hadirkan. Sebanyak 1.400 kasus TBC ditemukan di Sulawesi Barat, di mana Kabupaten Polewali Mandar tertinggi. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
21: Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus.
22: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC dari target penemuan sebanyak 5.002 kasus yang ditetapkan tahun ini. Kasus tersebut tersebar di 6 kabupaten Sesulbar dengan Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan TBC di tingkat Provinsi Sulbar sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan, pengobatan pasien, hingga pemberian obat pencegahan bagi kontak erat penderita sudah dilakukan guna memutus rantai penyebaran TBC. Dr. Nur Syamsi mengungkapkan, tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma masyarakat. Menurutnya, stigma masyarakat yang menganggap TBC memalukan masih menjadi tantangan besar.
21: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukannya, menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke sarana-prasarana kesehatan, dan setelah itu lagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat.
22: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan tuntas. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
20: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada juga di sini tim operator Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni, mengembalikan ke RRI Palu ke rekan Andi Nur Syamsu.
1: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Ya, selanjutnya kita menjumpai rekan Kona Sutianto dari RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sutianto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
1: Iya, silakan informasi Anda, Bang.
0: Baik, terima kasih dari Ampana, Bumi Nyur, diinformasikan. Diiming-imingi oleh keuntungan besar, penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba.
4: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
5: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiming-imingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas, tiba-tiba banyak bayaran.
4: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dari Bumi Nyiur Ampana, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Rekan yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggul dan teknik Agus Siung mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Tolitol ya. Menemui rekan Andi Nur Syamsu. Andi.
1: Baik, terima kasih rekan Gustianto. Pendengar, selanjutnya kami akan menghubungi rekan Sardono yang akan melaporkan mengenai SMK Negeri 1 Tolitoli sebagai SMK pusat keunggulan di wilayah Sulawesi Tengah, melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang dalam hal ini dilaporkan rekan kami Sardono.
23: Terima kasih rekan penyiar di studio, saudara. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tolitoli sebagai SMK pusat keunggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Kepala SMK Negeri 1 Tolitoli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut, sebagai SMK pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Tolitoli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap terjun ke dunia kerja adalah salah satunya melalui praktek kerja lapangan atau PKL. PKL sendiri untuk mempersiapkan siswa-siswi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan di dunia industri. Selaku Kepala Sekolah, Mudasir atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas. Semua biaya pada PKL ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak membebani baik dari sisi siswa maupun orang tua wali murid.
24: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya prakerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Berani Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Berani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Tol-Toli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Berani Cerdas adalah biaya judika, karena ada beberapa judika Pak yang memang ada pembiayanya yang sudah di tertuang dalam setiap perda, itu seperti rumah sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari rumah sakit Mokopido, dan alhamdulillah semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
23: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Tol-Toli akan melaksanakan PKL selama 4 bulan mulai tanggal 1 Juli sampai 1 November 2026 dengan dibagi menjadi dua lokasi, yaitu 79 dudika di Tol-Toli dan 9 dudika di Kota Palu. Dengan rincian akuntansi keuangan lembaga, 60 siswa, jurusan perkantoran dan manajemen bisnis 67 siswa, program keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi 87 siswa, pemasaran 28 siswa, usaha perjalanan wisata 22 siswa, layanan kesehatan 33 siswa, dan keahlian farmasi 33 siswa. Dari SMK Negeri 1 Tol-Toli, Sardono kembali ke studio bersama rekan penyiar.
1: Terima kasih rekan Sardono yang sudah melaporkan mengenai pelepasan siswa SMK yang mengikuti PKL. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Kota Lima Dimensi bersama rekan saya Waode Rina Mustika di RRI Palu. Rekan Waode, iya, suara Anda belum terbuka ya. Silakan rekan.
3: Okay, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
1: Selamat sore rekan Waode.
3: Laporan. Nah, informasi ini yang akan kami hadirkan ini berupa liputan feature ya. Dan topik yang akan kami hadirkan ini tentang Kemiri, si emas tersembunyi di wilayah Baku Bakulu, dan akan disampaikan langsung oleh reporter Ikadek Andika.
6: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah.
7: Berada sekitar 32 km arah tenggara dari Kota Palu, di lereng-lereng perbukitan desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, pohon-pohon kemiri tumbuh menjulang di antara hamparan kebun masyarakat. Sekilas, komoditas ini mungkin kalah populer dibanding kakao yang selama bertahun-tahun menjadi andalan petani, atau durian yang kini mulai dilirik sebagai sumber ekonomi baru. Namun bagi sebagian besar warga Baku Bakulu, kemiri memiliki cerita yang berbeda. Di balik kulit kerasnya, tersimpan harapan. Di balik biji kecilnya, tersimpan sumber penghidupan yang telah menopang ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Kemiri bukan tanaman musiman yang hanya menghasilkan sekali dalam setahun. Tanaman ini terus berproduksi sepanjang tahun dengan beberapa kali panen. Perawatannya pun relatif mudah, tidak membutuhkan pemupukan intensif, tidak memerlukan pemangkasan rutin, dan dapat tumbuh tanpa sengaja. Salah seorang petani kemiri di desa Baku Bakulu, Andika mengatakan, potensi komoditas ini sebenarnya sangat besar karena tumbuh subur dan memiliki siklus panen yang tidak pernah benar-benar berhenti.
6: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah, bahkan di sebagian gunung ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Kemudian yang kedua, siklusnya itu alhamdulillah tidak putus. Walaupun dalam satu tahun itu ada 2-3 kali yang panen rayanya, tapi dia tidak putus. Belum jatuh semua buah yang tua, bunganya yang kecil-kecil sudah tumbuh lagi. Potensinya sangat besar.
7: Bagi petani, kemiri menghadirkan keuntungan yang tidak dimiliki banyak komoditas perkebunan lainnya. Saat harga pupuk terus meningkat dan biaya perawatan tanaman semakin mahal, kemiri justru menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Petani hanya perlu menjaga kebersihan area di bawah pohon, agar buah yang jatuh mudah untuk dipungut. Bahkan, anak-anak pun dapat membantu memanen, tanpa harus memanjat pohon atau menggunakan alat khusus. Namun sayang, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah. Padahal, Kemiri memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di desa ini, salah satu upaya meningkatkan nilai jual itu dilakukan seorang pelaku usaha lokal, Lilis Ika Jarwaningtyas. Selama kurang lebih 10 tahun, ia membeli hasil panen petani dan mengembangkan usaha pengolahan kemiri menjadi minyak kemiri. Menurutnya, potensi bahan baku di desa ini sangat besar karena mayoritas masyarakat memiliki pohon kemiri.
8: Potensinya sebenarnya sangat bagus karena mayoritas petani di tempat ini menanam kemiri, sehingga peluang untuk usaha kemiri ini sebenarnya sangat bagus. Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri, sehingga meningkatkan harga jualnya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
7: Langkah yang dilakukan Lilis menunjukkan, kemiri tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui proses pengolahan sederhana, nilai ekonominya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Saat ini, kata Lilis, minyak kemiri produksi rumahan miliknya dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller di Kota Palu. Menariknya, usaha ini berkembang secara mandiri dengan sistem produksi berdasarkan pesanan agar kualitas produk tetap terjaga. Meski demikian, tantangan masih ada. Kendala peralatan, keterbatasan modal, hingga minimnya dukungan pengembangan produk turunan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Padahal selain minyak kemiri, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan. Mulai dari bubuk kemiri hingga pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan bakar alternatif. Di tingkat desa, pemerintah setempat melihat kemiri sebagai komoditas unggulan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Kepala Desa Baku Bakulu, Anton Upe, menilai keberadaan kemiri telah membantu banyak keluarga bertahan dan memperoleh penghasilan.
9: Komunitas kemiri ini kalau di Desa Wabakulu adalah komunitas unggulan karena rata-rata masyarakat saya di sini memiliki lahan khususnya kemiri, dan kemiri ini ada banyak keuntungannya kalau menurut saya selaku pemerintah desa. Selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga, dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri, mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiri ini sangat membantu masyarakat saya, khususnya yang ada di Desa Wabakulu ini.
7: Meski disebut sebagai komoditas unggulan desa, kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Para petani mengaku belum mendapatkan pendampingan yang memadai terkait bibit unggul, teknik budidaya modern, atau pengelolaan hasil panen. Di sisi lain, pemasaran juga masih tergantung pada tengkulak yang seringkali menjadi penentu harga di tingkat petani. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki kemiri belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Padahal, jika dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, kemiri berpeluang menjadi salah satu komoditas strategis daerah yang mampu membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah derasnya perhatian terhadap komoditas lain yang lebih populer, kemiri tetap berdiri tegak di lereng-lereng Baku Bakulu. Ia tumbuh tanpa banyak tuntutan, memberi hasil tanpa perawatan rumit, dan menjadi penyambung hidup bagi banyak keluarga.

0: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sudah menyampaikan feature informasi tentang Kemiri. Dan dengan berakhirnya feature dari kota yang juga dijuluki Mutiara di Katulistiwa, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu dan juga rekan Ika dan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Ini om mengganggu ada pe.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
1: Baiklah, om. Om, untuk rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
2: Tali-tali yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki moto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Moto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-Toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-Toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal, yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-Toli, yang artinya membangun daerah. Maka arti dari moto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah.

0: jamaah Toli-Toli tercinta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Karena waktu di studio saat ini telah menunjukkan pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya itu jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran dari Imad Al-Mansari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan salat maghrib. Insyaallah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar ya. Salam berjumpa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dan baiklah pendengar, sambil menemani suasana petang Anda, khususnya juga untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, sambil melaksanakan sholat maghrib dan juga lakukan berbagai persiapan untuk kegiatan malam nanti, berikut kita persembahkan lagu-lagu irama kasidah.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan irama kasidah yang sudah menemani suasana awal malam Anda bersama keluarga tercinta, khususnya untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menghadirkan ya persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Moutong.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, cukup terhibur kita bersama dengan tiga lagu daerah. Yang pertama tadi ada lagu daerah Toli-Toli, disusul lagu Buol dan juga lagu Tialo dari daerah Parigi Mautong. Nah itu dia persembahan tiga lagu daerah yang saya yakin juga sudah menempatkan posisi Anda di malam dalam suasana yang asik begitu ya, nyaman, terasa santai. Nah masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teriring satu buah lagu yang pelan-pelan saja mengawali kebersamaan kita di hiburan dan informasi malam hari ini. Sebelumnya, apa kabar untuk yang tengah bersiap-siap ya menikmati suasana malam minggu bersama keluarga maupun orang yang Anda cintai. Saya yakin ya, malam minggu ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan sebaik mungkin bersama mereka. Kita ke informasi pendengar, lansia antusias ikuti cek kesehatan gratis di Posyandu Kemala. Selengkapnya, sejumlah warga lanjut usia memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar melalui Posyandu Kemala Bayangkari di Asrama Polisi, Kelurahan Panasakan, Toli-Toli. Kegiatan itu mendengar menjadi salah satu upaya Bayangkari Cabang Toli-Toli dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya lansia untuk rutin memantau kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit sejak dini. Ketua Bayangkari Cabang Toli-Toli Nyonya Dwiril mengatakan para peserta itu mendapatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, berat badan, kadar gula darah, sampai konsultasi kesehatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Selain pemeriksaan kesehatan, para peserta juga menerima penyuluhan mengenai pentingnya menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik serta disiplin mengkonsumsi obat bagi penderita penyakit kronis. Melalui Posyandu Kemala, Bayangkari bersama tenaga kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia, agar para lansia tetap sehat, aktif, dan produktif di usia senja. Nah, itu dia informasi lansia antusias mengikuti cek kesehatan gratis di Posyandu Kemala di Toli-Toli pendengar.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah terbaik.

Pendengar, mungkin saja malam hari ini, malam minggu tepatnya ya, Anda punya cara berbeda untuk menikmatinya bersama keluarga dan orang yang Anda cintai. Untuk kita pastikan ya, apa saja yang harus Anda lengkapi, dan jangan lupa janji Anda jangan ketinggalan. Iya, pendengar, selain itu menikmati selama pekerjaan selama sepekan, tentu saja waktu liburan merupakan waktu yang paling tepat ya untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Artinya pentingnya menikmati waktu diri sendiri setelah seminggu penuh bekerja. Meluangkan waktu untuk diri sendiri menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup setelah menjalani aktivitas kerja yang padat selama sepekan. Apalagi di tengah tuntutan pekerjaan, urusan keluarga, berbagai aktivitas lainnya, banyak orang pendengar seringkali itu mengabaikan kebutuhan untuk istirahat dan menikmati waktu secara pribadi. Padahal waktu istirahat yang cukup itu dapat membantu tubuh dan pikiran kembali fresh sebelum memulai rutinitas baru. Bahkan psikolog menilai, waktu bagi diri sendiri itu bukan bentuk sikap individualistis ya, melainkan upaya untuk bagaimana menjaga kesehatan mental agar seseorang tetap produktif dan mampu menjalankan tanggung jawab sehari-hari dengan baik. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menikmati waktu diri sendiri, seperti baca buku, olahraga, jalan santai, menikmati hobi, atau sekedar beristirahat tanpa gangguan pekerjaan, karena aktivitas itu dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Selain memberikan efek relaksasi, pendengar, me time juga ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi. Dengan meluangkan waktu sejenak dari kesibukan, seseorang itu dapat mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian-pencapaian yang disusun, serta menentukan prioritas yang ingin dilakukan pada pekan berikutnya. Nah, itu dia betapa pentingnya ya waktu bagi diri sendiri setelah seminggu penuh bekerja.

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam Hari lewat informasi, sejenak kita kumandangkan azan waktu Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar.

pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli Toli mengucapkan selamat mengerjakan sholat Isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying!
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sambil menikmati musik-musik santai ya, Anda juga pasti bisa mendapatkan informasi terkini ya, untuk informasi yang terjadi di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Kita ke Buol pendengar, Babin Kamtimas kawal penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Buol. Babin Kamtimas Desa Modo dan Desa Tang, Aibda Taib Laudo, turut mengawal proses penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah desa binaannya. Kehadiran Babin Kamtimas dalam kegiatan itu merupakan bentuk pelayanan sekaligus pengawasan untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung dengan tertib, aman, lancar, dan tepat sasaran. Aibda Taib Laudo mengatakan pengamanan itu dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat penerima manfaat serta mengantisipasi potensi gangguan selama proses distribusi bantuan berlangsung. Selama kegiatan berlangsung, pendengar, masyarakat penerima bantuan tampak antusias mengikuti proses penyaluran. Sinergi antara pemerintah desa dan pihak kepolisian dinilai mampu menciptakan situasi yang kondusif sehingga penyaluran bantuan berjalan dengan baik tanpa kendala. Kemudian informasi berikutnya, pendengar, stimulus ekonomi 2026 triliun tetap terjaga pertumbuhan. Ya, untuk berikutnya pendengar ya, informasi tentang Direktur Utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal memaparkan untuk kebijakan stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan nasional berkelanjutan. Program ini menjadi instrumen penting mempertahankan momentum ekonomi setelah capaian pertumbuhan kuat pada kuartal pertama. Fitra Faisal menegaskan

menghapuskan stimulus yang memanfaatkan momentum libur sekolah terbukti mampu mendorong aktivitas ekonomi berbagai sektor nasional. Menurutnya kebijakan itu berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi karena mendorong konsumsi masyarakat serta pergerakan sektor pendukung lainnya. Dirinya menambahkan bantuan pangan menjadi komponen terbesar dalam paket stimulus ekonomi pemerintah tahun ini. Menurutnya kebijakan itu ditujukan melindungi kelompok masyarakat rentan dari tekanan harga akibat gejolak global. Fitra Faisal turut menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas ekonomi guna mendukung pencapaian target pertumbuhan nasional berkelanjutan. Nah, informasi stimulus ekonomi 26 triliun rupiah menjaga pertumbuhan nasional tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Seringan Informasi dan Hiburan malam hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Kedewetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sinilah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, menurutnya sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat ke surau kan, dengan masih entar aja. Jadi, surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 900-an.
9: 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an
8: progres masih bagus sih, masih 86% ini encourage tim desa saya bisa ngebut yang terpilih di desa, tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan cuma satu tambahan terakhir tidak ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa desa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil sukitan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sekarang kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan keluarga dan suasana di sini.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 349. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diterima oleh jemaah ketika berdekatan dengan kita.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is, it's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Baiklah, selanjutnya menemani suasana malam Anda khususnya untuk umat Buddha. Berikut kami persembahkan lagu-lagu Buddha.

0: Hei, pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu, Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
6: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Baik pendengar, khususnya untuk umat Buddha dimanapun berada, demikianlah persembahan lagu-lagu Buddha di kesempatan malam hari ini. Sesaat lagi pendengar, kita akan persembahkan drama radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mini Drama persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang penjarahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan, ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan baik.

0: Aduh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Ah, puji Tuhan, akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah, kalau begitu Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ali makan ya.
1: Iya nak, sini sayang.
0: Kayaknya enak sekali ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih ma.
1: Makannya banyak ya sayang ya.
0: Pasti ma, maksudnya pasti nambah.
1: Iya sayang, makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya ma, enak ma.
1: Pasti dong, Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil ma, tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali ma.
1: Kamu ini, ya sudah, kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya ma, boleh nambah kan?
1: Ya iyalah boleh, anak mama, tapi jangan kebanyakan ya, nanti tambah gendut.
0: Ah, mama nih.

0: Tapi Ika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memangnya tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh, tuh Kak Pika, adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak, ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak? Sudah, Nak, sudah.
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma, Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak Mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak Mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: Mama jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat Mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru Mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai Mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya, please.
0: Kamu ini. Sini duduk dekat Mama, ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah, dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah dapat ikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali ini.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.
3: Wah, dorang po alat-alat untuk tangkap ikan itu lengkap sekali. Saya harus cari cara nih bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih. Supaya gampang toh ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iyo kawan, kita cari dari pagi ini.
3: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
0: Kita semua pulang ini, soalnya su lapar.
3: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iyo tuh, baru kok dari mana saja?
3: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana? Kita punya rumah dekat tapi...
3: Saya bisa ikut kamu dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kamu dua cari ikan, bagaimana?
2: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Abu Nawas, kok sini kita makan sama-sama sudah?
1: Iya, terima kasih lagi ya.
2: Kau makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iya, aduh Kam Dua ini baik sekali. Baru besok, Kam Dua pergi cari ikan lagi, Kak.
0: Iya tuh, kalau tidak cari baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan kau ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting, kau bangun cepat-cepat. Karena pagi sekali, saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip, kalau saya masih tidur kan, Kam Dua kasih bangun saya tuh.
0: Iya sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya ada lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sejernih apa yo? Kita pergi mandi dulu, Kak.
2: Yo, boleh juga.
3: Jauh kah tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu dua tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
3: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
4: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai mandi-mandi.

0: Aku segar apa yo, sungguh.
1: Coba dari dulu kita tahu tempat ini kah?
0: Itu sudah Abu Nawas, kau tahu tempat ini dari mana nih?
1: Baru Abu Nawas di mana?
0: Ay, anak itu suka mana lagi?
1: Aduh, kita buat alat penangkap ikan mana?
0: Pasti Abu Nawas yang su pergi bawa ini. Aduh, kita sudah petipu lagi dari dia lagi. Aduh.
1: Kemarin kan saya bilang kau, kayaknya tuh Abu Nawas dia ada maksud lain, karena dia pugaya kayak lain-lain begitu.
0: Aduh, itu sudah. Sekarang kita mau cari ikan bagaimana lagi, alat-alat Abu Nawas su bawa pergi semua.

0: kasihan ya Ma. Kasim dan Obed, mereka sudah baik menerima Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menipu mereka.
1: Ya begitulah. Makanya Ali dan Kak Pika harus cermat juga dalam memilih teman ya.
0: Iya Ma. Kak Pika, dengar tuh yang Mama bilang. Ups, Kak Pika sudah tidur, Ma.
1: Sudah tidur ya? Padahal Kak Pika belum makan. Ya sudah, kalau begitu Ali juga tidur siang ya, Nak ya.
0: Jatah makan siangnya Kak Pika, Ali saja yang habiskan ya.
1: Loh, bukannya kamu tadi sudah makan, Nak?
0: Habis, ayam gorengnya enak, Ma.
1: Ali, Ali, makan saja terus. Makanya badan kamu itu sudah kayak bola begitu.
0: Ih, Mama nih.
1: Tinggalin dikit ya untuk Kak Pika ya.
0: Tenang, Ma. Siap.

Demikian mini drama dengan judul Penjarahan. Persembahan Radio Republik Indonesia Merauke dengan pendukung cerita Valen sebagai Ibu Ani, Brigita sebagai Pika, Alexander sebagai Ale, Agus sebagai Abu Nawas, Sigit sebagai Kasim, dan Anis sebagai Obed. Teknik dan rekaman Tri Atmojo. Ilustrasi musik Desi. Dan sutradara Ratna.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat menikmati suasana malam minggu ya, bersama keluarga maupun orang yang Anda cintai. Bahkan untuk malam minggu kali ini kembali RRI Toli Toli pada pukul 22 nantinya akan hadir ya, menemani Anda lewat acara Karaoke Udara. Ruang bagi pendengar dan juga teman-teman AFC untuk berkaraoke udara. Jadi sebentar, yang ingin berkaraoke udara bisa datang langsung ke RRI Toli Toli atau juga melalui telepon ya, yang insya Allah nanti kita bisa gelar untuk menemani Anda lewat acara tersebut. Namun sebelumnya, sisa waktu masih ada sebelum kita tiba nantinya di acara Karaoke Udara. Malam ini kita hadir lewat informasi seputar komunitas yang ada di tanah air. Nah, kali ini kita akan membahas ragam komunitas penyintas ya, AIDS. Nah, kalau kita bicara tentang komunitas penyintas HIV/AIDS, tentu Anda tidak sendirian. Apalagi di Indonesia, ada begitu banyak jaringan dan kelompok dukungan swadaya yang bergerak aktif untuk saling menguatkan, berbagi informasi medis, serta mendampingi satu sama lain. Beberapa komunitas dan yayasan besar di tanah air yang fokus pada isu HIV/AIDS dan pendampingan orang dengan HIV atau ODHIV, diantaranya adalah Ikatan Perempuan Positif Indonesia, IPI.

Pendengar dimanapun Anda berada, IPI ini merupakan jaringan nasional yang luar biasa penting dalam ekosistem penanggulangan HIV di tanah air. Mereka itu bergerak di garda terdepan untuk menghapus stigma dan memberikan ruang aman bagi kaum perempuan, ibu dan anak yang hidup dengan atau terdampak HIV. IPI ini mengkonsolidasikan kekuatan sesama perempuan yang hidup dengan HIV di berbagai wilayah tanah air. Mereka itu paham bahwa tantangan yang dihadapi perempuan dengan HIV jauh lebih kompleks. Mulai dari isu domestik, hak reproduksi, sampai kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Nah, dukungan psikologi sangat penting, utamanya pada tahap awal seseorang menerima diagnosa positif. Lalu IPI menyediakan dukungan sebaya, pendampingan oleh sesama perempuan, lalu konseling keluarga membantu memediasi komunikasi status HIV di dalam keluarga untuk membangun support system yang sehat. Selain itu, ada yang namanya pencegahan penularan dari ibu ke anak. Aktivis ini fokus pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan untuk memutus rantai penularan HIV ke generasi berikutnya. Nah, edukasinya berupa memastikan ibu hamil dengan HIV itu mendapatkan akses obat antiretroviral. Lalu pendampingan persalinan, mengawal proses persalinan yang aman serta memberikan edukasi. Melalui pendekatan emosional dan pendampingan yang setara, IPI berhasil menjangkau area-area sensitif yang seringkali sulit disentuh oleh program layanan kesehatan informal. Nah, sebentar kita akan bicarakan lagi ya beberapa komunitas penyintas HIV/AIDS di Indonesia, pendengar.

Pendengar, kita lanjut lagi atau menghadirkan informasi berupa komunitas yang peduli serta mensupport ya orang dengan HIV. Kalau saja tadi ada komunitas perempuan yang peduli dan konsen terhadap orang dengan HIV, kali ini kita ke komunitas lainnya yaitu Kerti Praja, berupa Yayasan Spiritia yang fokus terhadap penanggulangan HIV AIDS di Indonesia. Meskipun sering bergerak berdampingan dalam berbagai program strategis nasional, namun keduanya memiliki fokus historis dan basis wilayah yang sedikit berbeda, di mana Yayasan Kerti Praja ini berbasis di Bali. Terkenal sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat pertama yang fokus pada pelayanan kesehatan reproduksi, infeksi menular seksual, dan HIV/AIDS, utamanya bagi populasi kunci sejak era 90.

1980-an. Yayasan Spiritia ini berbasis di Jakarta. Spiritia sendiri fungsinya sebagai koordinator jaringan nasional yang fokus pada pemberdayaan orang dengan HIV. Spiritia ini mempelopori pembentukan dan penguatan kelompok dukungan sebaya di seluruh Indonesia. Kelompok dukungan sebaya ini membantu mengurangi stigma, memberikan ruang aman bagi ODH HIV untuk saling menguatkan. Memberikan akses terapi berupa pendampingan dari kedua yayasan ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan konsumsi obat ARV yang merupakan kunci utama agar ODH HIV itu bisa hidup sehat, produktif, dan meminimalkan risiko penularan. Nah, itu dia Yayasan Kertipraja dan Yayasan Spiritia yang juga merupakan komunitas-komunitas yang peduli terhadap orang dengan HIV. Nah, informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk informasi komunitas yang fokus terhadap komunitas peduli dengan ODH HIV pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita hadir menemani Anda lewat acara Karaoke Udara. Dan terima kasih sebelumnya bunda-bunda yang sempat hadir juga di studio Pro 1 RRI Tol-Tol di malam hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan selamat malam ya untuk Pak Sahman bersama rekan yang mungkin baru berkunjung juga di RRI Tol-Tol. Dan yang pasti pendengar, Anda juga mungkin bisa bergabung nantinya di acara Karaoke Udara bersama kami di RRI Tol-Tol. Baik, sambil kita tunggu persiapan dari bunda-bunda dan bapak-bapak kita untuk malam hari ini, coba saya awali dulu ya sebuah lagu untuk kebersamaan kita di acara Karaoke Udara.

kembali kami ucapkan ya, selamat malam untuk yang tengah mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat karaoke udara. Selepas saya nanti ada bunda-bunda dan bapak-bapak yang akan meramaikan karaoke udara malam hari ini.

Siap-siap untuk Bunda Christine ya. Saya coba panggil Bunda Christine untuk membawakan satu buah lagu yang sudah disiapkan ya sebelumnya. Ya, Bunda Christine ya, silakan Bunda Christine mungkin bisa bersiap-siap untuk membawakan satu lagu andalannya ya dari penyanyi Marpe, judul Paling Baik.

juga sudah membawakan lagu lagu Ambon kayaknya paling baik. Iya, dan kita berpindah ya sekaligus warna musiknya juga berikut ini agak berbeda. Saya panggil ada pendatang baru kayaknya ya, Pak Abing. Ya, silakan Pak Abing, boleh merapat Pak Abing. Iya. Atau Pak Sahman ya. Pak Sahman. 10 jari ya. Lagu Caca Handika Pak Sahman ya. Oh, lagunya siapa Pak Sahman? Thank you.

Baik, untuk malam hari ini selanjutnya sebentar ya Pak Abing, kita beri kesempatan dulu sama Pak Sahman. Katanya mau nyanyikan lagu Papa dan Mama ya.

0: baik terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Sahman. Wah mantap lagunya ya, versi dandut di malam hari ini. Ya kita pending lagi ya untuk Pak Sahman. Sambil kita tunggu penelpon ya, kita beri kesempatan Bu Ama. Silakan Bu Ama, boleh bersiap-siap. Apalagi tadi lagunya Bu Ama ini ya. Kalau tidak salah, satu perahu Bu Ama ya. Satu perahu nanti dilihat.

Terima kasih untuk Bunda Ama yang biasanya kalau sering masuk di request ya di ruang silaturahmi. Nah itu dia orangnya, Bunda Ama. Baik, kita selingi dari lagu pop, kita beralih ke lagu dangdut lagi. Saya beri kesempatan kepada Pak Abing ya. Ini pendatang baru dari Lalos. Kalau di Lalos siapa yang tidak kenal Pak Abing ya. Kebetulan Pak Abing malam hari ini mau ngedandut di malam hari ini.

Baik, saatnya kita beri kesempatan kepada Pak Abing, warga Lalos yang jauh-jauh untuk menghibur kita semua di malam hari lewat penampilan dari Caca Handika yang dinyanyikan oleh Pak Abing 10 Jari.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf ya untuk sesaat kita tengah mengalami gangguan jaringan. Untuk itu sambil kita benahi ya jaringan internet untuk kelancaran kebersamaan kita di Pro 1 RRT itu lewat karaoke udara ya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di Karaoke Udara. Sambil kita beri kesempatan kepada bunda-bunda kita ya, bapak-bapak kita untuk meramaikan kebersamaan kita di Karaoke Udara. Kita selingi lagi ya bersama dengan penyanyi kita selanjutnya ada Mbak Lia lewat satu buah lagunya, semuanya untuk itu.

Ya baik, setelah Mbak Lia tadi, salah satu kru dari RRI Toli Toli, kita beralih berpindah sama Bunda Christine ya, bersama Kini Kusadari.

0: Terima kasih.
1: Meramaikan acara karaoke udara malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati bersama kami di Karaoke Udara Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, sambil kita beri kesempatan kepada Pak Sahman bersama Pak Abing ya untuk cari-cari lagu. Bagaimana kalau saya coba persembahkan ya satu buah lagu?

Iya baik, terima kasih Pak Sahman tadi bersama Chane. Kita lanjut ya, kita berpindah ke Pak Abing. Untuk keduanya, kedua kalinya ya, Pak Abing bawakan lagu Dayak ini. Judulnya Bekikis Bulu Betis. Wah, seperti apa lirik lagunya itu ya? Silakan.

0: Oke, terima kasih. Semoga terhibur.
1: Baik, makasih Pak Abi. Wah, lagunya seru juga lagunya ini ya.
2: Saya pikir tadi berdiri bulu betis begitu ya. Iya. Baik, makasih Pak Abing ya untuk kesekian kalinya. Berikut saya panggil Bunda Ama. Kembali saya beri kesempatan sama sebuah lagu Muara Kasih Bunda ya.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Karaoke Udara Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita lanjut ke Bu Ama ya, lewat Muara Kasih Bunda.

Ya baik, untuk selanjutnya saya ke Bunda Christine ya. Untuk kesekian kalinya lewat dalam kerinduan.

0: Baik, makasih Bunda untuk kesekian kalinya.
1: Sama-sama.

Iya, baik, terima kasih untuk Bunda Christine ya. Sambil kita selingi, beri kesempatan kepada Pak Sahman bersama Pak Abing untuk cari-cari lagu. Saya coba selingi lagi ya bersama lagu mendatang.

Baik, kami ucapkan ya selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami ya di Karaoke Udara. Selamat malam Pak Kendi, ada Mang, Mbak Desi di Nalu, Pak Yayang di Nopi, gimana kabar semuanya?

0: Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Sahman.
2: Kita panggilkan selanjutnya ya. Ada Pak Bing untuk persembahan lagu mendatang, Kandas.

Baik, terima kasih untuk Bunda Ama ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, tak terasa sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk acara karaoke udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya Irama Ini Maka Tuntas sudah selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terpotensi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola, maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu, Pak. Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
1: Iya. Pak Muzemi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Sukses, Pak, ya. Salam sehat, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
1: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi, kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.

0: etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendekiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21 ribu orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani. Baik, Bung Grega, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
2: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting, dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya begitu, Mbak.
1: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagian turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
2: Ya, kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting eleven terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya, karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
1: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi

0: berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
1: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal. Begitu kan kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada matchday kedua, kemudian pada matchday terakhirnya benar-benar matchday ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan, begitu Nana.
0: Nah, Bung Grega, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
1: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti run up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
0: Oke, baik. Apakah Bung Grega setuju atau ada pendapat lainnya nih, Bung Grega?
1: Baik. Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace, kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez, kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah, ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves, terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Juan Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao gitu. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Nana.
0: Baik, imbang ya menurut Bung Grega berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Grega ini. Seperti apa Bung Grega tanggapannya?
1: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya akan dipikirkan juga Mbak Hana, maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah saya pengennya tim saya menghadapi Ghana dulu atau saya pengennya menghadapi Kroasia dulu, karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya gitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga sistem di laga babak gugur begitu.
0: Baik, Bung Grega, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.
1: Ya, secara psikis atau mental yang jelas mereka akan dianggap atau mungkin mereka juga tegah kehilangan momentumnya. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya ya, karena kan kalau sudah sistem gugur sudah tidak ada second chance, sudah tidak ada apa namanya perbaikan gitu. Artinya ketika sudah masuk ke babak gugur ya harus main total, harus main nothing to lose, dan ketika sudah mencapai babak gugur juga maka tidak ada lagi yang namanya melakukan kesalahan, karena sudah tidak ada revisi-revisi lagi begitu Mbak.
0: Baik, karena juga memang sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan lagi begitu ya Bung Grega ya. Jadi benar-benar memang harus main total ya istilahnya ya Bung Grega ya.
1: Ya, baik. Nothing tulus kalau menurut saya.
0: Oke, nothing tulus ya. Baik, baik. Bung Grega ini menjagokan Portugal, apalagi Cristiano Ronaldo ini umurnya terakhir di 40 tahun. Bung Grega, silakan tanggapannya.
1: Iya, ini last dance ya. Kalau istilah kita tuh sebutnya last dance-nya Ronaldo. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo aja sih yang last dance, tapi ada beberapa nama lain. Lionel Messi pun juga kemungkinan besar akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi itu dia, balik lagi ke soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo. Karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah jadi benar, saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih Mbak Hana.
0: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan lalu juga peluang tim favorit Bung Grega?
1: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagian tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan dari pada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya, karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik, best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus aja ke hal teknis sih begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih Mbak Hana.
0: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya.

0: Di manapun Anda berada, tim Dini Hari 3 RRI kembali hadir di edisi spesial Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan laporan pandang mata jalannya pertandingan babak-babak atau batch setiap Piala Dunia berlangsung. Dan pagi ini, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Inggris menghadapi Panama di laga pamungkas atau terakhir mereka di grup L, grup paling buncit, paling bawah. Nanti pada pukul 4. Nah, yang menarik adalah Inggris sebenarnya mau menang seri, kalah, lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak-babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya masih. Ya.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Tes. Tes. Ah, mantap. Oke, ini kau sekali lagi ya. Kemarin saya juga udah ngomong sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favorit.
0: Tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun nggak pernah jauh-jauh nih apa melangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya,
0: Pak. Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goals-nya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Iya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya sudah ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di dua laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul. Dan patut ingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Yang artinya memang Inggris seperti bermasalah kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing-browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya. Sampai nemu akhirnya berita, ini intermezzo pendengar. Ya, ada praktisi Fudu Ghana lah yang lagi rame sempat diwawancara juga sama BBC London kalau nggak salah, praktisi fudu ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Jadi lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin itu ada gurita tuh nebak skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Sobat, saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya nggak saya itu Inggris ya.
0: Inggris bisa mencetak gol nih, menang ya.
2: Iya lo.
0: Iya, bisa menang.
2: Terputus.
0: Oke. Okay.
2: Inggris tuh mas.
0: Oke, okay, Inggris berapa halo skornya?
2: Ya Allah. Halo.
0: Iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, benar. Oke, terima kasih Mas Arwi. Ini berarti menambah apa namanya rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
2: Pagi, Pak Mas Baca.
0: Iya.
2: Iya,
0: silakan. Dengan Bang Hendri juga nih, saya nggak sendiri.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Inggris pasti dong, nanti pasti akan menang gitu kan.
0: Menang, oke. Okay.
2: Harusnya kemarin Inggris harus karena harusnya Inggris menang besar harus.
0: Harusnya, tapi kan ya. Apa mau dikata ya?
2: Editnya ini disuruh puasa dulu.
0: Disuruh puasa dulu. Oke, baik, Waron. Waron ini di Jakarta, Pak. Pak Arjuna di Makassar, Pak. Pak Arjuna, halo.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Inggris.
0: Inggris?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Berapa kira-kira skornya?
3: Tentu sebanyak-banyaknya 2-1, sudah lumayan.
0: 2-1 aja udah lumayan ya. Oke, baik, Pak Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin nggak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
4: Iya, selamat
0: malam. Jaya Pak Dian, silakan.
4: Iya, ini Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
4: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, baik. Baik, Pak.
4: Buat Inggris.
0: Oke, okay. Baik. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, nggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya, gimana nih? Dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu, silakan nih, Bung Henry.
1: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat termotivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Keren gol seorang Harry Kane akan melihat deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
1: Hanya satu gol lagi.
0: Mencetak rekor sama.
1: Betul. Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
1: Ini kan berarti pemain Ben Munson ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
0: Oh.
1: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
0: Okay, baik. Ini
1: mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
0: Oh iya. Ya, betul. Iya. Kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar. Ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan yang lain. Tadi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan yang lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsih. Jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
0: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira
0: 3-0. Ini begadang nih, Mbak Ningsih. Enggak ini nih. Oh iya, akhir pekan ya sekarang ya. Saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih yang Mbak Ningsih ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi. Merauke.
6: Pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
0: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Mas Rizno. Tapi harus dicatat ya bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Reece James. Nah, ini gimana nih peran Reece James dengan absennya Reece James ini?
6: Ya,
1: Iya, memang bahkan cederanya Rhys James kemarin sempat jadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Rhys James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Rhys James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kuansah dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
0: Aureli yang kemarin sempat jadi substitusi.
1: Betul.
0: Pengganti.
1: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
0: Jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
1: Betul. Dan memang dan Kuansah pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
0: digeser ke kanan.
1: Ini memang jadi krisis tersendiri lah di posisi fullback, karena tadi SDM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
0: Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
1: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
0: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
1: Seperti mungkin kalau di posisi kadang serang itu ada Paul Palmer yang tidak dipanggil.
0: Iya.
1: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
0: Sayap Inggris Trent Alexander-Arnold juga.

0: Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
1: Pagi, Bang.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan, silakan.
1: Iya, 2-3, Bang.
0: Hah? 2-3? Oke, oke. 2-3 untuk siapa? 2-3, 3 untuk siapa?
1: Untuk siapa?
0: Inggris?
1: Bukan, ya.
0: Ya, Panama, Panama.
1: Dede, Panama, iya.
0: Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih, Pak Irfan?
1: Ya, Panama dong.
0: Wah, ini dia nih. Out of the box, oke. Menarik ini. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu. Kenapa tuh jagoin Panama?
1: Ah, saya itu jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang, Bang.
0: Siapa?
1: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
0: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez, Rodriguez.
1: Rodriguez.
0: Ada dua Rodriguez ya kalau enggak salah. Oke, okay, ya, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali. Biasanya seperti itu, Pak Rahman Isilbondo. Halo, Pak Rahman.
2: Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu.
0: Oke.
2: Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama tuh serang. Akan tetapi gini, Bung. Kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawang, maka Panama lah nanti yang akan punya
0: nama. Ini dia deg-degan jadinya. Terima kasih ya, Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget sama Rodriguez juga kalau enggak salah ada Jose ya.
3: Jose Luis
0: Rodriguez. Itu di sayap. Semuanya pemain depan. Rodriguez dua-duanya itu pemain depan. Yang satunya striker, yang satunya sayap. Nah, waduh. Sebelum saya ke Bung Hendri, ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo, Pak Yeki, pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yeki, prediksinya.
4: Pertama, kita melihat hasil ya, head to head. Sepertinya Inggris tidak pernah
0: kalah dari Panama. Oke. Okay.
4: Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
0: Wih, oke, okay. Baik Pak Yeki, terima kasih.
4: Iya, halo.
0: Halo, halo.
4: Iya, saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
0: Panggung, wah, oke, baik.
3: Fans Scott
0: lagi. Wah, ini dia, barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, okay, panggungnya, ini saatnya bersinar, saatnya nih, gitu kan. Tapi kalau korsis saya jika saya salah Bung Hendri, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
3: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menimbang Inggris ya, gimana mereka bermain low block dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0, itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Di match day kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78,8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
0: shoot on goal, shoot attempt goal sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
3: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barsenas, misal Amir Murillo dan juga Anibal Godo ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
0: Amir Murillo itu di back sayap ya.
3: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih bermain sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah.

0: di laga pagi ini.
1: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang.
0: Ada, masih ada.
1: Dan bermain pagi ini.
0: Tidak semua.
1: Oh, tidak semua. Oke. Okay.
0: Dan salah satunya tadi ya si seorang Murillo.
1: Murillo yang dia pemain belakang ya.
0: Tuh. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez.
1: Ya. Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
0: Dan saat diwawancara ya Thomas Christiansen, seorang pelatih, justru menggambarkannya ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
1: tampil
0: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
1: Oke. Okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
0: Betul.
1: Barang itu masih tetap ada, dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
0: Betul.
1: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil ya lawan
2: Argentina.
1: Argentina.
0: Oh, di fase knockout-nya untuk Argentina, betul.
1: Iya. Yeah. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, dua poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu Cape Verde. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti semifinal yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu diantaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya, Bung Henry, gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
0: Ya tentunya Panama akan coba melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
1: yang cetak gol Panama?
0: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gary Lineker ya, sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
1: Oh, oke. Kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan, yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3RRI 0213844545, 0213866712, ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini, yaitu Portugal melawan Kongo ya.
2: Kolombia.
1: Portugal melawan Kolombia. Ini akan menjadi penentu juga. siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K, apakah nanti akan bertemu dengan siapa gitu ya. Dan kalaupun Inggris jadi, pun Inggris jadi dengan peringkat 3 besar dari grup IJK. Nah, yang menariknya ini tidak semuanya 3 itu bisa masuk. Dari 12 grup itu hanya dipilih 8. Sementara ini yang masih harap-harap cemas adalah Korea Selatan karena di urutan buncit nomor 8. Bisa jadi Aljazair akan naik, lalu bisa jadi juga Kongo ya, ataupun Skotlandia yang ada di bawah Korea Selatan yang akan naik. Baik, kita menuju ke Surabaya, ada Pak Toto. Pak Toto, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Toto.
3: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
1: 2-1 untuk Inggris, oke.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: ini hari Pak. Dari Wajo, Pak Oku, halo Pak Oku.
4: Ya halo, selamat pagi.
1: Jaya, silahkan Pak Oku.
4: Kalau saya prediksiku Inggris 3-1.
1: Inggris, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Oku. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Henry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
0: Betul.
1: Nah ini berarti mau gak mau ya targetnya harus menang lah.
0: Ya cuman masalahnya kalau Portugal,
1: ada masalahnya, waduh.
0: Kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal runner up grup ya.
1: Ketemunya Portugal.
0: Benar. Itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga kan?
1: Oke. Wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Panama versus Inggris.
1: Ya, Bung Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
6: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk 4 defender ada Ezri Konsa dan juga McGuehey yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan.

0: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Tolitoli menggelar rapat dengar pendapat di gedung DPRD Tolitoli pada Selasa pagi. Bersama beberapa OPD menyuarakan beberapa aspirasi warga. Ketua PMII Cabang Tolitoli Ferdiansa menyebut beberapa aspirasi disampaikan kepada Pemda melalui OPD terkait untuk dapat disikapi, yakni masalah lampu penerangan jalan umum PJU yang belum maksimal di sejumlah tempat baik dalam maupun luar kota, sehingga rawan kecelakaan dan aksi kriminalitas, salah satunya dari arah Kelurahan Sidoarjo hingga Doyan. Kondisi jalan yang gelap rawan tindak kriminalitas, khususnya bagi kaum wanita termasuk mahasiswi. Selain permasalahan air bersih bagi masyarakat yang berada di Pulau Lutungan yang sekian tahun belum mendapatkan pelayanan air bersih, warga banyak mengandalkan hujan serta mengambil air menyeberang laut ke Tanjung Batu. Kondisi ini tentunya menyusahkan warga, termasuk membebani biaya harus bolak-balik untuk mendapatkan air bersih.
1: Fungsinya itu hanya pada saat hujan turun. Berapa minggu kemarin itu hujan tidak bagaimana turun, Pak. Dan mereka hanya menggunakan air. Bahkan mereka masuk kota untuk mengambil air dan dibawa ke sana untuk dipergunakan untuk mandi, air minum. Mereka meminta di sana itu diadakan pengadaan ledeng.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menerima bantuan sosial dari keluarga besar Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Makassar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Bantuan tersebut diantarkan langsung Detasemen TNI AU Mutiara Palu Letkol Kal Suhardin. Penyerahan bantuan diterima oleh Wakil Bupati Parigi Motong Haji Abdul Sahid bersama pelaksana tugas PLT, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong Muhammad Rifai. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri atas terpal dan bahan kebutuhan pokok sembako. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak sekaligus meringankan beban mereka selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
2: Kami berdinas dengan Paribai. Paribai menyampaikan ke kami bahwa kalau bisa yang terutama itu bunga terpal itu yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak. Kami sampaikan juga kira-kira berapa supaya kami bisa ini. Kalau bisa terdukung 50 kuah, 50 EA itu sudah terima kasih banyak, Pak, katanya. Kemudian selain terpal apalagi sembako, katanya sembako menyesuaikan dari Bapak dibutuhkan berapa. Jadi terpal ini 50 buah, kemudian berasnya 5 kilo juga 50, telurnya juga 50 prak, minyak goreng 20 dus, indominya juga 20 dus.
0: Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejaksaan Negeri Buol, Adieka Rahardityanto, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik judi online yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, aktivitas tersebut umumnya memanfaatkan perangkat digital seperti telepon seluler yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Adieka mengatakan pemerintah Indonesia saat ini terus mengencarkan upaya pemberantasan judi online melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan. Upaya tersebut dilakukan karena judi online dinilai memiliki dampak negatif yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keberadaan judi online berpotensi merusak generasi muda, termasuk di Kabupaten Buol. Kemudian akses melalui perangkat digital membuat masyarakat, khususnya kalangan remaja dan usia produktif, rentan terpapar aktivitas perjudian yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
3: Online dan judi online di sini karena lebih mengedepankan kepada sisi penggunaan alat komunikasi secara digital, yaitu handphone. Pemerintah Indonesia saat ini sangat melakukan peperangan terhadap oknum-oknum judi online ini. Mengapa? Karena secara langsung maupun tidak langsung pun judi online ini merusak sistematika anak-anak muda di Indonesia secara umum dan mungkin secara khusus bisa di masyarakat Buol secara. Oleh karena itu, dari pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang bisa ke arah ke judi online.
0: kelompok tani Lemba Eamo Eamo di Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigimotong melaksanakan panen jagung sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut. Kegiatan panen berlangsung dengan penuh semangat dan dihadiri oleh berbagai pihak yang selama ini turut mendukung pengembangan usaha tani masyarakat. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Palasa, Fadel menyampaikan bahwa panen jagung yang dilakukan oleh kelompok tani Lemba Eamo di Desa Eeya merupakan hasil dari kerja keras petani dalam menerapkan teknik budidaya yang telah dianjurkan selama proses pendampingan. Menurutnya, keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa petani semakin memahami pentingnya pengelolaan bahan yang baik untuk meningkatkan produktivitas.
4: Petani semuanya, hari ini kita berada di Desa Eeya, Kecamatan Palasa, bersama dengan Kepala Desa Eeya. Kita melaksanakan panen jagung serentak ini dari hasil olahan bumdes Eeya yang dikelola oleh kelompok tani Lemba Eamo, Desa Eeya. Semoga hasil panennya kita lihat semakin bagus ini, dan ini bisa memotivasi para petani semuanya, khususnya yang ada di Kecamatan Palasa, terutama di Desa Eeya.
0: Menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026, jajaran Polres Toli-Toli melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kalangkangan, Kecamatan Galang pada Kamis pagi 25 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Real Mahendra dan diikuti oleh seluruh jajaran Polres Toli-Toli, personel Brimob serta Bayangkari. Kasihumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo mengatakan bahwa upacara ziarah ke TMP merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan menjelang peringatan HUT Bayangkara. Kegiatan tersebut bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
5: Toli-Toli melaksanakan kegiatan ziarah makam pahlawan yang merupakan agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan jiwa kesatria bagi personel Polri.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Toli-Toli menyerahkan sebanyak 206 paket bantuan kepada penyandang disabilitas dan anak yatim di wilayah Kecamatan Baulan di kantor Basnas Toli-Toli. Ketua Basnas Toli-Toli, Dr. Andes Harifuddin dalam arahannya mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pengumpulan zakat, baik itu zakat mal, sedekah maupun infak kepada para dermawan yang dengan ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk dikelola Basnas. Dikatakan pihaknya telah merencanakan pengumpulan zakat bagi ASN, di mana jika saja seluruh pegawai yang sesuai dengan hisab harta membayar zakat, akan terkumpul dana sebesar 2 miliar 142 juta, sehingga dapat disalurkan bagi yang membutuhkan.
6: Dengan kemampuan yang kami miliki, kami memfasilitasi sejumlah 206 yang diberikan paket sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, susu, dan minyak goreng dengan nilai total Rp115.000 per jiwa.
0: Seleksi yang berlangsung sejak Sabtu hingga Minggu sore kemarin berfokus pada pembatasan usia kategori junior di bawah 18 tahun dan senior di bawah 35 tahun. Dari total sekitar 50 peserta yang mendaftar dari berbagai cabang olahraga atletik, tim pelatih berhasil menyaring 15 atlet terbaik yang dinilai berpotensi menyumbang medali. Ketua Pasibuol, Ahmadi Mangge, mengungkapkan bahwa para atlet yang lolos akan mengisi sejumlah nomor pertandingan, di antaranya cabur lari 100 meter, 60 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Pada cabur lempar terdapat tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram, masing-masing dibagi untuk kategori senior dan junior, hingga cabang olahraga lompat jauh.
7: Nah, yang pertama yang kami lakukan itu seleksi. Kami lakukan itu seleksi terbuka. Ya, seleksi terbuka, tapi umurnya kami batasi, yaitu senior dengan junior. Kalau junior itu umurnya 18 tahun ke bawah, kemudian kalau yang seniornya itu dia 35 ke bawah.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama jalannya babak kedua Piala Dunia ya, antara Panama versus Inggris di ruang dengar Anda.
1: Pertandingan babak kedua ini Inggris unggul sementara 1-0 atas Panama. Bung, tadi sempat juga kita singgung akhirnya Jude Bellingham mencetak gol yang pertama bagi Inggris. Anda mencermati skema gol di menit ke-62 ini bagaimana, Bung Henry?
2: Ya, bagaimana penempatan posisi dari Jude Bellingham sangat pintar ya. Dia melakukan menempel ke salah satu pemain belakang dari Panama. Dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Thomas Christiansen sebelum laga, yaitu bola-bola mati dari tiga singa. Tim tiga singa ini memang sangat berbahaya. Dan tadi dari free ball terhadap Jude Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini, dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris. Dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang, sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
1: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions tentunya untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama, justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain, di mana Jed Spence ini dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 20 di sana ada Madueke, Noni Madueke yang juga dimasukkan di babak yang kedua ini. Sudah bersiap-siap dari sektor kanan pertahanan Inggris. Di sana kita lihat ada Jose Rodriguez, sudah umpan ke mulut gawang Inggris. Ada dua pemain dari sana, apa nama? Terjadi dua lagi. Oh, mampu disapu saja umpan dari Joe Rodriguez tadi. Kini mampu dikuasai sepenuhnya lagi bola dari Panama. Anak-anak Panama masih membangun serangan, umpan ke kanan. Di sana ada Carlos Harvey dari sisi kiri pertahanan Inggris. Umpan, apa namanya? Langsung shooting, ambil. Oh, luar biasa tentunya skema bagaimana yang dilakukan oleh pemain dari Panama dari sektor kiri pertahanan Inggris tadi. Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan pendek saja kepada Amir, dan tendangan kanan dari kaki Amir belum mampu memang mengarah ke gawang dari Inggris. Kita masih menantikan memang setelah tertinggal dengan skor 0-1 tadi terjadi gesekan di beberapa lini tentunya, dan pertandingan kini kembali dimulai. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Inggris ada Jordan Pickford ke depan, yang dituju tadi adalah Madueke, mampu dia sayang sekali bagaimana kontrol yang tidak baik dari Madueke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi ada Jose Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan kembali dimulai. Saat ini terjadi duel di sektor kanan tengah lapangan pertandingan, namun bisa close sepenuhnya. Ada Harry Kane, umpan ke depan, di sana ada Rodgers, nah disundul saja oleh pemain belakang Panama. Namun kini serangan masih diatur ataupun diserang oleh anak-anak dari Inggris. Umpan versi luar, Marcus Rashford di sektor kanan, tidak jadi. Umpan lagi ke mulut gawang, tidak jadi. Melilingi dia dari kotak penalti, udah Harry Kane menerima bola, terjadi langsung tuting. Oh, kembali gagal. Kini justru Panama mencoba untuk bangun serangan dari lini tengah. Ada sana Christian Martinez. Christian Martinez mencoba untuk melewati Magui. Namun sayang sekali bagaimana umpannya tadi dipotong oleh Magui. Dan saat ini juga memang setelah terjadi tadi beberapa kali peluang, tentunya tidak hanya timnas Inggris namun juga Panama mencoba untuk kembali membongkar lini pertahanan Inggris. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tangan di lini tengah. Terjadi nomor 10 Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama. Sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh, sayang sekali. Tampaknya tidak ada teman yang menghampiri. Justru saat ini Orlando penjaga gawang dari Panama sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez ataupun Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam kepada depannya, namun jauh tadi. Nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Madueke, pada Spins tadi maksudnya. Balik lagi tadi ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi Jan Speed, umpan saja ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane, gol! Lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini. di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris, tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus jala dari Panama tadi, setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi. Kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain, sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo, kembali akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesetkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
2: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya, dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane, dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya, heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane, dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya, melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang dari catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane, dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
3: Tapi yang menarik, Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
2: Ya, benar. Karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada asis dari seorang Jude Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka. Karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik di babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris, dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke 62 memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
3: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama dan berani lebih keluar untuk menyerang, atau seperti apa?
2: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Yeah. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2, dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi, kalau menjadi Thomas Christiansen, mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak, asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya, yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan gitu.
3: Ya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jet Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwanzaa yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini, pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberiche Eze, sudah dimasukkan oleh timnas, maksud kami oleh Thomas Tuchel, dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Iya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Ya, Ismael Diaz nomor punggung 10 dan juga Londono menggantikan yaitu Edgar Yul Bersenas, sang kapten, dan juga Jose Luis Rodriguez nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi sudah melewati Indonesia FC, namun sayang sekali gagal hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Jose Cordoba berikan kepada nomor punggung 16 Andreas Andrade. Andreas Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris ke Brice. Berikan kepada Jetspen. Jetspen kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Masih mundur belakang kepada Esri Gonsal. Esri Gonsal melebar sedikit kepada Makwehi. Makwehi kali ini umpan pendek kepada Aureli. Aureli berikan kepada Marcus Rashford. Back pass lagi kepada Aureli. Aureli berikan umpan melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Gonsal. Esri Gonsal masihnya terobosan tadi kepada Noni Manueke, berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey. Dibayang-bayangi dua pemain tadi terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada tiga pergantian di kubu dari timnas Inggris. Dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan tiga pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azare Losondo. Losondo berikan kepada nomor 17, Fajardo. Maksudnya kembali lagi ke jalan. Tendangan dia dilakukan. Ah, namun sayang-sayang masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono. Nomor punggung 24 masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar. Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik. Dan bola tadi melambung jauh di atas mister gawang. Sundulan dari Ismael Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Ah, tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17, yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini Mosquera. Mosquera berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggung 10, Ismael Diaz. Turun dia menjemput bola. Ismael Diaz kali ini. Ismael Diaz utak-atik dia. Berikan kepada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz. Umpan lagi Ismael Diaz. Melihat rekan-rekannya, ada Martinez di sana di depan. Mengontrol bola. Namun sayang tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Tembakan tadi dari Ismael Diaz merebut bola. Terjadi perebutan bola di sektor ataupun kotak 16. Mampu tadi Ismael Diaz melepas tendangan. Namun sayang sekali hanya melebar di sisi sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Pemain baru nomor punggung 10 ini dimasukkan oleh pelatih Thomas Christian Tarin. Dan menghasilkan tadi sepak pojok bagi timnas Panama. Akan dieksekusi oleh Christian Martinez nomor punggung 6. Bersiap-siap tadi. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola. Berbahaya. Disundul tadi nomor punggung 14. Carlos Harvey kembali oleh Jeff Spence. Dan kali ini ada Panama sekali pendengar kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Ah, pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Om, tembak lambung di atas mister gawang Jordan Pickford. Tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson. Elliot Anderson. Eze. Eze kali ini dijadikan berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson melebar dia kepada Jetspen. Jetspen. Jetspen. Umpan 1-2 dia. Dan Rogers. Ah, sayang sekali. Untuk Jetspen. Dan hanya menghasilkan timnas Panama. Kali ini akan saja kepada Fidel Escobar, Fidel Ismael Diaz saat ini umpan back pass cerita di sebelah kiri penyerangan ada menunggu pada Jose Cordoba tidak terburu Orlando baru masuk
2: pertandingan memasuki set 0-2 tadi mencoba untuk ini Inggris mencoba bangun serangan berhasil umpan ke mulut masih belum kiri kurang dari dan sementara itu hujan deras juga masih mengguyur berhasil dikuasai oleh hanya menghasilkan sektor kanan pertahanan Inggris umpan 1-2 di atas bersama Gutierrez namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris kembali lakukan lemparan ke dalam Gutierrez sudah dilakukan lemparan ke belakang yang ketujuh adalah nomor punggung 16 Andres kembali lagi ke belakang kepada nomor punggung 3 Jose Cordoba menyamping lagi arahkan ke sektor kiri kepada Gandres umpan ke mulut gawang di sana ada Jose nomor punggung 17 mencoba melindungi satu benda namun Ezri Konsa dengan cermat mempertahankan laju bola dan bola kembali keluar lapangan pertandingan masih amanlah kini gawang dari Jordan Postpone. Kita masih menantikan bagaimana memang duel-duel dari sisi kanan dan juga kiri dari pertahanan kedua tim. Namun bisa belum mampu tadi melewati Jose Fajardo, striker yang dimiliki oleh Panama ini dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Inggris. Tampaknya akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan. Mulut gawang dari Inggris sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang. Pendek saja tadi Jordan Postpone. Kembalikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa tidak jadi dia memberikan umpan kembali melalui kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan sementara itu pertandingan lainnya Kroasia dan Ghana bermain imbang 1-1 ya semakin sengit tentunya persaingan di grup A ini umpan saja ke depan yang dituju di sana adalah Masku Rasmat mencoba untuk mengontrol bola sejenak namun kembali dimentahkan dan saat yang bersamaan memang Marcus Rashford dalam posisi offside terlebih dahulu sehingga wasit asal Qatar Abdulrahman Al-Jassim meniupkan peluit sebagai tanda offside dan kini sudah dilakukan tendangan bebas saja pendek oleh pemain Panama nomor punggung 16 ada Andres kembali akan kembali penjaga gawang mereka Orlando Mosquera langsung saja sepak dengan kaki kanan sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan terjadi duel tadi di sana namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris nomor punggung 6 ada Magui pendek saja kepada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa umpan dari kepada Jet Speed tarik lagi ke belakang kepada Konsa melebar lagi ke sektor kiri di sana ada Magui pendek saja kepada Aurelie umpan 1-2 ada pada Magui umpan ke mulut gawang dari Panama ataupun diagonal sektor kiri tadi coba dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 20 tadi ada Madueke namun kontrol yang kurang sempurna tadi umpan diagonal yang diberikan kepada Madueke dari sektor kiri pertahanan Panama kini Gutierrez
1: ataupun Gutierrez akan melakukan lemparan ke dalam bagi Panama dari sisi kiri pertahanan sendiri. Sudah jauh dari lemparan ke sektor kiri, tidak ada Ismael Diaz, namun bisa kembali dari oleh Rogers. Kini justru Madueke menyisir dari sektor kiri pertahanan Panama. Madueke masih mencoba melalui umpan ke mulut gol. Oh, tidak ada pemain Inggris sana, namun Aurelio mencoba untuk mengontrol bola umpan kepada Harry Kane, namun kembali dipatahkan oleh pemain Panama. Namun kembali Elliot Anderson mencoba membangun serangan. Kini oh, Christian Martinez umpan saja ke sektor kiri, serang dari Panama, terjadi duel di sana. Ada Ismael mencoba untuk mengejar bola tadi yang coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Inggris nomor punggung 6 tadi, ada Magui, dan masih selamat lagi nih gawang Inggris dari ancaman pemain Panama. Harry Kane harus turun ke mulut gawang, umpan langsung ke depan tadi, maksudnya kepada Marcus Rashford, dan dengan cekatan umpan dari Harry Kane dari belakang tadi, maksudnya kepada Marcus Rashford, harus kembali digagalkan oleh penjaga gawang Panama, dan masih amalah kini gawang Panama. Dan Panama coba menggiring bola dari sektor kiri pertahanan nomor punggung 16. Di sana Andres umpan ke mulut gawang, maksudnya kepada Jose Fajardo tadi, atau Jose Fajardo. Terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Inggris. Kini Christian Martinez umpan pendek saja sektor ke kanan, di sana nomor punggung 24 tampaknya mencoba melik-melik, mencoba memberikan umpan 1-2, masih kepada Martinez. Martinez kembalikan lagi kepada Londo. Londo no, kembalikan lagi kepada Martinez, masih mencoba untuk menyisir dari sektor kanan, serang dari Panama. Kini justru diarikan ke sektor kiri, serang dari Panama, umpan ke depan kepada Andre, namun lagi-lagi bola kembali dipatahkan para pemain Inggris. Kini justru serangan balik Inggris dimiliki oleh umpan ke depan, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran. Ya, benar sekali, kita lihat wasit Jasim memberikan kartu kuning bagi Andrade ini kepada pemain dari Panama yang tadi mengganggu pergerakan dari Morgan Rogers yang mencoba untuk mengejar bola umpan tadi mendatar dari rekannya, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit ke-83. Dan sementara itu juga terjadi pergantian dua pemain Inggris. Tampaknya Henderson nomor punggung 14 akan siap-siap dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 19, kita lihat di sana, ya, nomor punggung 19 Ollie Watkins juga dimasukkan oleh pelatih Thomas Tuchel.
3: Ya, pendengar, Ollie Watkins dan juga Jordan Henderson, Bung Henry, yang seperti yang saya ungkapkan tadi, ternyata diberi kesempatan pada pagi hari ini oleh Thomas Tuchel untuk memulai permainan bersama dengan timnas Inggris. Kapten Jordan Henderson mengawal serangan dari timnas Inggris nomor punggung 14. Berikan back, bola back pass kembali kepada Magui. Magui berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Magui. Berikan lagi kepada Ezri Konsa melebar ke sisi kanan. Kali ini berpindah serangan di sektor kanan penyerangan dari timnas Inggris, ada Noni Madueke meliuk-liuk dia, namun tidak mampu melewati Ismael Diaz dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada chest pen sudah dilakukan, maksudnya berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar ke sektor kiri, berikan kepada Magui. Magui ada, maksudnya kepada Marcus Rashford tadi, sodorkan bola ke depan, kembali lagi bola back pass ke belakang, kali ini ada Jetspan berikan kepada Jordan Henderson nomor punggung 14, pemain senior yang pernah bermain untuk Liverpool. Kali ini berikan bola back pass ringan kepada Nico Aureli sodorkan ke depan, kali ini ada Jordan Henderson menyisir dari sebelah kiri. Jordan Henderson berikan umpan matang, sayang sekali mampu direbut tadi oleh pemain Panama. Ada Fidel Escobar tadi berhasil membuang, dan kali ini nomor punggung 24 ada Londono menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Londono berhasil melewati 1-2 pemain, namun sayang terjadi insiden pelanggaran tadi. Londono, Azarias Londono yang baru dimasukkan di babak kedua ini, mampu tadi meliuk-liuk dia, namun sayang terjadi insiden pelanggaran ketika perebutan bola dengan salah satu pemain timnas Inggris, Magui, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jetspan mundur ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa berikan kepada Eberice Eze saat ini berada di gelandang tengah, berikan langsung kepada Noni Madueke menyerang dari sektor kanan. Sekali ini Noni Madueke meliuk-liuk dia, satu pemain dilewati, umpan matang tadi, sayang sekali mampu berhasil diblok tadi. Kali ini kembali di kaki Eze, maksudnya masih bermain ada di kaki para pemain Inggris, ada Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh Londono, umpan ke belakang dia, umpan tarik ke belakang berikan kepada Jordan Henderson. Jordan Henderson kali ini menjadi pengatur serangan dari timnas Inggris, berikan kepada Eze, Eze mundur lagi ke belakang pada Ezri Konsa,

0: gawang dari timnas Panama. Kembali lagi pelatih Thomas Christian Tarin melakukan pergantian pemain nomor punggung 15 yaitu Eric Davis dimasukkan menggantikan Gutierrez, sementara nomor punggung 19 Alberto Quintero juga dimasukkan untuk menggantikan Jorge Gutierrez. Ya, kali ini timnas Panama melakukan serangan melalui Martinez. Martinez berikan kepada Londono. Londono kali ini menyisir dari sebelah kanan permainan dia. Masih dibayang-bayangi oleh Nico Aureli, terjadi perebutan bola. Iya. Sudah dilakukan. Kali ini umpan matang ke depan, sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut, pendengar. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Jordan Pickford tadi meminta bola dan untuk segera melakukan tendangan gawang. Hingga menit ke-88, detik ke-20, Panama masih tertinggal 2-0 atas Inggris. Dan saat ini Inggris memimpin sementara waktu klasemen di grup L. Dan jika hingga peluit akhir dibunyikan, Inggris memenangkan pertandingan ini, maka dipastikan Inggris akhirnya mampu memenangkan ataupun menjadi juara di grup L.
1: Ya, saat ini Panama mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Inggris, namun belum berhasil tadi. Christian Martinez dan saat ini Jet Speed dari sisi kanan pertahanan Inggris menimang-nimang bola akan melakukan lempar ke dalam. Masih melihat rekannya untuk mendekat, tampaknya sudah dilakukan pendek saja. Yang dituju tadi adalah Rogers, namun bisa diambil alih oleh David, Ismail David. Tendangan langsung dari luar kotak penalti tadi, Ismail Diaz tempatnya, nomor punggung 10 ini dengan kaki kanannya, namun belum mengarah ataupun belum memenuhi sasaran gawang dari Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih selamatlah sini saat ini gawang dari Inggris, namun saat ini mencoba untuk mempertahankan ball possession pemain Inggris dari sektor pertahanan sendiri. Umpan saja pendek, nomor punggung 20 tadi ada Madueke mencoba untuk mempertahankan bola, umpan kursi ke depan masih bisa dipotong. Kini Ismail Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris mencoba melewati satu pemain Inggris, berhasil dia tapi diapit oleh dua pemain Inggris dan kembali gagal. Justru bola kini dalam penguasaan pemain Inggris. Madueke mencoba meliuk-liuk dari sektor tengah pertandingan dan kembali dipotong oleh pemain dari Panama. Kini justru pemain Panama mencoba untuk mengurung berbalik ini, mencoba nomor punggung 3, tampaknya ada Cordoba dari lini pertahanan dari Inggris. Dan lagi-lagi memang sangat sulit bagi kedua tim ini untuk melewati beberapa benteng pertahanan dari kedua tim kesebelasan. Dan sementara itu ada tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini. Morjan Rogers, Morjan Rogers umpan 1-2 nya bersama dengan Marcus Rashford. Morjan umpan ke depan, Madueke menambah saat masuk shooting. Oh, kembali lagi diblok oleh penjaga gawang dari Panama, Orlando tadi. Dan kini serangan balik dibangun oleh pemain dari Panama. Ada Martinez umpan balik mulut gawang. Oh, satu pemain di sana, ada Jose. Oh, Jose Camarero, gol! Oh, tampaknya asisten wasit juga mengangkat bendera tanda offside tampaknya, namun kita masih melihat dan juga masih menunggu. Namun begitu pun kita lihat bagaimana skema permainan apik tadi, serangan balik yang cukup cepat dari sisi kanan pertahanan Inggris tadi. Kita melihat bagaimana umpan manja tadi yang diberikan kepada nomor punggung 17 tadi, ada Josep Pajardo, dengan tegas dan dengan cekatan dia melakukan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Dan kita masih menantikan apakah memang gol tadi yang diselesaikan oleh Josep Pajardo dalam posisi offside. Kita masih menantikan bersama bagaimana keputusan wasit asal Qatar, Abdul Rahman Al Jassim. Ya, ternyata benar offside tadi, mendengar, sehingga pertandingan babak kedua di menit tambahan yang kedua ataupun memasuki menit kedua tambah 6 menit babak kedua ini masih terus dilakukan. Kini 21 nomor punggung 21 umpan ke depan ke sektor kanan pertahanan dari Panama, mencoba melihat ada Watris mencoba melihat satu pemain dari Panama dari sektor kanan pertahanan dari Panama, umpan 1-2 kepada Madueke atau rekannya tadi, namun kembali mendapat janggalan tadi dari pemain belakang dari Panama, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris dari sektor kanan. Tampaknya akan dilakukan oleh Nico Aureli, udah umpan saja ke depan, itu tadi ada Watris, namun gagal. Terjadi lagi duel udara dari sektor kanan pertahanan Panama, dan lagi-lagi bagaimana aliran bola tadi memang tampaknya cukup sulit bagi pemain Panama dalam penguasaan bola sepenuhnya. Lalu sektor

setengah 8 pertandingan. Kini Inggris masih mendelai bola sejenak. Pada nomor punggung 25 tadi kita masih melihat ada Jet Spitz belakang lagi jauh dari rekannya tadi. Di sana ada Konsa mencoba melewati dua pemain dari Panama, berhasil dia, tapi bola berhasil direbut oleh pemain dari Panama. Kini nomor punggung 5 tampaknya mencoba mengusir serangan lagi. Nomor punggung 15 umpan ke mulut gawang, terjadi luar sepasa. Kita masih nantikan, iya, bagaimana satu peluang tadi yang coba dilakukan, dimanfaatkan tadi oleh Fajardo dengan tundukan ataupun sundulannya, namun belum menemui sasaran tadi sehingga bola sempat menyentuh tangan dari penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Panama dari sisi kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan ke mulut gawang, namun arah bola masih belum menemui sasaran ataupun dari jala Inggris, sehingga lagi-lagi masih mentah lagi ini peluang yang dimiliki oleh Inggris. Dan kita masih menantikan, waktu tinggal menyisakan kurang lebih dari 3 menit tambahan waktu babak yang kedua ini. Kita tentu masih menantikan bagaimana setelah Inggris tadi unggul dengan skor 2-0 dan tampaknya bermain dengan cukup motivasi tinggi tadi, walaupun sempat terjadi dikagetkan oleh gol balasan dari pemain nomor punggung Jose Fajardo walaupun dalam posisi offside. Saat ini sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja dari Jordan ke depan, yang dituju tadi adalah Marcus Rashford ataupun nomor punggung 17 Morgan Rogers. Terjadi lagi gol udara, nomor skor bagaimana Eze tadi tampaknya yang mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti Panama dengan tendangan kaki kiri kerasnya, namun bola masih menyentuh kaki dari bek Panama tampaknya nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Fidel Escobar, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Inggris dari sisi kanan gawang Panama. Tampaknya sang kapten nomor punggung 15, kita masih menantikan akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, nomor punggung 15 tampaknya Jordan Henderson masih meminta temannya untuk mendekat ke area kotak penalti. Sudah dilakukan, di sana ada Jordan. Ah, sayang sekali, terlebih dahulu memang satu pemain dari Panama terjatuh ataupun sempat tergeletak tadi sebagai tanda adanya gangguan dari pemain Inggris. Kita masih menantikan pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Detik-detik jelang pertandingan babak yang kedua ini, Inggris masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan dari Panama. Sudah dilakukan tadi, Orlando ke depan saja arahkan bola, dikuasai sepenuhnya oleh Ismael Diaz. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu ataupun offside. Tampaknya Ismael Diaz sudah terperangkap dalam posisi offside. Kini justru serangan dibangun oleh pemain dari Inggris nomor punggung 19. Kita masih melihat di sana mencoba melihat ke kotak penalti, umpan ke mulut gawang, berhasil diblok kembali oleh Orlando. Dan kini masih amanlah gawang dari Panama. Justru Christian Martinez mencoba menyisir dari sisi kiri serang dari Panama, umpan pendek saja ke nomor punggung 15 tadi. Di sana ada Eric Davis, kembali lagi kepada Martinez, dan lagi-lagi Martinez mendapat gangguan karena memang sulit tampaknya untuk melewati pemain dari Inggris ini. Kini Andres sudah melakukan tendangan bebas pendek saja kepada Escobar, melebar dia sisi kanan dari pertahanan Panama, masih melihat rekannya umpan pendek saja ke nomor punggung 17 ataupun rekan yang pendek nomor 18. Tampaknya Alberto Guerrero mencoba untuk umpan 1-2 saja dari sektor kanan serang dari Panama, namun lagi-lagi masih gagal. Dan akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar ini, sekaligus menandakan telah berakhirnya babak yang kedua antara Panama menghadapi Inggris. Dan dengan skor 0-2 ataupun dengan skor 2-0 bagi kemenangan Inggris berkat gol tadi yang diciptakan oleh Jude Bellingham dan juga kapten mereka Harry Kane. Untuk mengulas jalannya babak yang kedua ini, saya serahkan kepada Bung Rudy Zen.

0: Ya, demikian tadi jalannya pertandingan antara Panama melawan Inggris, di mana Inggris berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Jude Bellingham dan Harry Kane. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua, sekaligus memastikan atau mengokohkan Inggris melaju ke babak berikutnya, Bung Henry, apa yang akhirnya tercipta juga? Selama babak pertama, pendukung Inggris tentu deg-degan melihat pola permainannya begitu kuatnya. Pertahanan Panama, dominasi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama. Dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana? Apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir. Tapi babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama. Tapi memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya, dan itu juga asis dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua. Dan setelah tadi memberikan asis untuk gol Harry Kane, Jude Bellingham ditarik keluar dan terlihat memang seperti ada yang kehilang ya, hilang dari lini tengah dari timnas Inggris, kehilangan kreativitas seorang Jude Bellingham. Dan Panama tadi sempat memiliki beberapa peluang, dan salah satunya gol dari Jose Fajardo tadi ya, yeah, yang sayangnya harus dianulir oleh VAR karena sebelum proses gol itu terjadi ternyata Jose Fajardo terperangkap offside. Dan ini menandakan bahwa berakhir sudah langkah seorang tim Panama, yang artinya dari skala dunia dari tahun 2018 dan juga dari 2006 mereka menjalani 6 pertandingan tanpa satu poin pun ya, yang menandakan bahwa Panama, apalagi di kandungan tahun ini, juga mereka gagal mencetak gol. Dan sementara untuk Inggris, mereka saat ini berstatus dipastikan sebagai pemuncak grup, dan nanti di fase knockout akan bertemu dengan salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah, mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani ya, sisa Piala Dunia.
0: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditandingkan oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
1: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah melalui fase corner kick. Artinya memang kalau bertemu dengan tim dengan cara bermain sama di 32 besar nanti, yeah, Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar begitu ya, kreativitas begitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwanzaa tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwanzaa, dan Reece James pun di laga melawan Ghana cedera. Meskipun Thomas Tuchel sudah memberikan sinyal bahwa seorang Reece James mungkin sudah bisa bermain lagi di babak 32 besar, tapi dengan cederanya Kwanzaa ini semakin memperkecil opsi dari Thomas Tuchel di posisi fullback kanan maupun yeah, di fullback kiri begitu.
0: Iya. Yeah. Ada rotasi tadi yang dimainkan atau diterapkan oleh Thomas Tuchel ya di sini. Dan yang menarik menurut Anda, dengan penampilan Jordan Henderson walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini? Ya, tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Dan iya, salam olahraga jaya selalu.
0: Jaya, silakan Pak Abdullah.
2: Ya, sehat ya Mas Rudi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Abdullah ya.
2: Bila sehat semuanya dan para pemain juga sehat.
0: Iya.
2: juga sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, gimana Pak?
2: Ya, saya itu mendukung apa ini?
0: Anu sama kalau tadi Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
0: Oke.
2: Okay. Baik. Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara ya, semangat dan selalu sportif gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
0: Baik. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Bang Rudi.
0: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Iya. Pak Buto, apa Faiz di Buton Tengah? Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga
0: Jaya. Iya. Iya, halo.
3: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama. Mm-hmm. Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan, tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup singkat untuk Inggris.
0: Oke.
3: Nah, untuk Bung Rudi dan Bung Henry, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Putra Tengah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Kendi. Ya. Anda gimana ya Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
4: Ya, untuk Inggris selamat atas kemenangannya dengan persis Panama. Cuma selalu saya pada Harry itu apa
0: kawal ketat ya.
4: Terjauh di babak kedua. Semuanya selamat deh untuk Inggris.
0: Oke.
4: Okay. 30 besar bagaimana ya, kiprahnya.
0: Oke, okay, makasih. Terima kasih Pak Kendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rodi.
0: Iya Pak Sarwi. Jaya Pak Sarwi, silakan.
5: Inggris 2-0 alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi apa? Ini ternyata babak kedua itu hanya beberapa menit bisa masukkan 2 gol.
0: Oke. Oke. Iya.
5: Ini untuk nanti gimana ini? Portugal ya.
0: Nanti melawan Portugal, Kolombia ini belum kalah ini, 26 poin ini Pak. Ya. Sementara ya, Portugal 4 poin ya, kalau nggak tidak kalau nggak salah ya, 4 poin ya, ya Bung Henry ya. Oke. Okay.
5: Nah, baik. Boleh tahu yang dana sama ini tadi masih 1-1 ya?
0: Oh enggak, 2-1 Kroasia menang. Iya, jadi bukan, yang Kroasia Ghana bukan?
5: Iya.
0: Iya, 2-1 Kroasia menang Pak.
5: Oh iya iya.
0: Ya.
5: Terima kasih Bung Rudi.
0: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung. Pemain-pemain pengganti tadi. John Henderson masuk. Eze menggantikan Jude Bellingham. Kemudian ada apa dengan Bukayo Saka ini?
1: Anda melihat. Katanya justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar, yeah, lihat Noni Madueke yang yeah, menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
0: Bagi lebih aktif ya?
1: Betul, dia aktif dalam duel 1 lawan 1 dan cukup berani juga melakukan dribble-dribble melewati yeah, lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana keputusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi dengan menggunakan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi tidak agresif-agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Ollie Watkins yang menggantikan Harry Kane. Yeah. Dan ini cukup positif, dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan babak 30 besar nanti Jude Bellingham ternyata buntu, tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran cukup baik.
0: Ya, substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya, ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi siapa yang tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
1: Ya, dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang ini sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. Karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toney juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada sinyal positif dari suara yeah, Harry Watkins ya, pemain Aston Villa yang yeah, di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi mengatakan Harry Kane, Dia pun tampil sangat percaya diri juga. Tadi yang menarik berarti ada 3 pemain Aston Villa di lapangan ya. Ada Oli Watkins, ada Ezri Konsa, ada dan Rodgers yang menanya, membuktikan buat Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai 3 pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Oli Watkins juga bisa menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout. Karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Oli Watkins juga bisa membuktikan tampil baik. Eberese Eze juga memperkat hal sama, juga ada Noni Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
0: Oke, saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, ya Pak Mus silakan.
6: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris. Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, disiaran nggak?
0: Disiarkan, melawan Yordania bertemu dengan Argentina.
6: Oh, berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak?
0: Iya, ada 3 siaran.
6: Iya, terima kasih ya, Kak, ya, untuk RRI.
0: Terima kasih. Dan untuk
6: teman-temannya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mariono, gimana Pak menurut Anda tadi cuma dengan kemenangan Inggris?
7: Saya 2-0, Rikin cuma masukin 1.
0: Satu 2 tadi. Waduh.
7: Kirim-kirim 2.
0: Iya.
7: Kalau dilihat ya, kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama. Tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu sebenarnya. Saya yakin dari bola-bola mati itu dapatlah disambar sama Harry Kane, bisa lah. Tapi ternyata ya satu, cuman saya tadi nembak 2-0 beneran, tapi bukan Harry Kane yang satunya.
0: Oh gitu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Mariono, terima kasih ya. Salam olahraga jaya Pak. Oke, Bu Henry sebagai penutup. Jadi, apa yang nanti perlu diwaspadai Inggris di babak 32 besar dan juga Kroasia juga akan maju ke 32 besar sebagai penutup kita pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, untuk kalau khusus timnas Inggris, variasi serangan ya yang harus lebih dipertajam lagi, lebih divariatifkan lagi, dan tentunya Harry Kane saat ini sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, dan semoga dengan satu golnya di pagi hari ini juga semakin mempertebal ya kepercayaan diri seorang Harry Kane di fase knockout. Dan khusus untuk Kroasia, ini juga menjadi sebuah raihan yang cukup baik. Meskipun di matchday pertama mereka kalah dari Inggris dengan skor 2-4, tapi ternyata Kroasia bisa bangkit dan bahkan mengakhiri fase grup ini sebagai runner-up ya. Dan khusus untuk Kroasia juga, ini di setiap edisi Piala Dunia, khususnya di Qatar pun mereka bisa melangkah jauh. Dan meskipun skuadnya masih mengandalkan banyak pemain senior seperti Luka Modric, akan sangat menentukan lah saat fase knockout dan bisa membuat perbedaan bagi Kroasia.
0: Oke, baik Bung Henry, terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan ulasan jalannya pertandingan Panama versus Inggris, di mana Inggris menang 2-0, sementara di pertandingan lainnya di grup L yaitu Kroasia juga unggul 2-1 atas Ghana. Sekali lagi terima kasih Bung Henry, sampai ketemu lagi. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Ya. Demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan antara Panama versus Inggris, dan nanti kami akan kembali hadir untuk menyajikan pertandingan lainnya antara Kolombia menghadapi Portugal.
8: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Mau tahu?

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak. Suri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak. Sepak bola jadi Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi, salam olahraga, peringat Pro 3 di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen kembali bersama Anda untuk menjelang pertandingan lanjutan atau fase grup pertandingan terakhir, fase grup K antara Kolombia. Berjuang untuk memperebutkan

0: sekuat apakah tim ini di Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, yang pasti Kolombia ini salah satu tim konsisten ya. Tapi saya sebelum membahas itu dulu, ada yang menarik, ada fun fact yang menarik sebenarnya di pertandingan ini. Kan ini pertandingan di basisnya Kolombia ya ini.
0: Oh, oke, okay. Di Miami.
1: Di Miami, basisnya orang Kolombia. Bahkan fun fact-nya adalah Roberto Martinez, pelatihnya Portugal itu, membeli tiket buat keluarganya. Tiket war itu dari bulan Desember
0: tahun lalu.
1: Iya, karena ini satu dari 72 pertandingan yang paling diminati.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena di Miami itu komunitas orang Kolombia sangat banyak. Terus ada Cristiano Ronaldo. Jadi daya tariknya

0: katanya
1: Roberto Martinez.
0: Roberto Martinez. Jadi jangan kira dia gampang dapat akses tiket ya untuk keluarganya ini. Ini untuk kalau dia sih mah nggak beli tiket karena udah
1: tidak masuk musbagi official ya.
0: Official. Tapi yang menarik dari pengakuan dia bahwa dia di kemarin waktu di pre-match gitu mengatakan bahwa ini pertandingan bakal seru gitu karena penontonnya antusias sekali gitu dan memang pasti dengan kebanyaknya orang lokal Kolombia yang ada di Miami itu membuat semakin menarik pertandingan gitu di sini.
1: Iya, jadi double ya di situ.
0: Double gitu. Jadi memang ini pertandingan yang ya wajar sih walaupun secara tim kedua tim sudah safe ya, sudah aman. Iya, nah, iya. Gitu. Tapi dengan kondisi itu tadi berebut nomor satu itu karena bukan mempengaruhi lawan mereka karena runner up itu akan ketemu runner up-nya grup bermain
1: terus, siapa nggak akan ketemu Inggris siapa nggak akan ketemu
0: ya,
1: Kroasia
0: ya itu aja jadi jadi kalau yang juaranya ketemu
1: Inggris.
0: Tim peringkat enggak tim
1: oh, peringkat 3.
0: Antara ada 5 tim di situ kalau E I J K L.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya, ada
1: antara peringkat 3 di 3-5 grup itu ya.
0: Grup itu. Jadi secara bisa milih lah kalau si juara grup ini bisa milih gitu. Jadi ini juga memang menarik untuk dibahas di luar kondisi terakhir kedua tim ya.
1: Berarti kecil kemungkinan mereka akan bermain aman ya, Bung ya?
0: Iya, yang pasti tidak ada bermain aman sih di kejuaraan dunia. Semua bermain all out.
1: Gitu. All out ya. Oke. Okay. Baik, tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung, ada dua, Pak Sarwi di Surabaya, ada Pak Faiz di Butan Tengah. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga. Ya, jagoan Anda, Kolombia kah atau Portugal ini?
2: Aku Kolombia.
1: Kolombia? Wah, berapa skornya ini, Pak?
2: Cukup 1-0 saja.
1: 1-0 saja, oke.
2: Seperti yang kemarin-kemarin aja 1-0 aja, nggak usah banyak-banyak gitu.
1: Siap.
2: Ada siapa? Bang Rudi sama siapa ini?
1: Bung Estu Santosa, nanti. Iya.
0: Iya. Pagi Pak.
2: Terima kasih buat Mbak Rina ya. Baik. Terima kasih.
1: Salam olahraga jaya Pak Sarwi. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bung Rudi.
1: Jaya Pak Faiz, silakan. Anda mana yang Anda jagokan ini?
3: Portugal sama Kolombia. Ya. Walaupun ayam saya Argentina tapi Portugal kayaknya 3-2 lawan Kolombia.
1: 3-2 lawan Kolombia. Mantap. Oke, ya. Oke. Okay.
3: Portugal 3, Kolombia 2.
1: 2. Oke. Iya. Siap, terima kasih Pak Faiz. Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus. Iya, Pak Mus, selamat pagi.
4: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Kalau Anda jagoan yang mana nih, Pak?
4: Portugal kak, 2-1.
1: 2-1 untuk Portugal, baik.
4: Oke, ya, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi.
4: Jaya.
1: Jaya Pak, ini agak imbang ini pendengar kita nih, Bung Estu ya. Ada Kolombia, ada Portugal. Dan tentu ini momen baik untuk Ronaldo untuk menambah pundi-pundi golnya ya. Karena semakin ketat nih persaingan top skor di Piala Dunia 2026. Gimana Bung?
0: Iya, yang pasti kita bahas dari Portugal dulu ya, ya. Dari Portugal sendiri di tiga grup laga grup Piala Dunia mereka ketika lawan tim CONMEBOL itu tidak pernah kalah.
1: Tidak pernah kalah.
0: Ya, dua kali menang, satu kali imbang. Itu artinya catatan mereka cukup baiklah di Piala Dunia ketika lawan tim model-model seperti Kolombia, Latin seperti itu. Tapi ada catatan menarik juga dari Kolombia sendiri. Kolombia sebenarnya kalau kita lihat dari 9 atau 11 pertandingan terakhir ya, 11 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah 2 kali. Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu 2 kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
1: Kolombia,
0: Prancis, dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia. Dan
1: ada tren kekalahan di situ ya.
0: Ada tren kekalahan di situ. Mereka tidak yeah. pernah tidak nyaris tidak pernah kalah sih. Tapi kalahnya dua kali dan dua-duanya Eropa di awal tahun ini. Jadi semacam warning buat Nestor Lorenzo bahwa menghindari tim Eropa adalah sesuatu yang bijak dulu nih sebelum sebelum melangkah jauh gitu. Jadi menurut saya ini penting bagi Kolombia, catatan mereka seperti itu. Jadi tetapi mereka itu tidak pernah kalah dalam waktu 90 menit dalam 3 match terakhir di Piala Dunia mereka lawan di Eropa. Jadi kalau tadi overall ya yang tadi kalah lawan
1: itu setelah pertandingan usaha itu.
0: Ya, bukan di luar Piala Dunia.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di Piala Dunia dia 3 kali match dalam waktu 90 menit tidak pernah kalah dari tim Eropa.
1: Oke. Okay.
0: 2 kali menang, 1 kali seri. Jadi catatannya agak berbeda ketika di luar Piala Dunia dan di Piala Dunia.
1: Berbeda catatannya. Ya. Oh, baik. Saya sapa lagi Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono. Silakan Pak. Kolombia Portugal yang ada jagokan ini.
5: Nah, ini untuk Portugal ini mainnya jangan ke Ronaldo melulu aja, nanti malah bisa keok lah.
1: Oke. Okay.
5: Ini kemungkinan untuk Kolombia sama Portugal nih 1-2 untuk Ronaldo.
1: Oh, untuk Portugal ya. Baik, Pak Haryono.
5: Portugal. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya, Pak. Terima kasih. Pak Abdul Rahman di Malang, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yudi. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak. Silakan Pak Abdul Rahman, yang ada jagokan yang mana nih?
6: Saya jagokan Portugal.
1: Portugal. Iya.
6: Cukup 1-0 aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
7: Selamat pagi Om Rudi.
1: Iya, gimana Pak?
7: Pesannya narasumber tadi.
1: Bung Estu Santosa, pengamat.
7: Oh, Bung
1: sepak bola kita. Santosa,
7: iya. Salam olahraga.
1: Jaya Pak.
7: Iya, Pak. Ya. Jaya. Saya mendukung Portugal Om Rudi. Biar nama Ronaldo ini kembali apa ya? Kan dikritik-kritik banyak pengamat itu.
1: Oke. Okay.
7: Jadi ya, dipandang sebelah mata, underestimate. Ya. Mudah-mudahan nanti Ronaldo ketemu dengan Lionel Messi, dua ikon sepak bola ini kan ketemu nanti dia siapa yang hebat di dua pemain bola itu di
1: Baik, Pak.
7: Dukung Portugal 2-1.
1: 2-1. Terima kasih.
7: Salam olahraga.
1: Iya. Kira-kira akan seperti apa jalannya babak pertama ini, Bung Estu?
0: Iya, seru. Yang pasti ada perubahan dari starter ya dari Kolombia. Menariknya adalah dua bek kanan kirinya itu diganti ya. Dever Macado dan Santiago Arias menggantikan pemain mereka. Salah satunya adalah pemain yang dua pertandingan ini selalu mencetak gol yaitu Daniel Munoz. Jadi ini cukup unik ya dari pilihan Nestor Lorenzo untuk di sisi kanan, lalu di sisi kiri Juan Mojica dicadangin diganti oleh Dever Macado. Lalu di depan mereka memainkan Cordoba. Biasanya ada Mis Rodriguez, Luis Suarez dan Luis Diaz. Tapi sekarang tengah Luis Diaz tetap ada, Mis Rodriguez tetap ada, tapi Cordoba yang
1: ditarik di depan.
0: Sedangkan Portugal itu starternya sama persis dengan lawan Uzbekistan ketika mereka menang cukup besar waktu itu ya. Jadi ini sebenarnya kelihatan sekali bahwa Portugal ingin menyerang sejak awal gitu, walaupun mereka masih punya pemain-pemain di cadangan yang cukup bisa dikatakan cukup on fire ya, ternyau gitu. Tapi tetaplah Ronaldo tetap jadi tumpuan utama di lini serang. Tapi tadi catatannya Pak saat yang telepon terakhir tadi, Ronaldo jangan dikasih umpan terus. Ini musuhnya bukan pengamat, musuhnya netizen sebenarnya. jadi Instagramnya Bruno Fernandes lah, si banyak pemain yang lain tuh diserang lah sama netizen gitu. Kok nggak boleh nggak dikasih ke dia? Tapi beberapa dari beberapa media seperti Western Sport itu mengatakan bahwa banyak nggak gitu-gitu amat kok di skema mainnya gitu. Tapi memang di pertandingan pertama kan seri lawan Kongo, jadi mungkin triggernya kan sekelas Portugal lawan Kongo kok seri gitu. Jadi itu trigger buat mereka dalam tanda kutip menyerang kok si Ronaldo kok dikucilkan, padahal enggak juga sebenarnya gitu.
1: Emang kondisinya berbeda ya.
0: Iya, dan kalau lihat kemarin ada tayangan juga beberapa ini, Ronaldo itu kesayangannya abang-abangnya. Jadi ketika zaman Luis Figo, masih ada senior-seniornya itu Ronaldo itu kesayangan dan sekarang jadi leader gitu. Jadi sebenarnya ini transformasi yang bagus dari bocah yang bisa diandalkan senior-seniornya sekarang menjadi leader.
1: Yeah,
0: jadi okay. Menurut saya ya namanya netizen ya kita nggak bisa tapi realitanya sebenarnya tim ini cukup solid gitu. Ya buktinya tadi Roberto Martinez sebelum match ngomong saya juga harus tiket war nih untuk pertandingan ini gitu. Jadi karena keluarganya nggak bisa nonton nggak tiket war. Kondisinya kondusif sebenarnya Portugal gitu dan ini menurut saya salah satu modal penting bagi Portugal dan kita tahu Roberto Martinez juga berpengalaman dengan Belgia lah dengan sebelumnya di level klub. Jadi artinya ini pertandingan bakal seru gitu.
1: Yeah.
0: Tapi yang pasti babak pertama mungkin Ronaldo tidak cetak gol mungkin ya dari saya mungkin tapi akan ada gol lah di babak
1: pertama. Akan ada gol ya, di babak pertama. Wow, oke okay, kalau begitu Bung kita tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Diaz, ada Cordoba dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemuncak grup K Piala Dunia 2026? Dan nanti kami juga undang Anda kembali pendengar untuk dapat memberikan pendapat Anda. Siapakah tim yang Anda dukung untuk memenangkan pertandingan di pagi hari ini? Kolombia kah atau Portugal? Sementara Kolombia hingga saat ini memiliki poin 6 belum terkalahkan. Dan Portugal memiliki poin 4, satu kali menang, satu kali draw ketika itu ditahan oleh tim nasional Kongo. Memang keduanya dipastikan lolos tetapi tentu hal ini sangat menentukan untuk siapakah lawan mereka nanti di babak 32 besar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak pertama Kolombia menghadapi Portugal.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kolombia versus Portugal.
1: Silakan, Bung Senpi, Bung Yanto.
9: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick off babak pertama akan dimulai. Pertandingan antara Kolombia versus Portugal. Penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung S2 akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan, Bung.
10: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias mencoba melakukan umpan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan mencari kewenangan berdiri bebas umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada pemain 27 Luis Diaz umpan di kotak penalti. Oh, hampir-hampir saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Diaz ke daerah kotak penalti. Dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun contekannya ke gawang Diego Costa masih melambung. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gambikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang seribu sayang kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Jika demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan. Kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan yang dipisah pergerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak tubuh sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola Mendes, sodorkan bola pendek ke depan, tarik lagi ke belakang, dia kerja sama lagi dengan paman nomor punggung 13, cepat menggiring bola dari Renato Vega, Vega umpan ke depan, mencoba melihat di garis tengah, sudah masih menggiring bola cepat dia, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola cepat dia, kerjasama dengan Joko Cancelo, Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, back kiri maju ke depan, dia berbahaya serangan Kolombia, kerjasama dengan Mendes, Mendes umpan ke depan, oh kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes digait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Jika demikian, tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan, ya, pertahanan kesebelasan, maksud kami Portugal, yang mencoba melakukan penolakannya, belum bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi di gadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sebunyi oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan bulu dalam, oh dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung saudara, dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan nampaknya out gawang untuk kesebelasan Kolombia, tendang sudah ke depan melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini, ya terhentikan kostum kebanggaannya, sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk ke 40.000 orang kini sudah menggema di sana sini, memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan, lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau merampat masuk kami Santiago Reyes, dilakukan melambung tinggi, top goal terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang ke mulut gawang, oh berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor sisi kiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan, yang dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan, tak kali sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Joko Felix tadi memutur bola, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia, ambil ancang-ancang kami lihat pemain nomor punggung 4 Santiago Arias, sudahlah kelemparan, tetapi kali ini lemparannya dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes saudara-saudara sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo, Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes, mencoba kirimkan ke cepat, menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kanan, berbahaya serangan dari Portugal, nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix, kutak atik bola gabang, oh sayang sayang umpan yang diberikan Felix tadi maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas, walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti, kutak kali sebentar dia ada di sana John Carudo, berikan kembali lepas tembakan, oh satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senyap ini saudara-saudara kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih permainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan kemasukan kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fikinha ataupun Ruben Neves, gerak musnah dia, memelajukan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri diberikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi, kuasa sebelumnya sodorkan bola pendek lagi kepada Fitinha. Fitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, masih berputar-putar dia, mencari ruang tembak, angkat ke dari kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh keluar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang saudara-saudara? Amat tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, basuh saja berikan pendek kepada John Cordova. Cordova tarik saja dia, kerja sambil gerakannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri. Back kiri yang kini mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordova lagi ataupun kepada rekannya dia Permacado, masih permainkan bola, tadi ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-tenang saja, kewasihan kirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia berikan umpan masuk, ya masuk Kolombia masuk kami, sudahkan balik cepat ya. Oh, kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi tundul menyundul di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola namun patah di tengah jalan, kuasa sebelah Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Fitinha, tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini, namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Fitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kan melihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana melihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi lepas ke belakang puluh gawang. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah dia, kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordova di situ, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lucumi. Lucumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Wasai mulai sepenuhnya jarak kontak penalti, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati garis setengah sudah, yang dituju adalah Davison Sanes ataupun Devin Makedo mencari perebutan, dia masih bermainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih bermainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gerak tubuh sendaknya merapatkan milik di sana John Dukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang berbebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasa lagi cumi gerak tubuh sedaknya kepada Jeffrey Larma, torokan bola ke depan, berbahaya serangan dari ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, gerak tubuh sedaknya tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, gerak tubuh sedaknya umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, gerak di situ, tarik putar ke distar, lepas dimakan tidak jadi, masih berputar-putar dia di gawang dihadang ini, empat pemain berhasil menyusup ada di situ, kami lihat pemain Santiago Arias mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal yang kedua kalinya, coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih kutakan di sebentar dia, lepas tembakan bulu gawang, oh, satu tembakan keras tadi, coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Putre Puerta tadi berhasil berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Diogo Cancelo, dan cara umpan ke dalam kotak penalti berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar John Dukumi, Dukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, mendekati daerah kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih bermain bola, memainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves, ataupun berikan kepada

0: Balik kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix. Gratu angkat bergerak berbahaya. Oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia kini mencoba membangun serangan dia. Cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ. Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan. Jatuh di pemain-pemain Portugal. Berikan bola pendek ke dalam kotak penalti. Kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba mengusir serangan, mendekat di kotak penalti, bebas seorang diri dia. John Carvalho lepas tembakan. Sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas ke gawang. Oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari sektor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan ke gawang, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri, kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan, kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Juan Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya masuk dari Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Juan Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi. Santiago Arias masih kali ini dari John Arias bermain 1-2, dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Juan Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal, Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2, masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Juan Felix masuk ke penalti. Sayang dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini, terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo.

0: Camilo Vargas ditangkap saja dengan santai. Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan, lempar sudah kepada Davin Son Sanchez. Kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias, kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado. Masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma, ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia. Masuk kotak penalti, kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joaquin Cancelo. Hasilkan lekapan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. James Rodriguez sudah dilakukan, dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi. Masih James Rodriguez, kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya, dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 pemain bersama Bruno Fernandes, tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia, 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo, bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan, bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia, tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia, tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini masih Gustavo Puerta, arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias, tahan dada kali ini John Arias, coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Alizar Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
1: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada 2 pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo. Termasuk ketika dapat bola, menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi. Lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay, menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi. Sejauh ini kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru 1 yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Ya, Gustavo Huerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
0: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lema, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta. Masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal, kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Dua Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah. Kali ini para pemain dari tim Kolombia balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal. Kali ini dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan, yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja, setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Merancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata